0: I go aku cegek maya aku agak darah.
1: Ah,
0: dua mahal mimiat aku dia.
1: Udah jadi kira ke
0: naranya.
1: Bela sama lah nih. Dik mayang dik, ku mayang ku, dik sponsor aku.
0: Kau kau bekerja.
1: Dik sponsor aku sponsor dik.
0: Bekerja ya, bekerja.
1: Bareng ya lah. Maya dia bisa duit. Dik beli, dik belanja kena ina gibi.
0: Iya, bekerja maya.
1: Okay.
0: Okay, mulai sampai pagi ngagai. Sis Lucy ke bisip gulang kita ke pagi tu bagi aku Sis Lucy tu hanya aku yang memasai hari bak meleha siapa ke nguntik dulu apa serta mai di tiang ya memang ya DJ kesan ni ngah nyak salah siti usaha sidak ke lelaki ke ngepun ke ruang bilik anang minat nemu berjakuk manis saja. Kucik aku suang kau tu dah amat betul bunyi ku ya dek yeah. Sebab kau aku tak baik dulu sesuai ke pagi tau
1: ya yeah, amat bisa betul ke lawan ke lebih
0: gender lah
1: ya yeah, ke lebih agaknya tadi lelaki akan nguntik dulu sedak akan yeah,
0: induk yeah.
1: Jarang ke kita yang bedak induk tu tadi nguntik lelaki yeah. Nah, Gaby nanti bisa induk nguntik lelaki nya tadi anda salah ke nanti ke komen kita engkau bisa induk nya tadi dekat namanya dekat merik first impression dia ke mana yeah. Ngagai lelaki nama otai di pelanja ya kini ngagai lelaki ni tahu kena tak ke komen kita apa dia okay lalu kenangkan kenya hari Wellington Imai kaban kita itu Wellington Imai so pagi ngagai seduai ku ya keterubah di tiang ya maya dulu kira-kira lelaki maya dulu
0: gentle
1: keterubah lah tiang udahnya tadi sama-sama udah ku ya. Laban keterubahnya kira kita nya tadi meri tanggap keterubah ngagai induknya tadi kira ke kira ke lelaki lah. Nadai duit pun kau pernah nginjau mending kau kaban ti nadai duit maya nya tadi tengah bulan dia gebi.
0: Kontrolnya. Mesti cover line nya.
1: Nah betul gede mada ngagai
0: induk
1: nya tadi. Nadai duit ke tuyo. Nadai duit sulu.
0: Tak ada muak.
1: Boleh nginjak duit dia ke sana. Duit kandung nginjak.
0: Mantap dia berkenyak dan dia nak bakian. Boleh malu aku.
1: Lalu rijak orang.
0: Rijak bersihkan rijak.
1: Okey, ada tu lagi Gaby. Tu baca komen kebukai. Berpindah dulu dengan lagu Arimnesa Francis. Bayar pantai.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Ayo kedai dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya? Nanti bakal data dini dengan udah aku dini bisa udah. Tanya ke benar mah kedai do ringgit kenyak
2: mian. Nanti bakal di bumen nanti ditambah ke kedai aku bakanya. Kenapa utek kada beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka berumah. Agi utenya mudah kualiti ya pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun mendak pinggir mangkuk tak. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mark semua aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya lapan aku tu Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
1: Nah, nah patut ke mana umi lo tasik ke Milo ke dia?
2: Kalah dia pun. Orang umi umi nyapa Milo.
1: Engkau meh engkau dek ngagak utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tasik ke Milo sekali aku dek.
2: Sekali bakai ngus sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Aku ngau gebe lagi berkenaan ngau ke kita semua bahawa YFM SSL semua salah lelaki. Siapa ke patut maya lelaki Indo tau ke maya Kediri enti maya kita detail. Okey. Tu bisa hari Foni E keyboard untuk gebe. Tau ke Indai Bilam hari Sungai Pelan Bintulo. Selamat pagi hari 2 aku ya. Tu dah jadi melaki bini tu dah. Ya madah nanti beleman ku ya. Nanti dah jadi melaki bini. Segi laki. Laki ke Maya. Ya, madah nak berleman dia laki ke Maya.
5: Cuma dia nak caru lah. Pagi tau, antik seluar dari pansuat.
4: Duit bini, duit laki tadi. Meh, leban dia ke ngerja, aku ke nerima duit. Kau ya. Ni hari
5: nak berleman ku ya tadi.
4: Nak berleman. Dan laki ke suhe Maya.
5: Okey, selamat pagi. Kami pita tingkau. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Seluai dengan wujud saya tahu. Tentang topik seluai penemu aku, si kau. Sama-sama tahu malas tak kemaya utak kena pakai lebih

0: mesti terbahagak tanya nama dumpit. Nanti mulai orang nak temanya hutai kat dempak dia hutai kenyanyi-nyalai.
1: Ya, maya dekat dempak, maya dekat diuji dan ia ke ngapung tadi. Ngapung lalu ya. Ini yang sudah ke laki.
0: Oh, ya. Selalu nak alih ni.
1: Hari demikian untuk selamat pagi. Kaya, sama pula bersawak kita kadang-kadang dan macam lagi ganti laki maya. Kaya, hanya tanda kita lelaki itu boleh nupi sida ke Indo. Tenti Indo ke skunsa maya diting.
0: Enggak kau ya. Dai ke salah.
1: Engka duit sida ke lelaki udah ambil sekini kena belanja pejalai maya diting. Nanti diting diting memane anan diting sengapa rembang goleh ke laki atau ke bini orang. Ngai ke besai kes lagi kau ya.
0: Cari pampe. Cari pampe lagi. Okey.
1: Okey, dah nyanyi ke bi?
0: Mari buang. Kebetulan aku Daniel Steven nukai semipan. Jadi madah ke hujan pagi tu ke ngupi belum ngupi nada mereka komen. Cuma Roy Kuang selamat pagi hari 4 menuju seluar DJ ke ngau semua peninggal wifi sama berjalan ke pengawak. Baru pada hujan gaya hari kami di Sleman. Bak zaman aku keliak sebab laki ke selalu gek melanja induk tang zaman dia tu sama-sama pada aku. Nanmu ku zaman dia tu.
1: Aku dah menemu lah bau kai zaman kita di tiang tu.
0: Ya, laman dia tu nyo baru gek tayo orang. Induknya mayo gek kawak. Nanmu ku lagi kita sama-sama ningang kan bisa gek komen bala peninga kita.
1: Ya, lepas zaman dia tu nanti di tiang pan bukan di tiang orang bukai di tiang kau ini tempo.
0: Ya.
1: Kadang di tiang kau terus bilia nak gebi. Okay, hari Abi Maif sama belah bersawab ku ya. Yang lelaki ya subak bukannya meh mayo kaki berpangan belah bersawab. Nanti ngelak ke siku-siku berbayar. Kita itu bisi komitmen magang ku ya. Ka faham meh tanya ku ya.
0: Jadi tiga kenyaknya
1: Tak nanti ya udah putus ni Gabi, udah bersara ni. Kira ke nak jadi punya tadi puntan deh, nak jadi melaki bini. Dia nagih baru kan?
0: Nak aku.
1: Nanti dia udah belanja lagi.
0: Nak.
1: Ex dia sebab nak nagih baru
0: nak. Nah. Aku nak ingat kerja lagi.
1: Nak ingat.
0: Udah. Nama dia nagih apa ya?
1: Ini nemu.
0: Enggak ada bambuap 5-5-5 apa ya?
1: Enggak yang ngeneng baru. Tuh belanja tuan lama tuh tuan nak nyadi. Nak jadi laki bini. Enggak
0: aku. Bekira mak laki itu.
1: Enggak yang bisa nagih baru kini.
0: Tuh saya halaman dini atau bekira. Isi. Mau isi. Dek, anda memacam di isi. Dek ada buaya nyawa nagih. Gede.
1: Tu bisa hari menifes IP atau Gabi. Hari selepian bak penemu ya maya di tiang pangan lebuh maya makai segi orang lelakinya meh suah melanja sidak ke Indo ke ya.
0: Ya. Yeah. Kita pagi tu untung benar laban Datuk bisa bisa merekomen Datuk Elis Jawan. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi ku ya. Tanya sahabat ke bisik sahabat berbeda nitiah ke maya. Keliak ya. Nama ama pansuat ngau pangan laki sikit sidak eh maya. Tang keliak lega pemakai mudah ku ya. Agi boleh ngirup teh kopi ba kedai biasa. Zaman dia tahu nak ngirup ba kedai ke bisik ekon. Secangkir kopi RM18 pia. Zaman dia tahu mega lain amat bunyi ku ya.
1: Amat nembek Gen Z dia tu.
0: Ngai utas gapa di tiang.
1: Ngai debai di ngirup ba kedai kopi Cina, ngai ngirup ba kedai mama.
0: Ngai ya, baka tua subak penekak makan wantan makan kempua kak mertua.
1: Mai makan kempua ya. Deh subak. Zaman kita 20 tahun lepas subak lah. Ya kedai tu nya tadi nala nak di ngoda air manis ya ke bunyi kepada doktor nya tadi. Datuk nya tadi ah. Berbelas ringgit rega. Air aja nya kipi. Bedal di ngoda teh buka ya ke terdempau ke terdempau nya ngasuh kenyang dan ya.
0: Nya berundang kita ke bujang-bujang. Nanti ke mai induk di tiang datuk tentu ke utai ke dalam dumpit kenyanya. Ante nada nak pampai aneng au.
1: Ante makai aja ada 50 2 ekor ah.
0: Aduanya. Ni kebungai ya ke?
1: Ya, meda wayang dia lagi tiket 30 20.

0: Tuah sikok.
1: Au, popcorn nama mau tai ke terdebak ya, gay. Ah,
0: tak boleh. Orang Indo kan, ngai ngai tak beli popcorn lah.
1: Nama mana ya? Nama mana? Nama mana? Nama mai, nama makai le.
0: Ngai yang muda
1: buaya. Buaya ya, terluar le. Malu ya, di muda adanya.
0: Ada yang di muda ya, di kap popcorn kah? Ngai, nanti nyawan ngai ni, nak jujur ya. Mulai ya, beli kerja popcorn.
1: Oh, amat. Jadi kita bisa Olivia Sen udah sampai?
0: Udah.
1: Nyopan sur cerita lama tau ko ya. Suba kalau pangan ngau sikok laki Maya ya mai keluar temu baik dalam kereta ajaknya. Ajak berjalan 10 kilo. Nyona nak de baik makai apa semua. Sinyen atika. Nurun makai kelirik. Bakadai ku ya ketawa baru pangan nak baik makai nyom makai angin nak lantai menunggu ke kedua ya di tiang lalu lega kau ke bak aku sama-sama tahu melanja pangan diri tang nyau kita belama melanja nak kuliah
0: ya.
1: Mama bunyi ku ya nyom baik ngenak kereta 10 kilo nak makai ngai aku
0: amis nak dai makai lah kita ne. Tentu ya nganti-nganti dia nanya ke Maya mai tu mai ku
1: makai
0: tu lapan ah ketunya bergeria pada
1: au klar juga kita ngaga kita ke bubujang baik girlfriend kita makan mai 10 kilo depan muto luar kereta berkenyak ngai ya
0: ngai ya sudah kendo tentu mai malu madah kediri perut lapar mai makai malu sudah ya dan kebenar ya ke makai ni kebenar ya
1: itu pengalaman kami udah dene lawan ke udah kalak di tiang deh
0: ya udah kalak di tiang udah kalak jadi melaki
1: udah kalak ngejiak orang kami udah dene alam macam kita
0: gebinya mayoran dirijak ya aku tak nama okey gebin dah tu lagi itu macam komen kebukai.
1: Yeah.
0: Kita berpindah dulu dengan lagu hari itu di Kuluka Kilika.

0: SSL semua salah lelaki. Siapa ke patut melanja henti mayar detail lelaki induk tau ke belak mayar ke diri.
1: Ya, kita mega bisa sikok peninga kita pelabak pagi ingat kita polis kita sebab at least girang. Ya selamat pagi ngagai kawan kita nya. Lalu kia teringat ke maya baru bertemu ngau laki ya sebab laki yang juang Tuhan dalam penghidup ya kedanga ya sekedar kawan narai nyak tentu beleman sikit orang laki patut mayal ku ya. nasihat laki ya mayal nanti nak diri jia tanya ya Elis
0: tapi aku tak kaya laki ini sebab nadai jadi kau kaya
1: kumai kita kumai kita Elis
0: nak jadi kau kaya
1: kaya
0: oh. Ok ini Jewel bisa makan komen tu ubah taktik berpangan dia tu mai bekal hari rumah maka ke pikniknya maka ya. Belanja jimat meh. Ya, namanya cara orang ke ngelimat namanya ngelimat belanjanya Gaby ni. Ngai de Gaby.
1: Nak romintiknya
0: ngai. Ngai de mai makan bekal.
1: Ngai.
0: Okey, punya maka di kemenda namanya meda mata panas. Kata namanya mata panas. Ayan dekat mata panas tadi lemai deh au baik ngagi pantai piknik duduk ba TC kereta duduk ba ancau ke dik kain okey punya
1: kain
0: romantik ni deh
1: ancau dengan ancau ke kain tu deh tikai dan neng kain
0: ketik nampak tu dia main tikai tikai bomban kena pening.
1: Nampak tu dia main tanya ngancau ke kain buat dia.
0: Kain, rupu tiah kain kena dah. Rimai cagat. Maya di tiang sama berbaik mendak wayang buat pasar kucing keliak kau ya. Sigi orang bocek meh. Beli ke tiket wayang maya di tiang ke maya di tiang sebab. Dan yang tadi singgah bapak kopi. Bapak kopi tu kena kopi tu. Pun ya orang lelaki berbayar ke semua. Jarang orang induk berbayar ke tai ke ya. Regau tai pakai ba maya yang sebab ni mudah. Kopi 50 sen, mi 60 sen. Di kan mo tahun ke maya tu? Tahun 1975 sebab.
1: Ya, maya nya kopi akan rai kopi sikit dua orang di tiang maya nya. Nak bakal dah tahu.
0: Dan nemu buka berapa nak gaji 1975 nya sebab kan ada baru 100 kini.
1: Saya rega duit nak. Temanya bergah.
0: Bergah duit mainnya.
1: Okey kita bisi peningkat kita Johnny Banyan selamat pagi. Baru datang pak pejabat ke. Sampai ke tubuh yang datang ke di tiang. Nyak meh melanya apa?
0: Bukan ni ke?
1: Siapa tu bah datai detail yang
0: datai bandua?
1: Bandua apa ngai aku gagak? Yang bakal berumpanya.
0: Okay, okay berapa berumpanya? Belakang lawan tiap kena.
1: Aku ngai aku lawan.
0: Jujur
1: nanya dia. Pukul 8 pagi aku ya. Aku kadang nak pukul 8 malam datai. Nanti datai, nanti datai.
0: Belakang mana? Tiap
1: dulu. Apa dulu lah tain tiap dulu.
0: Gila ke dulu hari kereta.
1: Ya. Kita bisa sikut lagi peninga. Friend Angel. Selamat pagi. Kuya Benun Jem Barak Nabat Pusaka depan White House. Kami dua bini ku keliak maya baru di tiang. Baik ku agak kedai makai. Aku melanja memula datang buat kedai makai nguda air ajak kuya. Aku dinya ngeruyam mi udah baik aku makai bak kedai makai Sarawak nguda kulup mi makai maya agi gawak baju hua sebab dan dia tahu kumang dah jadi susah kak bilang munyi ko lawat ada nak cukup meja kami pama duduk kedai bisa sida bisa aja sila di share dia ko ya.
0: Dah jadi ni okey kan. Okey yang gonda city 2 nya ni Gabi.
1: Lain gig ke kita yang tak dah melaki bini nya bisa anak. Bisa semua menya.
0: Memang sa berangkat dari pangan sampai ke dah jadi nak kalak melanja aki sida ucu. nak kalak belanja kek sedar Ucuk sebab itu dan mengudah jadi sampai ke bisi Ucuk ia belum belanja sedar kek ia kegawak. Aku juga belanja aku ya. Kebakar aku tu nemu aja situasi aku ya. Kemelinsa meminta bayar juga aku ya. Akik enya tadi ngai belanja udah kebisi ucutnya baru akik enya tadi kau belanja sedak ya. Belanja yang pun meh aku ya tadi tu Gaby.
1: Iya. Nyo berubah ke nanti udah udah dikelak akik tau kini tau.
0: Ya, ia berpangan lain ge cerita ya. Maya berpangan.
1: Ya,
0: meh
1: nemu berubah ya. Kita bisa peningat kita ke sekarang itu kalam berarti mamba menua kami tamien ko ya bak penemunya sikit lelaki belanja Indo lepu amaya di tiang singat aku lah berdau kalak belanja lelaki dan lelaki ke selalu belanja ya nyak tadi komen peningat kita di Selangau tiap kasih kita ke diau bak Selangau ke pagi itu
0: bisa nak kini Indo nya tadi belanja lelaki bak keterubah di tiang kau minta komen kita nya ya, kena tak ke komen kita
1: ya.
0: Nama kebuah kita nya tadi kau belanja lelaki itu pada tuan tu Gaby mayuh lelaki itu tadi mayar tau ke belanja ba ditiang ke terubah sedaya
1: bapak kungkan nyaga mua ya kini
0: kan nyaga mua kini tau ke namanya tadi bisa emang terbukai
1: nyaga kei
0: ripen nama ya tu mayar berpangan yang bini yang kedia tu sigi ya pelama memayar ku ya milih palan milih menu teng dia tu dah jadi melaki bini bininya memang ya aku ya milih palan bini ya milih menu bini ya segi udah dilantik jadi menteri kewangan kita ke lelaki aneng sesekali ngelaban perintah di dia tu Gibi udah kejadi itu siapa milih palan nur makai
1: milih palan nur makai aku dia maka laban ngantik laki ko terima dulu. Ya dulu Maya tang udahnya nomor meraya. Ternya aku memegang udahnya. Sampai ke insap pun aku. Abah teruk. Ya nak sebab kita baru diting ya. Dan di bawa baru sikit ambil hati kita sikit sidak ya. Dijaga kita ke bujan darah.
0: Memula aja ne.
1: Cara-cara magangnya.
0: Ya, nah leh di nambe ya gawak lagi. Nak pula gawak ada lagi nambe.
1: Nanti yang ingat lah.
0: Hari kau ni baja. Di London tu benar tengah malam aku ya. Kita buat kediri yang tinggal komen bala peninga. Okey, nanti bayar nak gaya tu ngelak ke lelaki mayar belama. Malu pakai free belama aku ya.
1: Mayar.
0: Take turn meh bila-gila aku
1: ya. Hanya sikok ke peninganya induk kita ya.
0: Anang kelalu ngayah ke orang. Amal gitu hari kau ni bayar tu. Kita itu tadi patut gak faham. Kami ke lelaki ni tadi. Kadang-kadang ujung-ujung duit Gaby. Nanti ke gajinya tadi kadang nak tinggal 50 nanti mayar di tiang tadi kap mayarnya tadi ngan jadi mayar
1: fikir satu kali
0: lepas lagi panjang ke bulan kena cerita ya Gaby
1: ya. Kita bisa Jessica Itan sama bagi Jessica ya madah nanti keturubah bertemu subah 50 sama mayar utai 4 meh tip nak ibu lah daripada Maya utar empat meh DJ ku ya. Nak ibu daripada au 50-50 ke ya.
0: Okey, udah tu lagi tu macam komen ke bukai. Terus nanti kau komen kita ba Facebook YFM Iban ba semua salah lelaki. Josephine Jalin, no bye.

0: Okey, okey, dengar ke SSL semua salah lelaki. Okey, tu Gaby, bisa hari Mazita Izlin tu ber Facebook. Sedua ya laki ya sebab maya gi berpangan laban ka sama belak sekolah. Tu belak maya ke direk ko ya. Nyemak ya tau ke laki ya dulu mayar pulai diting lagi kira barunya bagi dua dia tu udah jadi suagi ya memang kena duit kena duit tau ke kad laki ya ya mayar dan duitnya ngau kadnya laki ya.
1: Okey, kita bisi Monica melihat udah tu
0: dah.
1: Okey, inai kundi
0: betul
1: selamat pagi nak kundi Maya pergi ke berpangan Maya kelirik ku ya. Supaya kita boleh atuk apa ku nak kundi tu. Bedayu assalamualaikum. Boleh dapat duit. Ya hanya jadi ya hanya jadi dahaga kepada suami kita untuk membayar pengguna nama tak ku ya tu.
0: Tinggal ke dia.
1: Bakal ke memah buat kawan kita tu.
0: Hari Christina siu tu, Gaby. Tu mana tu? Maya ditiang sebab ya nak kisah lah. Maya aku ya. Ya boleh ajak Maya aku ya. Dan cara yang berarti ke orang namanya tadi ngau ya ditiangnya. Tiap kali diting, Maya kak mayar, ya lalu angkat ke jamban, nya meh ke penudi, ya diting ke orangnya.
1: Apa ada deh.
0: Berarti nya tadi, orang yang nak ikhlas tau ke ngelari ke diri ke mayar utainya.
1: Oh, ngai ku kakak yang berkenyak.
0: Tiap kali orang ke meri risit, lalu angkat meh ke jamban.
1: Berarti ngasuh ya mayar
0: punya. Ngagak, udah nya tadi, udah datai pulang dari jamban. Udah bayar tadi pihak. Ngagak jari nak nemu ya tadi.
1: Bisa ikut orang berkenyak ne. Apa ngai ku. Okay. Annie J. dan Stan, maya ditiang ngau, ditiang ngau dia tu pen aku lagi melanja, tang nara salah. Maya ri datai laba mayu bala Indo udah bisik carrier sekali sekala tau mengasai sponsor Indo ke ya. Munya kaku tadi dah tau nyo lain ke orang zaman dah tau mayu ke Indo gawak kaku
0: ya. Okey, lalu perubah aku ke penulis itu Gaby hari Mas Diana selama berjalan ke pengawak aku ya. Nanti pangan ya mai ya di tiang sigi pangan ya nyak meh ke mayar pemakai sedua ya aku ya. Nanti ya ngai mayar sedua ya bedau nanti ya ngai mayar pemakai kami dua ya bedau ya bedau ya mendak agi nombor terus blok aku ya. Awak kia ngiga ya berdarah leka mata ngai mayar agi aku ya. Sigi patut lelaki mayar aku ya. Ya tu tadi mati-mati kat lelaki mayar ngai induk dulu mayar. Okay. Nyanyi ambil komen ya ke bisi buat Facebook YFM Iban. Terima kasih ya ngagai kita ke komen. Okay Gaby.
1: Ya selamat pagi ngagai kita semua. Terus bulat-bulat jalan kami buat YFM. Jadi nakat tu ajak kami dua hai Daniel bukulai ngau kita. Bukulai baru kami dua ya buat hari kebukai ngau jam kebukai.
0: Ya.
1: Mata mumpuk dolok kami dua ya.
0: Ninggal ke kita ngau lagu hari Ego Anthony. Maligai Pangurinot.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: promosi, website Mirai FM. Bahagian unit pemasaran Mirai FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Yoki Ho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Media FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersua kembali kita dalam game pagi Mira FM bertemankan Syaz dan Leo pagi tu.
1: Hello.
0: Apa khabar Syaz?
1: Oh, temenung pagi tu hujan kah?
0: Ah, hujan. Sebab apa? Bukan hujan yang mata. Hujan benar.
1: Hujan benar. Okey, kami perlu jawab tadi. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah.
0: Sudah breakfast
1: dia. Makin ceria. Breakfast kami hari tu tadi apa? Oh, lupa kami. I coklat dengan
0: telur.
1: Telur sebiji je. Ya, cukup lah.
0: Ya, nak. Ya, baru namanya apa? Diet. Pagi-pagi.
1: Tapi kenyang, Leo.
0: Ah, memang kenyang. Memang kenyang.
1: Sarapan telur kenyang.
0: Tapi buat Leo kenyang untuk beberapa jam je.
1: Nama deh.
0: Kan,
1: Bu. Oh, saya setua dah sama.
0: Baru je sebiji telur, kan? Okay. Biasalah orang mau diet.
1: Tapi kan kami memang si lah kuat makan Leo. Cuma sekadar mengalas perut kata kita kan. Syukur, alhamdulillah.
0: Okay, dan apa khabar anda yang berada di Kuching ka Lulu? Ada yang bersama kita dari Bintulu di TikTok.
1: Bintulu ada banyak-banyak lokasi si Datuk.
0: Oh. Ada muncul. Di polis.
1: Yang bestnya pagi tu banyak orang-orang lama Leo.
0: Orang lama muncul.
1: Orang lama muncul.
0: Nanakan ke kawan-kawan lama kita Salimah.
1: Salimah Ong-Ong, Kak Salimah Ong-Ong.
0: Lama saya dengan lagu namanya.
1: Nangganya. Yalah tadi ingat lupa muka. Tapi kami masih ingat ya.
0: Masih ingat. Oh. Okey, sebentar tu kelak kita akan bersama rekan pelapor kita di Map Malaysia Miri untuk info cuaca.
1: Okey.
0: Dan selepas kita dengan topik kita pukul 10 kita ada info info ekspresi bersama rekan kita di Sarawak FM. Info yang berlaku di sekitar Bandar Miri dan juga info-info yang telah pun berlaku.
1: Ya, adalah kita duk selitkan sikit-sikit-sikit. Yang penting di Miri lah.
0: Oh, di Miri lah. Tapi jangan lupa untuk minta lagu. Okay, lagu apa kita omong kami mainkan di jam ketiga.
1: Ya, boleh. Okay, jadi jangan ke mana-mana lo sambil ngopi-ngopi sebab sejuk.
0: Oh.
1: Ada yang pada sejuk hujan gerimis buat tempoh tidur. Untung main kita.
0: Oh, untung. Sidak fast untung.
1: Oh, untung. LY. S1 untung sidaknya dapat dari selimut kerja dari rumah. So, kini tu main ketik aja di handphone. Kerja selesai. Rehat pun dapat. Alhamdulillah lah. Siapa? Dapat, sabar je kita. Dua minggu depan.
0: Okey. Dah apa-apa kita terus layan lagu tu. Lagu dendangan Nabila Razali. Cukup sampai situ katanya.
1: Janganlah. Sambung lagi.
0: Sambung lagi. Lepas itu kita terus bersama di Game Pagi.
1: Diri apa?

0: Dan seperti biasa, kita akan bersama rekan pelapor kita untuk tinjauan cuaca. Hello, Dayang.
1: Hello.
0: Hello, apa khabar, Dayang?
1: Kalau baik.
0: Ya, okey. Dan kita teruskan dengan tinjauan cuaca untuk Bandar Remedi. Silakan.
1: Bella, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi sehingga 9 malam ini. Pada sebelah pagi ini, hujan di beberapa tempat. Sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Seterusnya, tinjauan keadaan angin dan ombak untuk bahagian utara Sarawak. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak dijangka antara 0.5 meter hingga 1.0 meter. Suhu bagi Bandaraya Miri pada hari ini 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Miri.
0: Okey, terima kasih Dayang sebab bertugas.
1: Masih kembali.

0: Lagu terbaru Dendangan Usop okay, untuk kita orang.
1: Makin mantap suaranya dia kan.
0: Makin mantap dan mata pun makin kuyup-kuyup je mata kita.
1: Mata kita kurang kopi.
0: Yalah. Sebenarnya tajuk kita pagi tu adalah rajin terpaksa atau dipaksa.
1: Rajin terpaksa
0: ataupun rajin
1: dipaksa. Mereka sama, terpaksa dipaksa. Terpaksa dipaksa. Oh betul. Okey. Dua benda berbeza sebenarnya.
0: Sebab kurang kopi sebenarnya.
1: Entah pada macam cuba dia fikir balik. Rajin terpaksa atau dipaksa. Kan bendanya macam sama-sama terpaksa. Dipaksa pun terpaksa juga.
0: Kita terpaksa.
1: Seikhlas lah apabila dia dipaksa tadi.
0: Terpaksa seikhlas. Dipaksa disuruh.
1: Sama juga konsep seikhlas.
0: Yalah. Mungkin tak rasa kita orang rajin tu terpaksa ataupun maksudnya dibuat-buat. Ataupun mana-mana kita rajin.
1: Okey.
0: Kita pola kerja tu. Mungkin tak rasa.
1: Kami.
0: Soalan bonus bagi
1: soalan hari tu udahlah sejuk diberinya soalan bonus. Kalau terpaksa rajin di rumah lah. Di rumah.
0: Si jawab soalan tu.
1: Ya betul lah. Kalau terpaksa rajin, tapi kan ada dua jawapan. Kalau terpaksa rajin, kita sebagai mak-mak di rumah kita mesti memasak diri kita rajin. Kalau dipaksa rajin di ofis.
0: Di office,
1: maksudnya rajin.
0: Terpaksa pula kerja lah.
1: Silah terpaksa. Maksudnya contoh kita ada. Tunggu dulu. Sabar dulu kita. Dengar dulu. Contohnya kita ada deadline. Maksudnya kita dipaksa untuk melaksanakan kerjaya sebelum due date. Faham kita?
0: Kita dipaksa.
1: Dipaksa.
0: Tapi kita terpaksa rajin lah.
1: Terpaksa rajin lah. Mesti due date kelak kena kerja. Macam kita mula OT, kelak dikerja siapa kita? Contoh lah tadi. Walaupun saya si pernah mula claim OT dan lah.
0: Iyalah kejadian di office sebenarnya. Rajin tu kita benar-benar rajin ke ataupun dipaksa atau terpaksa?
1: Terpaksa.
0: Terpaksa rajin.
1: Silah, terpulang dengan individu lah. Macam kami, kami si nipu, kami benar-benar rajin contoh.
0: Pagi-pagi dah update nipun. Angkat bagul. Si soalan tu hanya untuk mengumpan sebenarnya. Mengumpan untuk
1: sengaja Leo kok.
0: Si sebenarnya untuk kita berfikir.
1: Kan, tapi benar bah Leo. Kita satu perkataan tapi dua makna. Terpaksa dengan dipaksa kan.
0: Sebab biarlah soalannya pelik. Pelik soalannya untuk kita berfikir. Berfikir pagi-hari.
1: Mudahnya orang salah faham. Tapi kami faham sebenarnya. Iyalah maksud istilahnya tadi terpaksa apabila kita di rumah. Contoh mak-mak yang banyak anak, yang ramai anak pergi kerja. Yang terpaksa, terpaksa merajinkan diri dengan anak. Contoh di jemul. Amun di office tu kita dipaksa untuk melakukan kerja yang sudah diberi khusus untuk kita.
0: Maksudnya
1: kita mesti memaksa diri. Sudah dipaksa memaksa lagi.
0: Tapi ada orang juga terpaksa semua.
1: Oh ya maksudnya
0: gaji
1: ada
0: pun terpaksa.
1: Ada M ya.
0: Pergi M ya memang susah.
1: Tapi kami so far umur dah 40-an tu si adalah M. Tapi bapak kerja tolonglah jangan M gila.
0: Sebab
1: mau gaji kan?
0: Gaji hujung bulan lah.
1: Sikis lah gaji hujung bulan hari tu gaji tengah hari kalau dah habis. Sikis.
0: Terpaksa ataupun dipaksa. Rajin ke malas ke? Mun malas sibuk dipaksa. Terpaksa pun sibuk. Kan? Malas.
1: Malas lah benar.
0: Mun malas sibuk dipaksa. Sibuk dah pasal
1: ya, banyak cara Leo sebenarnya. Mungkin kita ada M tu. Betul. Contohnya, contoh kami cari kita. Lepas kita tiba-tiba ngeles bahasa kita dalam opis dia nak ngeles. Pak Nesi ada Leo di Sia. Eh, udah settle masalah. Eh, tiba-tibanya ada. Senangnya ngopi.
0: Ngopi.
1: Si angkat call. Malasku.
0: Adalah contoh. Adalah contoh.
1: Leo kan suka ngopi dengan Pak Jojo. Kami orang mencarinya. Tahu kita orang. Di off handphone. Adakah?
0: Iyalah.
1: Off handphone ada. Tapi kami si pernah berdering handphone. Ya, betul realiti.
0: Memang reality. Memang sebenarnya berdering.
1: Sambung nak Maret Leo belum habis. Kita cerita Maret ya. Apa sebabnya? Kelak kita bahaskan ya. Dipaksa ataupun terpaksa mutekan handphone. Sama juga.
0: Dipaksa tu terpaksa pun kebiasa. Memang memang dipaksa ya.
1: Dipaksa.
0: Sebab kes-kes yang terdahulu.
1: Terdahulu. Si juga. Kami rasa lama udah kami dah Leo. Kami rasa lebih 10 tahun lah udah. Selama-lama kerja ATM. Kecuali ada hari-hari tertentu. Contohnya hari-hari penting lah Leo. Macam kita kan selalu kerja di luar. Contoh masa pilihan raya lah. Paling dekat contoh kan. Kita kadang-kadang bising kan. Suasana bising. Kadang-kadang kita alert juga. Ya kami terpaksa. Terpaksa bunyikan telefon dia berdering.
0: Terpaksa sebab dipaksa.
1: Sebab dipaksa. Tetapi mun hari-hari biasa macam tu memang kami akan mute handphone ceritanya. Ialah istilah terpaksa bagi kami tadi.
0: Dipaksa
1: membunyikan telefon. Benarkah?
0: Dipaksa untuk membunyikan telefon.
1: Membunyikan lah, onkan volumenya ya.
0: Sebab orang sebenar 10 tahun silent je.
1: Sama-sama dengan kami. Kita orang di TT. Sama sih. Kita orang di FB.
0: Okey.
1: Pun sama angkat tangan 5 macam
0: tu. Angkat tangan jam ya. Okey.
1: Angkat tangan.
0: Apa pun kita terus berhibur dengan lagu terbaru dengan Pasha. Kita lain jembang tu.
1: Aku bukan cinta.
0: Ya. Aku kami.
1: Aku bukan cinta. Terpaksa bunyinya tu.
0: Kan. Terpaksa. Sama ada yang dipaksa ataupun yang pun terpaksa.
1: Bukan cinta tapi terpaksa joknya bersama.
0: Kan? Hanya yang baca tahu.
1: Okey. Okay, kita dengar ajalah.
0: Di game bagi.
1: Miri apa?

0: 9.51 minit pagi. Sas Leo Game Pagi Mira FM.
1: Ya, walaupun sejuk kan, kita terpaksa juga meneruskan perjuangan hingga selesai pukul 12 tengah hari lah.
0: Maksudnya mudah terpaksa ya.
1: Terpaksa.
0: Sasya dipaksa. Kan. Okey, mau tahu apa maksud terpaksa dengan terpaksa tu? Terpaksa ya maksudnya melakukan sesuatu sebab keadaan ataupun situasinya. Contoh, okey, saya terpaksa pergi sebab keadaan memerlukan. Okey, dipaksa melakukan sesuatu kerana ada orang lain yang memaksa.
1: Iyalah, maksudnya tadi si okay. Ikhlas.
0: Contoh, kami di paksa untuk pergi walaupun kami tidak mahu. Maksudnya ringkasnya terpaksa hanya keadaan memaksa. Dipaksa orang lain yang memaksa kita. Yang merangkai semuanya.
1: Betul lah.
0: Yang merangkai.
1: Betul.
0: Ialah maksudnya.
1: Memaksa ya kita paksa orang.
0: Oh betul.
1: Sebab kita paksa orang dan orang yang kita paksa ya dipaksa oleh kita.
0: Yang terpaksa ya keadaan.
1: Keadaan.
0: Yang dipaksa ya orang yang memaksa kita. Okey, ya benda yang berlainan tapi selalu diharian kita di dalam kehidupan kita.
1: Ya.
0: Kita si pasal benda tu satu mentaham ja.
1: Oh, satu perkataan tapi nya banyak mana?
0: Banyak mana?
1: Macam sepak, sepak.
0: Macam kan? Disepak atau tersepak.
1: Tersepak pun lain.
0: Pun disepak dimpun. Mau nyepak benaya. Mun tersepak sisa saja.
1: Mun menyepak lain lagi.
0: Kan? Menyepak lain lagi.
1: Tersepak lain lagi.
0: Rasanya kita perlukan seseorang yang mahir sebenarnya.
1: Guru bahasa, guru sila bahasa. Hadirkan diri anda di dalam live kami ini.
0: Kan? Okey, lepas tu dunia 10 pagi dan selepasnya di jam kedua kita ada info ekspresi bersama rakan kita di Sarawak FM untuk info-info yang berlaku di sekitar
1: Miri.
0: Kita, Miri.
1: Ya, di Miri lah dulu. Kelak-kelak kita pergi jauh lagi jam ketiga.
0: Oh, betul. Baik, kita beribu kembali dengan lagu tu. Lagu dengan atmosfera pergi saja dariku.
1: Aduh.
0: Dan juga cuba jadi aku Nadira.
1: Nah, memaksa lah ya.
0: Kan, dipaksa. Okay, game.

0: Okey, ikut rentak aku bersama dengan Jacqueline Victor. Berhibur dengan Jacqueline Victor pada pagi ini. 10.12 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami. Pada waktu ini, edisi kami 1 Oktober 2026 bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertemankan saya Syaza pada pagi ini. Assalamualaikum dan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda hari ini. Dan pada pagi ini, semestinya dalam ekspresi warnai hari anda, kita ada info ekspresi bersama dengan rakan kita di stesen kawasan. Pada hari ini kita bersama dengan rakan kita dari Miri FM, iaitu bersama dengan Leo dan juga Syaz. Ha, hello Syaz dan Leo. Assalamualaikum.
1: Hello.
2: Waalaikumsalam. Hello. Apa khabar?
0: Khabar baik. Alhamdulillah. Halo bertukar suara.
2: Halo bertukar suara.
0: Tadi bukan main betul ceria dah. Tapi bila dia jawab, dia, Alhamdulillah.
2: Apa khabar kita, Syaza?
0: Sihat walafiat, Alhamdulillah. Tapi cuma kena kau belum dapat isyarat visual daripada pihak kita.
1: Ada juga kabel dua dah masuk ke situ.
0: Dah masuk. Tapi kita cuba lepas tu. Kita tanggal macam ni. Apapun, okay. Pada hari ini semestinya siapa nama Leo dan juga Syaz akan bawakan info-info terkini kepada pendengar-pendengar Sarawak FM, aktiviti-aktiviti yang berlangsung di Miri FM, mungkin di sekitar pada Miri lah, mungkin yang telah berlangsung ataupun yang akan berlangsung pada masa akan terdekat ni lah. Okay, teruskan dengan infonya, silakan.
2: Okey, apapun sebelum kita baca ke info, kita berhibur dulu, Syaza. Boleh?
1: Berhibur lagi. Berhibur kita.
2: Berhibur dulu. Sementara kita ngaturnya pun dah
1: ada.
0: Ada.
2: Yeah, alah. Lagu
1: lebih
2: tu
1: lebih kurang je tudung kita dua, Syaza.
2: Kan. Okey, kita berhibur dengan lagu tu, lagu dendangan KOI, Conflict of Interest. Mahardika.
0: Okay. Untuk anda terus bersama kami dalam Info Ekspresi.

0: Que hay conflict of interest na mañana. Okay.
1: Itu dah hiburan untuk pagi ini menemani anda yang tengah berada di dapur ketika ini, yang tengah memasak kentang kelentong di dapur sambil dengar kita dua ketiga tu ketika berceloteh dalam rangan info ekspresi pada pagi tu. Okay. Leo ataupun Syah, mungkin ada info yang telah pun disediakan untuk dikongsikan bersama dengan pendengar Sarawak FM ataupun Miri FM, silakan.
0: Kami kongsikan info lah. Okay, info yang berlaku di ataupun info-info tempatan di Miri. Okay, untuk berkaitan dengan tempoh kelulusan pekerja bukan pemalsatin kini dipendekkan kepada 61 hari. Okay, dan perkembangan itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan Sarawak memperkemas dan mempercepatkan urusan pengambilan pekerja melalui pendekatan transformasi pekerja asing WTA dan peraturan disampaikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Prima Sarawak Buruh Imigresen dan Pembantuan Projek Datuk Rawat Galang pada Sikit Majlis Penangguhan Program SCSIMON Generasi Update di Miri.

0: baru tu teh, dan melalui sistem baru tu proses sebelum tu mengambil masa sekitar 191 ke 197 hari telah berjaya dibendekkan kepada 61 hari aja. Okey, dan program tu tadi turut ada pada pegawai kadang kerajaan termasuk Datuk Felicia Tan Yahwa, Datuk Lee Keben, Keben Lee Ben, Jemelah Putih, dan Noh Hafizah Junaidi, ya. Antara penambahbaikan tu Zah, FTF, WTA, kemudahan permohonan secara digital sepekan status secara dalam talian ataupun online, dan integrasi sistem MyIMS sekaligus menyandikan urusan tu urusan majikan lebih mudah dan tersusun. Itu maksudnya rasa-rasa yang menggunakan himat pekerja luar bukan pemasaterin selalunya sampai 4-5 bulan nak, tapi ingat tu 2 bulan dia dah siap. Ya,
1: apa? Itu antara info yang dikongsikan, info pertama rasanya.
2: Jadi yang khususnya juga saya kami kongsikan juga di Nusi Kertin juga berkenaan dengan kerjasama antara Kertin Malaysia dengan 41 sekolah menengah di bahagian utara tu, Bintulu, Miri, Limbang dan juga Lawas, bagi membuka lebih banyak peluang pendidikan tinggi, pendedahan kerjaya dan juga kemahiran kepada pelajar. Jadi untuk majlis menandatangani MOU tu berlangsung di Kertin Malaysia Miri dan juga disaksikan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Kertin Malaysia yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin, dan kerjasama tu memberi tumpuan kepada STEM, dahia pengayaan akademik, aktiviti amali, program jangkauan, pembangunan guru serta kesejahteraan pelajar. Jadi antara yang hadir pada majlis MOU tu adalah Pro Naib Chancellor, Presiden dan CEO Kertin Malaysia, Profesor Dr. Vincent Lee, Wakil Pejabat Pendidikan Daerah, Dekan-dekan Fakulti serta Pengetua Guru dan pendidik daripada sekolah yang terlibat. Dan menariknya, melalui kerjasama tu pelajar berpeluang mengikuti bengkel, ada juga lawatan kampus selain daripada ia program bimbingan, dan juga mendapatkan pendedahan tentang kursus beasiswa, dan juga yang bestnya tu Syazanya ada laluan kerjayanya juga. Jadi Kertin Malaysia ataupun Kertin University tu juga nya ada menawarkan anugerah kecemerlangan kepada 5 pelajar SPM yang layak dari setiap sekolah setiap tahun. Maksudnya tu yang dari zon utara tu tadi, Bintulu, Miri, Limbang dan juga Lawas, tu setiap tahun setidaknya beri anugerah tu adanya tertaluk kepada syarat universiti lah. Dan apa yang kita faham secara keseluruhannya, MOU tu diharapkan dapat menjadi jambatan yang lebih kukuh lah antara sekolah dan juga institusi pengajian tinggi dalam melahirkan bakat muda Sarawak yang bersedia untuk menghadapi keperluan di masa depan lah.
1: Okey, itu dia antara info yang ada dikongsikan bersama dengan kita pada hari ini. Dan apapun, kita nak berhibur dulu lah. Sebelum kita nak teruskan lagi dengan info-info yang seterusnya, nak berhibur dengan Flo 88 dan juga Naimi dengan lagunya Kong Kali Kong. Untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM dan juga Miri FM.

0: Ya, salam kau Nur Nizaidis. Kedah dia pengilan kita.
1: Meriah je bunyi nak. Sambil-sambil orang memandu kini tu. Mungkin yang tengah mengantuk. Boleh rasa patik, semangat lah. Sama juga dengan orang yang tengah memasak di dapur. Pun semangat dengan lagu tadi. Salam kau.
0: Tong teng.
1: Okey. Dan apapun itu antara hiburan kita lah untuk pagi tu. Dan mungkin Syah dan juga Leo dah sediakan untuk info seterusnya. So kita nak berhibur lagi lepas tu, nak hiburkan pendengar-pendengar kita. Okey, teruskan Leo dan Syah.
0: Okey, terima kasih Syah. Okey, itu berkaitan dengan 150 kupon kembiri anjing ditawarkan sebenarnya program vaksinasi anti rabies di mana Majlis Bandari Miri MBM bersama Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak JPVS Cungai Miri akan mengenjurkan program vaksinasi measles anti rabies, pelisinan dan kembiri anjing pada 3 dan 4 Oktober 2026. Maksudnya hari Sabtu Ahad tu dari jam 9 pagi hingga 4 petang di Imat Diam. Dan menurut Datuk Bandari Miri, Tuan Adami, sebanyak 150 kupon kembiri bernilai RM150 setiap satu akan diberikan kepada pemilik anjing yang layak secara siapa dapat, dia dapat first come first serve. Dan kupon tu boleh ditebus di klinik veterina yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan pengaturan program. Dan program ini bukannya memberi tumpuan kepada vaksinasi, tetapi turut menggalakkan pemilikan haiwan yang lebih bertanggungjawab serta membantu mengurus populasi anjing secara lebih baik. Dan pemilik anjing yang hadir perlu membawa kad pengenalan, memastikan anjing diikat dengan tali, memakai muncung keselamatan di jika haiwan tersebut agresif dah ataupun takut kepada orang. Dan selepas menerima vaksin anti rabies, anjing itu perlu dikuarantin dan diasingkan selama 1 bulan ataupun 28 hari di kawasan rumah. Seboleh lepas tu, pemilik juga diingatkan bahawa vaksin anti rabies itu diwajibkan bagi semua anjing di Sarawak manakala kegagalan memenuhi peraturan berkaitan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Nya macam masuk tu mesti divaksin sebenarnya di Sarawak. Dan lepas vaksin si boleh dikeluarkan hanya berada di kawasan rumah selama 1 bulan ataupun 28 hari.
1: Ya. Itu antara perkongsian lah mengenai suntikan. Suntikan vaksin untuk rabies lah. Mengelakkan dari rabies. Baiklah. Mungkin ada info dan dikongsikan lagi dengan pendengar.
2: Jadi Mulio tadi tentang rabies. Jadi itu masih lagi tentang kesihatan juga Rinas.
1: Bukan Rinas lah, Syaza.
2: Rinas. Ya Allah.
1: Move on. Kereta anda bersama dengan saya, Syaza. Bukan Rinas. Rinas di rumah ataupun di ofis. Baiklah, biasalah ya.
0: Kurang kopi.
2: Sejuk hujan.
1: Oh, sama lah di Kuching. Okey.
2: Baiklah, kami teruskanlah untuk secara umum lah, Syaza. Tentang kesihatan juga berkenaan dengan operasi perkhidmatan doktor udara di seluruh negeri Sarawak. Kini itu ditangguhkanlah buat sementara waktu berkuat kuasa dari 10 September yang lalu hingga ke satu tarikh yang akan diumumkan kemudian kelak. Dan penangguhan itu dibuat adalah untuk memberi laluan kepada siasatan menyeluruh oleh pihak berwajib berikutan insiden kemalangan maut yang melibatkan anggota pasukan PDU Miri pada 8 September yang lalu lah, Rina. Naya Syazaw lagi, Rinas.
1: Rinas lagi.
2: Jadi ialah antara yang dapat kita kongsikan. Mungkin sidak yang berada di kawasan pedalaman, sidaknya tertunggu-tunggu kan, kena ada doktor udara kena sidaknya. Jadi kini itu yang ditangguhkan dulu lah sementara waktu.
1: Baiklah, sebelum kita nak teruskan lagi hiburan betul info, kita nak berhibur dulu. Kita nak hiburkan pendengar kita sambil-sambil mungkin yang tengah bertugas pada waktu itu, selamat bertugas kita ucapkan, dan mungkin kita akan singgah juga ke laman Facebook Sarawak FM selepas tu. Lagipun kita nak berhibur dulu bersama dengan lagu dari Datuk Siti Nurhaliza dengan lagunya Kau Kekasihku untuk anda dalam info ekspresi dari Sarawak FM dan juga Miri FM.

0: kembali bertemankan kami bertiga.
1: Jiwang kita tiga hari tu.
0: Jiwang kita bagi hari tu. Sebenarnya Tekna, lagu tu permintaan daripada orang luar sebenarnya. Nak minta nak dengarkan lagu tu untuk hiburan, untuk nyalah.
2: Siapa
0: tu? Dah tunaikan daripada penonton dalam kita pun siaran TikTok macam ni. Nak minta lagu ya untuk hiburan kita bersama di Sarawak FM. Dan semoga anda terhibur lah dengan lagu-lagu yang telah kami hiburkan anda sepanjang kita bersama dalam ekspresi. Dan Leo dan Syah, mungkin ada dah info yang dikongsikan bersama dengan rakan pula pendengar-pendengar kita di Sarawak FM ketika
2: boleh.
0: Ini
2: general je kita tu.
1: Itu berkenaan dengan ya Syazal, bantuan kewangan khas pelajar sedia ada di Sarawak tu. Pemeran kepada pelajar sedia ada akan bermula secara berperingkat pada 30 September 2026. Dan pelajar dihendaki muat naik surat pengesahan pekerjaan terkini melalui portal My Yayasan. Tempohnya 30 September sehingga 30 November 2026. Dan status surat ya belajar ataupun aktif, dan surat mesti bertarikh 30 September 2026 atau selepasnya. Okey, sila pastikan surat pengesahan di muat naik dalam tempoh ditetapkan. Untuk pertanyaan, hubungi Seksyen Inisiatif Kerajaan Sarawak di talian 082-441-686. Office hour saja untuk berkenaan dengan bantuan kewangan khas pelajar sedia ada di Sarawak tu, Syazal.
0: Antara itu saja ke info ada yang dikongsikan? Ada lagi.
2: Mau nanya Saza tu. Mau nanya Saza tu. Udah breeze walk sih kita tadi.
0: Cerita pasal breeze walk. Kami start breeze walk sebenarnya semalam. Disebabkan di depan rumah kami ada padang lah.
2: Dekat juga kita breeze walk.
0: Dalam beberapa gig pusingan lah.
2: Cukup lah. Bukan apa Tek Syaza. So kami tek naga-naga tadi. Hari Maret kami naga. Hari hari tu 1 Oktober hari berjalan kaki sedunia. Disambut komuniti sedunia lah tu hari tu dengan seperti bagi kita di Malaysia tu breeze walk Malaysia lah tadi. Jadi temanya tu kita digalakkan untuk pakai pakaian ataupun aksesori warna merah.
1: Kita menyambut
2: seruan tu.
0: Menyambut seruan.
2: Jadilah kami tudung sikit merah boleh lah.
1: Boleh. Tapi kami si Zaza, kami si sebab kami bukan breeze walk, kami berlari.
0: Tak berlari dah cerita kita.
1: Berlari. Ya gudang mana biru teh.
0: Warna biru lah macam kami dah mana merah suruh kita.
2: Nyala teh ceritanya hari breeze walk padu.
0: Hari breeze walk.
2: Mun kami si buka medsos sesi juga kita tertemu nak benar nak kena iya bila nangat teh okeylah cun lah gitu tudung merah teh nak menyambut seruan lah ya.
0: Menyambut seruan Okey, apapun ya antara perkongsian kita lah untuk pagi tu. Okey, dan mungkin ada perkongsian lagi dah dikongsikan bersama dengan
2: saya
0: lagi. Okey, kita dah sila ke laman Facebook Sarawak FM nak bacakan.
2: Kita baca salam
0: komen, salam daripada pendengar-pendengar setia Sarawak FM dan juga Miri FM. Mungkin daripada Leo dan Syah dulu. Silakan.
2: Okey, kita ada orang dari Dumai, Sumatera, Indonesia tu. Jambe katanya. Kami tanyanya tek cuaca kita orang sini. Cuaca kita orang sini macam ni. Yang ada jerebu setidaknya di Dumai, Indonesia.
0: Indonesia. Okay,
2: di Sumatera.
0: Sumatera.
2: Siapnya minta lagu Nora lagi.
0: Lagu Naluri.
2: Naluri. Tahu hafal udah Syaza.
1: Nekat lagu.
0: Sebabnya pun kami konti. Ini ada orang antara yang suka minta lagu. Lagu Nora dengan lagunya Naluri. Mungkin lagu favoritenya kali masih apa-apa dah papa lah.
2: Kali zaman-zaman si daknya.
0: Mungkin lagu
2: belum
0: yang.
2: Belum jawab berusia gila Nora ya.
0: Sila berusia tapi mungkin lagu yang memberi mana tak kesan terhadap dirinya dalam hidupnya.
2: Benar.
0: Dan ada lagi komen yang disampaikan? Ada lagi? Ataupun Syaza.
2: Syaza dulu lah.
0: Syaza lah. Okey. Kita dah bacakan komen daripada Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda. Dan cuaca mendung hari tu di tempat kami. Bahagian Samarahan. Pagi tu. Salam buat semua pendengar Setia Surau FM di mana berada. Ucapan semoga terhibur di samping menjalankan tugas hari anda. Terima kasih DJ. Sama-sama aja untuk kita orang yang menghantar komen. Dan seterusnya kita dah bacakan daripada Kak Masnah Loso, pendengar Setia Surau FM di mana juga berada. Kak Masnah Loso tu mesti ada.
2: Adanya.
0: Assalamualaikum, selamat bertugas. Dan dari Kak Masnah untuk Syaza, Leo dan juga Syaz, semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan seluruhan. Kami layan je ekspresi sambil beristirahat sejuk cuaca di Kuching. Mau cepat-cepat masak tu. Hujan, perut lapar. Okey. Makan cepat-cepat. Masak cepat-cepat. Tapi hati-hati juga lah. Jangan cepat gila. Sampai lukus tangan kena.
2: Jangan jadi kami lukus juga sebadan-badan. Naria.
0: Kena.
2: Gara-gara kita masak air pakai periuk. Memusibahkan diri sendiri. Nang diri kusnya kami sazana. Nasib-nasib hidup begitu.
0: Jangan kata macam biasa.
2: Bukan apa. Kita kan seumur-umur hidup tak Syaza. Si pernah nak kena jirus air panas sebelanga tak nak. Lalu di jirusnya. Ayalah ceritanya tak.
0: Okay. Alright. Kita dah teruskan baca komen daripada Kak Sama Maharuf. Assalamualaikum. Selamat pagi buat DJ. Semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyak Muka Sarawak pagi tu. Alhamdulillah. Baik-baik jak. Panas baru habis hujan you. Kami santai-santai jak. Sambil buat kerja tersenyum dengan cerita DJ di radio Surau FM. Dan selamat pagi buat cucuk kami Cica, Tia, Arjuna yang berada di Bintulu. Dan selamat pagi buat semua warga Senau Oya. Semoga sentiasa sihat selalu, senyum-senyum selalu. Terima kasih DJ. Minta lagu dan DJ apa lagu ni? Mintanya saya tahu lagu apa. Itu di antara komen yang saya bacakan untuk anda. Dan itu antara komen yang kita sempat bacakan lah untuk dalam segmen Info Ekspresi pada pagi ini bersama dengan kita bertiga. Syah dan juga Syaza pada hari ini. Dan terima kasih untuk Leo dan juga Syah. Mungkin ada kata-kata untuk pendengar-pendengar Setia Surau FM ataupun Miru FM.
2: Biasanya jumpa kami dua lagi. Berapa minggu lagi? Dua minggu lagi.
1: Dua minggu dari sekarang.
0: Okey.
1: Seperti biasa, jikalau merindu kami bertiga, pandanglah langit yang sama.
0: Merindu
1: sebab kita kongsikan langit yang sama.
0: Betul. Okey. Terima kasih untuk Leo dan juga Syah atas perkongsian tadi. Dan kembali bertemankan saya Syaza dalam ekspresi warnai hari anda.
2: Bye.
0: Bye. Bye.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: jueguito.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

0: Ya, 11.20 minit pagi. Masa bertemankan Leo dan Syaz di Game Pagi Bira FM.
1: Baru dah bercakap-bercakap lagi. Kejar kita kan memang bercakap.
0: Jangan terpaksa.
1: Terpaksa. Ya, masalah ya berat mulut benar ya. Terpaksa bercakap.
0: Jangan terpaksa walaupun dipaksa.
1: Masih topik kita yang sama. So, ada tadi sudah tanya dekat TikTok apa topik. Iyalah topik kami dua. Terpaksa atau dipaksa.
0: Terpaksa atau dipaksa. Benda-benda yang kita pola seharusnya jangan terpaksa. Walaupun dipaksa.
1: Kita mesti ikhlas lah.
0: Seikhlas-ikhlasnya. Walaupun kita rasa terpaksa, tapi kita harus pola jual benda ya.
1: Walaupun contoh kerja tadi Leo kan, kadang-kadang kita untuk dipaksa dan kita pun terpaksa. Kita mesti jual, have to, kata orang putih. Nak sebab kita mau gaji.
0: Sebab ia tugas kita.
1: Ya, kita diberi amanah, kemudian kita digaji berdasarkan apa yang kita buat. Amun di rumah tadi lain ke cerita, walaupun si ada gaji, kerja sendiri, kerja sendirilah maksudnya tugas-tugas kita di rumah, memasak, mencuci, mengemas apa semua. Tapi mun contoh udah berkeluarga macam kita kan Leo, amun semuanya kita dah terpaksa sentiasa dipaksa untuk buat kelak keluarga kita jadi apa, rumah kita jadi apa,
0: berdasarkan
1: berdasarkan pengalaman.
0: Sebab dia lumrah kehidupan sebenarnya.
1: Betul. Mungkin kita sih paksa diri kita memasak, mengemas apa semua. Kelak anak kita lapar, laki kita lapar, bini kita mengamuk jadi singa. Mesti ada lauk dibeli laki pulang kerja. Contoh.
0: Ya, kan? Luahan isteri lah.
1: Kami sih lah pernah nak mengamuk. So kami tahu juga apa namanya, apa yang anda makan je lah. Ibu nak komplain lagi.
0: Macam remeh senang tak? Kami tahu nyawanya adalah makan apa? Tanya anak. Segala apa yang masak makan je. Okay. Jangan banyak songi.
1: Betul. Kami kini tu lama-lama anak dah besar, Leo dah hujan darah, lagi best. Kami akan tanya, contoh macam kami dua, siapa yang free nya akan masak nasi wajib. Contoh kami free, kami masak nasi. Lagi kami free nya masak nasi. Kalau kami tanya, dah ada lauk si? So kita kejar tenak. Ia kan di sini kejar juga, tapi si sama dengan kerja kita. Kami akan tanya, mun mana si ada lauk? So macam ni. Ataupun yang ada saya ada nasi, senang fikir pergi kedai ada duit sih. Soalannya tadi Leo benar. Leo
0: kami tak buka sadinya. Sama aja.
1: Soalannya mun nak masak pun si ada, kami akan tanya balik, ada duit sih? Mau ada duit pergi kedai tapau. Senang mudah hidup berdua Leo.
0: Tapi
1: si ada fikir mau anak-anak macam kita orang anak-anak masa kecil, masa bersekolah, yang bawa fikir banyak ya Leo. Benar ya.
0: Tapi janganlah terpaksa walaupun dipaksa.
1: Jangan memaksa diri juga. Malas gila makan di kedai hari-hari. Mun solo si ada masalah hari-hari ode.
0: Mun rasa duit juta 6 boleh.
1: Mun kita dilahirkan terus jadi apa orang madah ya Leo? All money apa?
0: Oji.
1: All money lah kan.
0: All money, all money.
1: Orang-orang no, memang have dari lahir-lahir udah naga duit, naga emas tena. Boleh, saya ada masalah.
0: Macam kita tu. Pikir-pikirkanlah kita orang. Okey, kita orang yang berada di Kuching itu yang ada bersama kita menerusi Atin Klik. Terima kasih. Kita orang berteman ke Leo dan Syaz.
1: Dan apapun TikTok juga. Ada Chef Fazli. Halo DJ Leo.
0: Hai Chef. Chef tu. Okey. Apapun kita terus berhibur dengan lagu tu. Lagu pagi. Kita kembali ke zaman 80-an.
1: Mata kami Leo. Kita dua nak mata empat. Biasalah. Si nampak tajuk lagu tu. Nak dengar je lah.
0: Okey, lagu dia dengan Kumpulan Search Digina dan juga Kumpulan Ways Warkah Untuk Kekasih.
1: Okeylah, layan je Geng Pagi
0: Mira FM.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Game Pagi BDFM, percobaan Leo dan Charles.

0: Ya, lagu yang agak viral satu kita dulu dengan ungkapan aku bukan apa?
1: Sastrawan.
0: Sastrawan negara. Hmm. Lagu yang viral di TikTok, di media sosial.
1: Tonton bila ya Leo, lama udah eh.
0: Memang peranan medsos ini memainkan peranan penting untuk menaikkan sesuatu lagu.
1: Ya, tapi kita cuba kita lihat Leo, kini tu tahun 2025 2026 tu kembali lagu-lagu lama ya. Lagu-lagu 90-an kan setidaknya dah kembalilah naik semula.
0: Dan naik adi lagu-lagu macam lagu lama 80-an dah menjadi siulan Gen Z kita. Walaupun sebenarnya lahir selepas tahun 2000 pun betul, masih tahu lagu tu.
1: Tahu sih sebab apa?
0: Kenapa?
1: Kami yang kami dalam firasat, dalam firasat indah. Dalam fikiran kami lah Leo, yang yang kami rasa logik bagi kami si tahu lah logik dengan orang. Mun orang pergi karaoke, walaupun kami si pernah pergi karaoke ah. Okey, setidaknya biasa akan cari lagu yang rentak-rentak macam tu, yang santai. Ada yang buat lagu rock, lagu metal ke apakah contoh lagu dangdut ada. Tapi yang santai, yang santai dimbak adalah lagu-lagu macam tu lah.
0: Memang lagu yang senang liriknya.
1: Oh, lagu karaoke, kata
0: karaoke, karaoke kita orang ke karaoke di rumah kan. Memang kita orang cari lagu-lagu yang malas juga.
1: Oh, lagu 90-an, lagu 80-an, kena saya cari lagu yang kini tu Kimi Kimo
0: kan?
1: Shawn Mendes apakah
0: semualah.
1: Ada yang buat lagu baru, ada si Lina Fikan, tapi lagu-lagu lama memang si ketinggalan zaman walaupun dah lama.
0: Memang masih malas segar.
1: Malas segar.
0: Dia tak tu. Walaupun si nanggal lirik pun pandai juga.
1: Benar.
0: Kan. Okey, apa pun sebab tu saya akan kongsikan info solat.
1: Kita ada info solat lepas tu, jadi jangan ke mana-mana.
0: Teruskan bersama Medu Adi Game Pagi.
1: Miri FM.

0: info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat, disampaikan info solat untuk anda yang berada di zon 2, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.16 tengah hari, asar 3.27 petang, maghrib 6.18 petang, isyak 7.27 malam, subuh 5.04 pagi esok dan juga syuruk 6.12 pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: orang tu sekarang dah juga di penghujung siarannya Syaz ya.
1: Si merasa kami juga dah mau berakhir di situ untuk apa namanya tadi gig pagi. Sampai si tahu apa.
0: Dah lapar ya.
1: Lapar kah? Gara-gara nangga paru sabal paru melintas.
0: Okay,
1: lepas tu 12 tengah hari DJ B akan menemani kita orang untuk YFM Miri. Minggu depan jumpa kami Dok Leo seperti biasa lah ni, dah hari lain, hari Rabu lah.
0: Okay, seperti biasa kalau rindu kami berdua, pandang ke atas sebab kita kongsikan langit yang sama.
1: Tentu kami dua tinggalkan kita orang dengan lagu Walter Bana.
0: Minta nuan pulai baru ke ya.
1: Pulai ngai aku.
0: Bye bye.
1: Kau pulai aku tukar makan.
0: Okay.

0: Selamat tengah hari peninggal gulai ngaku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari sehari itu 1 bulan 10 2026 hanya kena hari 4. Kapasiti air paip di Sebangan ngau kanang endur ti berkelingi ngaunya udah ditambah ke ngena acute system Sebangan ti berungkus 12 juta ringgit. Ti boleh ngeluar nyentuh ke 5 juta liter air bersih dalam sehari. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julaihi Narawi madah kepalannya oleh nyawuk mutar ke penangguh air paip ke ditapi orang mayuh bak kandang menuanya. Projeknya mungkur pengawak ti nyambung batang paip baru ke bulia 11 km pemanjai serta bersambung ke sistem tangki ngau paip mit ke diato aripalan pembersih air acute nyentuk ke tangki tinggi Sebangan. Projeknya tadi pejalai ke upis air menua pesisir tau ke Jebab Sarawak tembuk gagak kena 24 hari bulan 7 tau kemarin. Datuk Seri Julaihi mansut ke Jakut tu lebuya ke berjadi acute system Sebangan bak kampung Tungkah Sebuyau. Komiti Pengawak Pengasih Ngau Pengerai Komuniti Seri Aman Jaksa bisi merit sitik perengkah sterilizer ngau dryer ngagai wad pediatrik spital Seri Aman. Chairman Jaksa Gerald Empaliang madah ke perengkanya diberi laban sterilizer ngau dryer ke diatuknya udah sebulan rusak. Perengkah kebarunya berguna bendar dikena nentu ke barang anak miet ngau kerban kena meri anak miet nusu uliah dipersi ngau mana. Perengkanya mega uliah nulung spital tu ngintu anak miet ke ada bedau cukup bulan. Kelimpah harinya, perengkah tu megak dekat nguntung ke bala indai ngau anak serta orang ke gawak bak watnya. Sekolah Seni Malaysia Sarawak SSEMS udah boleh lumur dua kategori Sekolah Seni Malaysia bak pekit orkestra jazz penyerakup Rebak Madani Renggat Nasional ke diatu hari 28 ngagai 30 hari bulan 9 tu tadik bak Balai Convention TTI Terengganu. Sekolah Seni Malaysia Sarawak bisik ngau berpekit bak kategori Sekolah Pulai Ari ngau kategori Sekolah Seni Malaysia. Bak sebengkah penerang tuai kontijen sidak pengajar Reynold Ebony madah kenyak keterubah kali sekolah tu ngau masuk pekit tu. Pengawak ndur nutup pekit tu dipenyadi sapit direktor sektor dasar bagi perkara pengatur ngau penyelarasan kebagian lumba ngomain, kurikulum ngau seni BSKK bak upis Menteri Pelajar Malaysia Huzaidi Hussein. ...25 ikut pekebun miet apung di Kabung bisi nerima bantuk barang kena bertanam dengan program pekebun miet apung. Tok Nang Jalai dikena ngetan ke stok air nira apung hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Kaban Kanser Negeri Sitak Kabung Datuk Muhammad C. Kadir madah ke programnya dipejalai ke upis pemansang mulung ngau apung ngambil ke bisi nyukung pemansang industri mulung ngau apung. Bantuknya megak dikarap kuliah nulung raban pekebunnya ngeluar ke air nira apung, ngau likun serta meri asia ke mana hagi, kelimpah hari ti nambah ke asia ngau penatai pemisi sidato. Pelajar asal Nanduk Baru, pelajar pasal pengerai patut berengkah diajar bak sekolah ngambil ke gaya penghidup ti berpengerainya uliah digagak nyadi ke budaya yang kaum nagang diri ari ke nginsap tau ke nguna web kelimpah hari ti nyaga pengerai rundiang. Sapit Senior Director Pampang Promosi Pengerai bak upis pengerai menua Sarawak, Siti Suryani Jarmi, madah ke pengawak nyaga pengerai megak endak patut seminak dikerja lebuh sika-sika orangnya bisik penangguh pengerai. Ia madah ke pengawak nyeliah patut digagak nyadi ke pengawak nintiang ari. Ia maksud ke Jakut tu bak program Bulan Malaysia Sehat Sejahtera Sekolah Sekondari Renggat bagi menua Sibu. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkup ke tengah hari tu openinga nyadi beritanya tadi ditusun Azrina Sabri hari bidak berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Ya selamat tengah hari peningau dia tu kita dekat terus sebulai ngau WFM Miri bawa ngelah tengah hari.
1: Peninga WFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngau budak TV titik rindut nuan sebarang maya dinidindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, Siti lagu waria Walter Bana minta nuampulai baru. Ya, okey. Hanya di Selamat Tengah Hari Malam Peninga. Saritu mulai ngau kami di Wife Emiri ninti hari 4 hari pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 ngali hari itu lagi. Jadi ya, terima kasih pengulang program kita hari kucing. Ini isi Tok Tani Neh awak ngelah tengah hari. Jadi ngagai malam peninga nak berasai kita nyau udah ngagai bulan ke baru. Ini bulan 10. Ini saritu 1 hari bulan 10 2026. Jadi tentu ya cerita bulan 10 ni nemu balap ringan kita bisik nyambut hari jadi neh. Jadi ngau peluang tu dekat meri selamat hari jadi ngagai sidak ke nyambut hari jadi cerita 1 hari bulan 10 2026. Jadi cerita malam ringan tentu kita gigak geng aku kesikau neh. Okey, geng kusikunya di betul laban Benung Kiruh ianya penguat kita dekat dia tu ujung minggu tu ianya ACSJ ke-9 dekat dia tu di betul nalama daging ni. Ianya di udah tu lagi kita dekat dengar ke report gaya hari kita udahnya ditangkan ke ngau Jakob pesan pukul 12 12 tengah hari tu lagi ngau jam pukul 1 lagi malam dengar kita dekat meniang ke program temuai minggu tu ianya di sama-sama mulai meh ngau kami di program program hari YFM mirinya di kita dekat meniang ke report gaya hari kita sarito.
1: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Hanya dia dekat macam ke report gaya hari kita tu sarito bala pinga ianya tu report hari Met Malaysia Miri. Jadi muak kelemah itu lagi dijangka PC ribut petir sekadar nur ngau muak ke malam tu lagi malam ringa di pelabak ke PC hujan di sekadar nur hanya di pelabak kaku harap ke ngagi kita ke BC pengawal ni ngarap ke narai penangguh kelebih lagi sarito terkena ke 1 hari bulan 10 2026 hanya di jam pukul 2:30 tu lagi ni balap ringan bisi aku bisi ngemai sikuk temuai tentu yang mayu peningan nak sabar dekat nanti asapa meh temuai kita jam 2:30 jadi ku merihin sikuk artis ti landi atau ke muji korang viral tu tadi ngemai sitik lagu Peruji inti nak salah ko. Ianya hari penyanyi Lemambang Band. Jadi pelabak ko nemu kita ni siapa artisnya lagi. Jadi ia dekat mulai kita lagi jam 2:30 berprogram ruai kita ya Sarito tu lagi. Sarito lagi ya. Okey jadi sebelum kita dekat meniang ke atau ke baca pesan hari di kirim hari YFM kuci yang ngagai kami YFM Miri kita ada perinang Siti lagu untuk hari Ricky Anderson diberi nama beri pemutus atinuan tang sebenarnya kita ada meniang ke pesan tu dulu.

SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Aku Donnie Lan terus mendengar kami bab 95.7 FM.
2: Seminar bab Y FM.

0: lagu Aria Donny Lang hidup sama sekunci siko finalis kena SCJ ke 9 tahun tu neh. Jadi ngarap ke semua finalis kita mujur kelebagi tu tadi kita bisik dekat Kangau DJ Bana kita berbetung tang bisi penanggul kita di Miri Totang dan Ngacau. Jadi sebedau kita nguji ngangau DJ Bana kita di betung ni. Jadi aku dekat maca siti berita tu yang berkawal ngau program Regatta Subis dekat Yatura Dinia 2006. Jadi program tu madah ke lumba ngau main dagang temuai ngau pengawak ngintu rampak menua mesti berjalai bergulai. Jadi nyak penetap hari sapit menteri besai Dato' Amar Fadilah Yusof lebuh berjadi ke Regatta Subis atau ke Nia Subis atau ke di Nia 2006 di tebingan Nia Sepupuat tu tadi. Jadi koya sungai ke bersih serta berpengerai ukai seminak berguna ber pengawak lumba ngau dagang temuan ajak atau megat nyadi pun penatai pemisik ngai kai komiti menuanya. Jadi penyelai niah nyadi palan pesaka asal dunia UNESCO tak ke UNESCO. Jadi pemanah sungai niah serta mega budaya komiti menuanya bisik potensial nampak regata jadi pemata dagang temuai ke baru. Jadi berpengaraminya Datuk Lukan Isman awang ngau Datuk Rozi Yunus megat bisik berjadi ke simbolik pengawak berjadi ngau lepas ke lumbak perahu tu tadi. Hanya di Datuk Amar Fadilah megat bisik ngungkup ke RM50,000 dikena nyukup nyukung pengawak ngatur Regatta Subis tak ke dinia 2006 ke di atur minggu nyin tadi. Ya, jadi lepak aku kita mayuh macam program ke udah diatur minggu nyen tadi ukai semina Regatta Subis pemegak bisik program bakal Sarawak Literature Festival ngau mega jom heboh ke bisik diatur minggu nyen tadi ya. Okey, jadi sebedau kita dekat baca pesan ke bisik dikiru mari YFM Pucing ke Miri kita terus berbenang sitik lagu ke sekali tu
1: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai sejalan.

berat ke tengah hari itu, kami sedi kirim di YFM Kuching dengan ke kami di Miri. Hanya dipesan ke Trubato, pesan ngetas ulit datai dari Elizabeth anak Matthew Menggi. Madah ke ngetas ulit ni yang Matthew Menggi anak Nuang kena 3 hari bulan 10 2006. Hanya di yang Wan ulit kena 2 hari bulan 10. Hanya di pawak tu dekat datur di tuai rumah Ian nang geremai genawin jam 8 pagi. Hanya di pawak tu dekat datur ngena cara semiang ya. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di Semah, Matau, Ranan, Lipus, Nangamunut, Rasan, Miri, ngau Kuching lalu ngagai semua tik ngelalan yang Matthew Menggi anak Nuang. Jadi sebarang tanya tau telefon ngagai Elizabeth tau ke Indai Dustin. Berkusung 16-896-2565 atau ke di Antonit atau ke Makwin di 019-867-5365. Anjinya pesan ke Cubah ya. Jadi pesan ke kedua tu pesan rabat mega inya niang Sidi anak Ali, inya niang Sidi anak Ali. Jadi pesan tu datai dari Emilia Lin anak Sidi tau ke Amy ngari ke sidak sebilik dekat madah ke Kapal Melayan ke ngelala apaya inya Sidi anak Ali tau ke apai Amy tau ke Bibi tau ke Akib Bos ti udah nadai kena 30 hari bulan 9 tu tadi jam 8 malam. Jadi pesan tu dituju ngagai Kapal Melayan di Siul Kandis Kuching pemegak di Lio Batang Ai, Ensurai Batang Ai, Rumah Adabai Marudi. Pemegak di Sungai Arang, Jalai Marudi, Tuai Rumah Intai, Anak Kilau, San Ugul Atas Sri Aman, Tuai Rumah Jau, Anak Sambau, San Ugul Asal Sri Aman, San Munggul Sri Aman, Kelasin Sri Aman, Entawa Sri Aman, Engkerumpuk Sri Aman, Guntung Batu Lintang Sri Aman, Sungai Keruh Engke Lili, pemegah di Tuan Rumah Abil Tinting Lalang Lubuk Antu, Nyemungan Lubuk Antu, pemegah Tuan Rumah Juliana Anak Tarang, Sungai Mulih Suwainia, Temegung Boniface Anak Bana, Sungai Ensenga Batunia, Tuan Rumah Johnson Seloi, Tuan Rumah Antau Seloi, Tuan Rumah Awing Semuruk, pemegak Tuai Rumah Usan, Rumah Malai, Suai Sebatu, Tuai Rumah Mawan, Sukung Lambil, Tuai Rumah Henry, Ilun, Senunuk Ulu Baku, Tuai Rumah Umbat Ambu, Serudit A, Tuai Rumah Resili, Ujia Serudit B, Tuai Rumah Entinggi, Lubau Asal, pemegak Tuai Rumah Gindu, Anak Malang, Lubau Baru, ngau semua belayan. Akan melayan di Batang Paku, ngau Batang Anyut, pemegak di Seruai Sepau, ngau Batang Mulia, ngau Batang Suai. Jadi niang dekat yang tu di rumah Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park Jalai Bakam, Miri. Jadi jadi penanti silik tau terus pergi ke Emilia Sidi tau ke Amy di 014-394-6057 atau ke Bert Jerry CD di 011-193-76-944. Jadi pengwaktu dekat datur di terkena 2 hari bulan 10 ianya ngintu pembalam mayu kena 2 hari bulan 10 lalu pagi hari 6 inya 3 hari bulan 10 niang tu dekat dianjung di Penam Anglican Lambia Miri. Jadi sebelum kita nampu maru pesan ke Bukai kita dekat Merinang Silago ari Fatsil ngau lagu ya lelengau.

Ya, jadi Anang pun baru pesan ke bisik terima kami awak ke bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke Siti tu, jaku pesan rabat datai dari Sirian anak Ajun. Madah ke apa ya, nyanyi Ajun anak Angkin tau ke apa Sirian tau ke apa anak. Ya nyak laki yang sekolah subak. Madah ke apa ya, Ajun anak Angkin benuang raya sakit di rumah anak ya, ianya anak Ajun. Jadi Anjun anak Angkin tu asal lari menua Nanga Serau Suang Kapit, ia benuang raya sakit dia tu di Limbang ya. Jadi pesan tu dekat Nesau ngagai bala tinglala Ajun anak Angkin ke lebih gig ngagai Silau anak Angkin tau ke pia mega ngagai lidang anak Langkau, pia mega Dina anak Ajun dia tu benuang di Sibu ngau pia mega ngadan anak Wat ngau bala ke Bukai tik ngelala Ajun anak Angkin. Jadi penerang ti si liat tau bertelepon ngagai anak ya, nyenyak Sirian anak Ajun di Lumbur 010 703 9429 tau ke anak-anak Ajun di 014-597-4133. Jadi pesan ke Siti tu, datai Ari Jisya anak Muma, madah ke Indaya Tira anak Ensudin, tau ke Bini Buna anak Pengiran Udah Nadai, lemai 29 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Sekayuk Batang Unup, pihak megak di Kuching, Kelawar, Selepung, Melugu serta semua kapal belayan ke Ngelala. Niang Tira anak Ensudin, yang Niang Tira anak Ensudin. Jadi hari di Sengai Balamayu kena lemai 30 hari bulan 9 di rumah Mary Tuba Munggu Demam Undup. Jadi nyak pesan ke dua ke di terima kami di wife Emily. Hanya di pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit datai dari tuai rumah Seli anak Judi, madah ke pesan ngetas ulit ni yang bini ya, Julia anak Nuing tau ke anak Tatul tau ke Megah Inai Empiang kena 3 hari bulan 10 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan Ari Nanga Singat tuai rumah Willy Francis, pemegat sepemanjai Batang Mugong, sepemanjai Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, tuai rumah Suda Jalan Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, pemegat Nanga Bilat Julau, Nanga Jikang Julau, pemegat Nanga Lasak Teku Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Mabil, Nanga Semah, Sungai Gedang, Sebinyai, Pemega Bekakap, Belangan, Sungai Apung, Sungai Telibian, Sungai Bidut, Atur Rumah Nanga, Ijen Julau, Pemega Nanga Asap, Belaga, Tuan Rumah Langan, Ulu Sebetan, Tuan Rumah Spencer, Biju Ulu Sebetan, Pemega semua ke dipesan tu, minta kita datai ngagai tuai rumah Seli anak Judi di Sungai Mupong. Jadi pesan ngetas ulit ni yang Julia anak Nuing tau ke anak Tatul tau ke Megah Inai Empiang dekat di kertas ulit Balamayu kena 3 hari bulan 10 2006 lalu ditangkan ke Nguan ulit serta dekat di kertas kena pagi 4 hari bulan 10 2006 lalu disambung ke pengawak ngupas entah balu tau ke nyuak entah balu. Hanya di sebenarnya pun baru pesan ke Bukai, kita terus berinang lagu hari kami di YFM Miri.

0: Ya, jadi Anam pun baru pesan ke sekali itu. Jadi pesan tu pesan rapat data dari nu yang anak anji tau ke apai usin ngari ke sidak sebilik dekat madah ke pemati menantu ya. Ianya Jornis Kevin tau ke laki yut tau ke sampai lagi dikangau ke ya apai Mila tau ke Kashmila. Jadi yang tu dan hadai kena malam 29.9 tu tadi, ianya hari 2. Lalu dekat itu tau ke di Sungai Balamayu di rumah Lidam Nanga Empit Wak Pakan kena malam hari 5. Ianya 2 hari bulan 10 ianya pergilah. Lalu dekat dikubur ke di pendam kena tumu pagi hari 6 ianya 3 hari bulan 10 2006. Ngau tu dipinta kapal melayan ke ngelala niang sama belak ngenatai ke diri ngagai rumah Lidam Nanga Empien Awak Pakan. Jadi peneranti silik tau terus bergigak ke yud anak nuing ianya bini niang po berkusung 17-803-7944. Jadi pesan ke sekali tu, pesan datai hari camung anak gadum madah ke pemati niang apaya. Ianya gadum anak jimbo tau ke jimbau tau ke aki ingkung udah nadai kena 28 hari bulan 9 2006. Hanya di niang tu dekat di intu Balamayu kena 2 hari bulan 10 ianya pergilah di rumah dukan Danga Senuang Batang Rajang di Kapit. Lalu dekat dianjung ke pendam kena 4 hari bulan 10 ianya hari Minggu tu. Jadi semua kemelayan ke ngelalan yang gadum anak jimbo tau ke jimbau tau ke aki ingkung dipinta datai kelebih lagi kemelayan hari Nanga Penaran Nanga Pelakus pemega pasir Nai Nanga Merit Nanga Kemali Nanga Kain Nanga Seranggil Nanga Engkeremin pemega Nanga Dia Nanga Kota Nanga Beluru Nanga Dayu Sungai Rusa pemega Kelutun di Mutuk Laya Sungai Ipuh Rumah Jitap Ngawa Nanga Belabut Rumah Sekang serta kapal melayan tinaklah dirintai ke ditok ya. Jadi peneranti silik tau bertelipun ngagai indai riti tau ke bini camung di 014-272-6520 tau ke berseri tau ke indai malau ber 014-575-8344. Jadi pesan ke penudi tau ianya datai dari Catherine anak bawung ngau Henry anak bawang hari Radau Undut. Mesan ke kapal melayan di rumah Jackson Sungai Putung, rumah Baya Sebangkoi, rumah Sunti Sebujuk, rumah Gunung Sama, rumah Siti Paku Ulu, rumah Wis Paku Ili, rumah Simon Philip Kaung, paket A, paket B, paket Melaban, pemengah Genting San Undut, Segelau Undut, Sungai Degap, Lubujo, Rumah Miri, Tuba Munggu Demam, Pemega Evelyn Burai di Sungai Pelanduk, Pemega Rumah Kevin Bundak Tanjung Baru, Pemega Rumah Joseph Suat Marananga, Nuna Tuji Adian Tebar, Rumah Lina Bayai Si, Rumah Milton Bayai B, Rumah Kuni Bangau, Ibul Undut Ngau Kemembayan Kenglala, Niang Bawang Anak Busang, Nyanyak Niang Bawang Anak Busang. Jadi penguat tu dekat dia tur kena pagi 29 hari bulan 9 inya ke sana lalu dekat di Sungai Balamayu inya kena 30 hari bulan 9 lalu dekat di anjung ke pendam inya 1 hari bulan 10 inya sarito di pendam Christian Radau Undut. Jadi peneranti silik tau pergi ke Rusli pun ke BC dirintai kerito ianya di 013-571-3710 tau ke Berlumbur 013-812-5596. Jadinya pesan ke bisik diterima kami berawak ngelah tengah hari bakal ke Sarito. Jadi jam 1 tadi malam ringa kita dekat meniang ke program temuai minggu tu. Ianya dekat pengungsi ke topik ianya agik bisik peluang Ria Marcella Lin Sudan. Jadi nama meh topik dekat dikungsi kita bertemuai kita Sarito berprogram temuai minggu tu. Jadi itu lagi harap ke nadai penanggul meh kita nguji ngangau ke bana jimat di betuang tu lagi di udah kita meniang ke program temuai minggu tu ya. Jadi terus mulai kami bawa ngelah tengah hari kami di Wife M Miri
1: 95.7 FM. Terus bergulai ngau kami di Wife M Miri. Bergulai sejalai.

0: Hello, selamat tengah hari peningah. Ngelalu ke kita ngagai program temuai minggu tu. Lebih amat di studio, aku ngelalu ke temuai aku ianya Puan Marcella Lin Sudan binti Gebredu, pegawai insolvensi unit kebengkrapan Jabatan Insolvensi Sarawak Pampang Miri. Selamat tengah hari, selamat datang Puan. Nama berita
1: mana?
0: Nyalai peningah, aku percaya ngagai kita ke Ninga Jabatan Insolvensi itu udah tentu bermain barunding bak fikir kita perkara ke dekat di kenang Puan Marcella tu lagi ianya nang berkawa ngau utang berkawa ngau orang ke bankrupt lalu topik tak perkara ke dekat di kenang Puan Marcella ke tengah hari itu ianya masih ada sinar agi bisa peluang merhati anda Puan eh? Ya maneha topik tu agi bisa peluang tang ngambil kita sama belak nemu nama reti agi bisa peluang tu ngarap ke kita terus ninga karena kami dua nyentuh agi ujung program tu lagi ngambil ke kita sama belak boleh penemu hari Puan Marcella kena kita nyikap diri kena kita nyeliah ke diri hari bankrupt napi Puan
1: ya.
2: Jadi awak kena masa jam tua kena ngepon kerana tua ke tengah hari itu minta nuan berkunci ke ngau ngelansap pasal latar belakang Jabatan Insolvensi Malaysia tu Puan.
1: Okay. Terubahnya aku merik besar terima kasih ngagai RTM laban udah merik awak ke alai kami hari Jabatan Insolvensi Malaysia merik penerang pasal perkara tidak disebut kita bankruptcy bakal ke tengah hari itu. Jabatan Insolvensi Malaysia di kelala ngau nama bankruptcy office nyerumba arus pemansang udahnya diubah ngagai Jabatan Kebankrapan Malaysia dalam tahun 1966 ngau Jabatan Pemegang Harta dalam tahun 1969 sebedau dikelala ngau nama Jabatan Insolvensi Malaysia kenyau hari tahun 2003 nyentuak ke dia tu.
2: Lalu nama vision ngau mission serta mega batang pengawal Jabatan Insolvensi Malaysia deh Puan.
1: Vision Jabatan Insolvensi Malaysia tu ianya nyadi sitik palan tau ke jabatan tip berjalai tau ke ngurus pentadbiran serta penerit atur dalam kes-kes bankruptcy di Malaysia. Lalu mission kami ianya ngurus ke kes bankruptcy engkau tetap hati lurus serta profesional yang kau menjaga pengeramat semua pihak orang ke berhutang engkau orang ke alai berhutang nanti dekat di pejurai ngau silik manyo hamat tang dia tu aku ngerintai sekedak bidang kerja atau ke fungsi utama jabatan tu ianya ngurus ke kes-kes bankruptcy ke udah boleh perintah hari mahkamah proses penglepas hari status bankruptcy, ngurus ke aset atau ke reta yang kawan proses penghasilan atau ke nyua reta tidak dikena maya hutang serta nerima pum sidak ke peminta pemendar ngagai menua tasiak ngeluar ke KWSP insurans serta manyuah ke bukai.
2: Boleh nuan nerang ke ngau ngelansak megak nama utai ke dikumaira bankrupt dah Puan.
1: Bankruptnya sebengkah hari proses undang-undang tau ke nengah perintah mahkamah tenentu ke siku-sikunya dihukum bankrupt lalu aset tau ke reta sidak dekat ditukar nama ngagai ketua pengarah insolvensi Malaysia ketujuh ngasil ke engkau ngagih ke ngagai orang ti merik utang.
2: Mayu ha, orang sarau tu pana. Engkau ngakum pun meh nama bida muflis ngau bankrupt tu. Nadai ke jako kita ibah na tak nerang. Muflis ngau bankrupt lah nginyau jako nya.
1: Leka jako muflis wah dikena dalam jako kita sari-sari lah. Lalu bankruptnya jako rasmi dalam undang-undang Malaysia. Tang dua leka jakuknya belak ngembuan reta tik sama dalam undang-undang menua kita.
2: Ya. Yeah. Lalu nama prosedur tik ngujung ke bankrupt dah berkenai ke?
1: Pengudah kita nyon da oleh maya utang nitiah ke atur ke patut dia deka mansut ke notis ke bankrupan siti ari notis warning tau dipansut ke orang kemeri utang agai kita. Nanti kita ndak nitiah ke pengasuh dalam notis ke bankrupannya dia baru petition dikeluarkan kena nuntut ngagai kita tanpa nyampau nak kurang hari 100 ribu cara sitik denya peminta ari orang tek berhutang nyampu udahnya mahkamah boleh mansut ke perintah bankruptcy.
2: Oh. Lalu berapa ambang ubah hutang minimum kau udah ditetapkan? Tu sitik gajah kau kak penangin jauh gajah kau Melayu tu sah gak kau kak mengubah tu?
1: Okay, sebenarnya tu penyampau ti pemaduk baru ditetapkan ianya 10,000 buat tahun 1992, lalu ditambah ngagai 30,000 buat tahun 2003. Udahnya buat tahun 2017 ia ditambah baru ngagai 50,000, sebedau ditikik ke ngagai 100,000 berpuan hari 1 bulan 9 2021, manya COVID sebab.
2: Reti ambang tu tikas pemayu hutang ti ditetap ke jabatan insolvensi ti nama tu netap ke berapa penyampau hutang
1: orang
2: ke orang ke berutangnya tadi ya tahu dikena ke nama tu
1: perintah bankruptcy.
2: Perintah bankruptcy-nya nah wana. Ya, ngambil ke bala peninggal terang ke meretinya nama reti jaku ambangnya kena ke bala ke ngene kita ningah le. Ambil sida nemu ke nah wana.
1: Ya.
2: Jadi pengudah ke ditukuh ke bankrap. Namanya di reta tengkira individunya atau ke orang ke ditetap ke bankrap ya puan.
1: Semua reta tengkira yang kaum ke kereta, tanah, saham, duit simpanan, insurans, barang kemas ngau ti bukai dekat diatur nam, ditukar nama atau ke di baruah atur ketuai pengarah insolvensi Malaysia. Tajak pihak nak nyengkawum baka barang asas rumah ngau perengkap kerja ti berga baruah. Dalam perkara tu, ketuai pengarah insolvensi Malaysia ukai semi nak nyaga orang ti bankrap tang megak nyaga hak ngau pemerat orang ti merik kredit.
2: Lalu bekeni ko proses nyua reta tengkira bankrap orang ke bankrapnya di pejalai ke dah puan.
1: Bisi duitik cara nyua reta ianya nengah treaty persendirian tak kan nengah cara lelong. Baka reta rega retanya tau ditentu ke sida area opis perintah baka jabatan penilaian harta dan perkhidmatan ngau jabatan kerja raya. Pengudah buliah reta ti udah ditentu ke udahnya rega dekat dipadah ngagai orang ti bankrapnya engka bisik kaban belayan tau kebakiah sida tikak meli sebedau nerus ke pengawak lelong ti nadai tawaran digagak. Hasil dari pengawak nyualnya dekat dikena maya utang ngagai orang ti merik kredit.
2: Oh. Lalu nama batang implication sepengudah orang ke dituku ke bankrap ni dah.
1: Nanti kita udah bankruptcy, utai kena uliah dikerja kita, ianya kena uliah mangku sekedap pangku pengawak baka ahli parlimen, hakim, pengarah bank, atau ke ahli konsil kandang menua, lalu yang kawam ketuai rumah, baka tuai rumah, pengulu, ngau pemancak, sidak megak ditagang berjalai ke pengawak dagang, nak uliah bersayang ke cek, dokumen kontrak, nak uliah ngagak loan serta dokumen kebersangkut ngau duit serta nak uliah pansut ari Malaysia nanti nadai pemendar.
2: Oh, jadi kelimparannya nama ke utai ke ditagang atau ke tagang bukai bak orang ke bankrap dah puan.
1: Sidak ke bankrap nak tahu nyadi pengarah company, nak tahu nyayan kontrak dagang ti nadai pemendar, lalu nak tahu bekerja ngau pangan tahu ke kaban belayan ti nadai pemendar dari Jabatan Insolvensi Malaysia.
2: Oh. Jadi kan mau megato nama nak empas bankrap ngagai orang ke gawak ba perintah atau ke pengerja pengawak perintah atau dah puan.
1: Orang ke bankrap nak uliah dipadu nyadi pengerja perintah. Enti ya dihukum bankrap sepengudah yang ndang gawak ngau perintah. Sidak tahu kena hukum disiplin setegah berutang ti balat. Pengudah pincin gratuiti ngau pincin megak patut dibagi lalu diserahkan ngagai ketuai pengarah insolvensi Malaysia kena mayar utang ngagai orang temerik kreditnya.
2: Jadi hari pun tadi tu atau tengenang orang kebengkrap. Jadi topik tu atau agak bisik peluang tu tadi. Udah tentu bekeni ke kita dekang lepas ke diri hari bengkrap tu dah puan.
1: Bisi empat itik cara tek mendah ke siku-siku orang oleh pansut dari bankruptcy. Ianya nengah pembatalan mahkamah, penglepas nengah perintah mahkamah, Certifikat Pengelepas Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia, Ngau Pengelepas Otomatik Pengudah 3 tahun diurus ke jabatan, serta nitiah ke sekedar syarat bukai ti udah ditetapkan.
2: Lalu nama polisi peluang kedua ti dipejalai ke ungkup orang ke bengkrap.
1: Polisi peluang kedua ianya Siti Ari Inisiatif Ngau Pengekak Perintah Madani Malaysia Ari Baru Prinsip Rukun Ihsan mai pengawak berjalan ke undang-undang ngagai rakyat ti berguna ke bantu. Polisi itu sudah dipadah ke Menteri Besar Malaysia ti dipebasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam bulan Oktober 2023 lebuh mantai ke bajet 2024. Dia PMX madah merik peluang kedua ngagai sidak ke udah bankrupt awak ke peluang ngatur penghidup ti baru.
2: Ya. Yeah. Jadi nyak siti berita mana tu nah puan nah jadi seberau kami dua ingat nang perkara kujong kaki jadi mengawak tu ngai ke balah peninganyo kesal maganti ni ngawak bekau ngawak kerap tu aku punyo kesal gini ngawak tu tu dah kita berperindahan dulu tu nama bisa lagu pilihan wan tengah itu
1: lepas kemudian aku pasal bengkrap tu bisa lagu for Erika kita
2: lagu namanya
1: Nanti bisa duit berjuta.
2: Nanti bisa duit berjuta. Bah kita ninga ke lagu tu dulu. Sebelum kita ninga ke ranau kami dua ikut jom kaget.

0: Ya, lagu Ari For Erikan TBC Duit Berjuta. Nang segaman TBC Duit Berjuta. Nah, dah ikut kesnya bengkrap tanah. Jadi tadi Nuan udah nerang ke polisi kedua tidak berjalan ke ungkup orang tidak bengkrap. Jadi nampuang para orang atau tu. Uleh Nuan nerang ke ngau sila lagi pasal polisi peluang kedua tu apaan?
1: Polisi peluang kedua tu dikerembai ngagai orang tidak bengkrap. Dikena merik sidak peluang merik bantu ngagai ekonomi menua lalu ngidup ke penghidup tik baru. Polisi peluang kedua tik diperjalai ke perintah tu ngembuan juluak dekat ngelempuang ke penyentuak 100,000 iku orang tik udah dipadah ke bankrap dalam tempoh setahun pengudah Akta A1695 diberengkah dikena.
0: Oh, lalu nama nak syarat atau keatur ngagai sidak ke diberi polisi peluang kedua atau apaan?
1: Polisi tu megak merik peluang ngagai orang ke bankrap dilepas ke nengah setipikit penglepas ketuai pengarah insolvensi Malaysia berbaru Seksyen 33A Akta 360 ngau penglepas otomatik nengah Seksyen 33C Akta tidak sama.
0: Oh, jadi nama arti penglepas ngena sijir hari kepala direktur insolvensi dah puan.
1: Okey, sije penglepas ketua pengarah insolvensi hanya sitik timbang kada kena ngelepas ke orang ti bankrap hari perintah bankrapsi. Penglepas tu dekat dipeda hari 10 perkara ianya keterubah penyampau utang kurang hari 50,000. Kedua, kesnya udah diurus ke lebih hari 5 tahun ke atas. Ketiga, nadai perintah mahkamah atau ke prosiding mahkamah tip benung diperjalai ke baru Akta 360. Keempat, berumum 40 tahun ke atas lalu bisik utang kurang hari 200,000. Kelima, penjamin sosial. Keenam, bisik penyakit kronik lalu desah ke hari upias pengerai. Ketujuh, orang tip bisik penimpang tau ke OKU. Kelapan, rakyat tuai tip berumur 70 tahun ke atas. Sembilan, orang tip sakit mental tip ndak boleh ngatur dirimpu serta diberi certificate hari pemesai perubat perintah.

0: nih ko ngau penglepas automatic ni teka section 33C Akta 360 dah puan.
1: Penglepas automatic retinya orang ti bankrupt dekat dilepas pengudah 3 tahun hari bulan nganjung penyataan hal ehwal tau ke PHE ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia ngau syarat sidak nitiah kebayar ti udah ditetap ke nganjung penerang penatai pemisi ngau belanja setiap 6 bulan. Tajak pihak proses penglepas tu agak megak tau dibantah hari sidak kemeri kredit. Entik semua bisik bantah, kes tu dekat dibaik ngagai Mahkamah Tinggi. Bak Mahkamah Tinggi dekat merik pemutus cara bayak ke bantahnya diterima atau kena. Entik diterima, kami dekat nyambung ngurus kes tu 2 tahun lagi. Tau kena dibantah diterima, bankrupt terus boleh dilepas ke.
0: Bekeni ke orang ke bankrupt boleh minta bantu bakal ke dipadahan tadi puan?
1: Orang ke bankrupt tau minta sekali ke ngau dirempu, tau ke nengah cara ngagak kawal nengah surat, email tau ke ngisi pom peminta penglepas tipiket Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia, ti tau diambil buat laman web jabatan. Lalu dianjung ke ngagai pampang ti ngatur kes bankruptnya. Berbak ngaunya, bankrupt kendak kalak datai dilalau ngambil ketekalannya, datai ngagai Jabatan Insolvensi Malaysia buat pampang ti ngatur kes ngambil ke uliah merik kerjasama. Awak kebala manyah nemu kerjasama ti mana diberi sidak bankrupt dalam proses ngurus ke kes bankrupt situ. Ianya adalah satu daripada faktor ke ambil kira maya dekat ngelepas ke sidak hari status bankruptcy ilak lah.
0: Oh, jadi kelimpah hari penglepas ngena stipiket hari kepala director insolvensi ngau penglepas otomatik ke disebut nanti nama cara bukai dikena ngelepas ke diri hari status bankrupt deh puan.
1: Kelimpah hari pengawak penglepas dengan Seksyen 33A Akta 360, bisik dua cara bukai kena ngelepas ke diri. Ianya, keterubah perintah pembatalan di baru Seksyen 105 Akta Insolvensi 1967. Ti endo peminta tu difail ke orang ti bankrupt yang ngagai mahkamah. Lebuh semua utang ke detuntutnya dibayar penuh yang kawum kos ngau fee nengah Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia. Udahnya dibayar ngagai semua pemerik kredit ke nun tut. Nyak baru mahkamah oleh muai kes tu. Ngau ke kedua, penglepas nengah perintah mahkamah di baru Seksyen 33 Akta Insolvensi 1967, ti endo peminta tu di file ke orang ti bankrupt. Sebarang maya ngagai mahkamah pengudah perintah bankrupt diberi ngagai ya. Mahkamah dekat Mansia report Ketua Pengarah Insolvensi pasal kerjasama ngau ulah orang ti bankruptnya sepemanjai timpuh pentadbiran bankruptcy. Mahkamah Tinggi dekat mutus kebaik baik dilepas ngau cara absolut tau ke bersyarat.
0: Oh. Lalu nama tanggung pengawal orang ke nyalek duit tau ke loan tau ke orang ke merik kredit dalam kes bankrupt tau dah.
1: Bala pemiutang mesti nyerah ke bukti utang, ngulu awam pemiutang, merik kerjasama dalam pansiak, lalu sidak megak bisik hak nerima dividen, serta mantah pengawak ngelepas ke bankrupt.
0: Lalu berkenai kau ngau penuduh orang ti nyalik duit atau ke loan atau ke merik kredit tu, ti bisa jamin bakal bank atau ke institusi uang tu puan?
1: Bala pemiutang ti bisik jamin atau ke miliah dekat ngasil kecagaran dari luar proceeding bankruptcy, taukan nyerah cagaran yang ngagai Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia. Enti agi bisik laluah utang sepengudah cagaran sidak megak tau nuntut bakinya dalam proceeding bankruptcy.
0: Oh. Lalu uleh nuan berkongsi mimit pasal statistik bankrupti pemadu baru di Malaysia deh puan.
1: Nakak ke bulan November 2025, nengah program polisi peluang kedua kenyau arinya diberi kelala buat tahun 2023, lebih 200,000 kes sudah dilepaskah. Antara faktor perkara bankruptcy tu tau nyadi buat kitai, ianya yang kawan berpinjau ke duit, utang perengkap pengangkut, utang kad kredit ngau utang rumah.
0: Oh. Hari sukut umur ngau penempak lelaki ngau indok tu, siapa ke pemadu balat kena empas ketegal bankrupt tu hari rekod bau pis kita tu deh puan.
1: Statistik mandang ke orang kebiak ngau tengah umur pemaduk mayuh kena bankrupt ianya dalam kandang umur 20-an ngagai 50-an. Berbak ngonya ari sukut jantina lelaki ngerekod penyampau kelebih tinggi ari orang induk.
0: Retinya orang kami lelaki tu maya agak berhutang tu nak puan. Oh, jadi bukan ikut cara kita nyeliah ke diri ari bankrupt.
1: Antara cara ianya berbelanja nitiah ke pengulih diri, ngatur utang ngolikun, berjimat sebedau nyayin sempekat, ngena kad kredit ngau cara kepatut, datai ngagai mahkamah enti dikangau, serta ngatur semua utang ngau orang kemerit duit enti bisik pematut.
0: Oh, jadi nyau nak berasai kan nyau datai bau joran atau puan eh, jadi ke perlu di tok minta nang datai ke jako lalau ngagai bala peninga udah bekau kan ninga penerang aripun program tu tadi lalu ngena awak tu mega mere awak ngagai nang datai ke pesan selamat hari Christmas ngagai tahun baru ngagai bala peninga atau puan.
1: Okay. Jabatan Insolvensi Malaysia ngarap ke rakyat Malaysia kelebih agi bala peninga buat menua miri ke tengah hari tu ngambil cara tip berpenemu siru serta berhati ke enggak berat cara mutar ke penangguh belanja serta meri kerjasama tip patut lebuah sidak udah dihukum bankrupt. Kita tidak patut seminak mendiang ke jaku orang ketiga tau ke sumber tip tidak boleh dikarap penerang tip datai dari sumber tidak rasminya tau meri saga mati ke tidak manah lalu sidak dekat takut ngenatai ke diri ngagai upis kami. Jabatan tu megak ngelalu ke Mensia Mayuh ti udah nerima perintah bankruptcy ngambil ke datai ngagai jabatan tu ngau lengkas. Kebuah pihak laban ngau pendatai serta kerjasama kita nyak dekat merik peluang ngagai kita dilepas ke ari status bankrupt jemah ilak. Nanti kita bisik sebarang tanya tahu ke pengirau ati berkawan ngau kes bankruptcy. Kita tahu datai ngagai dini-dini pampang Jabatan Insolvensi Malaysia ti semak tahu ke ngelawak laman web mdi.gov.my.
0: Ya, terima kasih puan. Nyalai peningan bukannya ko aja koran awak ko ngau puan Masela Lim Sudan binti Gabriel Du hanya pegawai insolvensi unit kebengkrapan hari Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak Pampang Miri kau dah merik tau ke berkongsi ke penerang berkawa ngau topik ya ke tengah hari tu agi bisik peluang. Jadi ngarap ke penerang tadi oleh ngirik pemerhati hati ngagai kita. Terima kasih ke awak Nuan oleh limpang ke studio sekali lagi ya puan.
1: Okay, terima kasih.
0: Jadi ngonyak mumpuk kami doai. Bye-bye.
2: YFM Miri berengkehan jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama. Berita gaya hari, jago pemesai.
3: Punya megak jalai hari Miri kemudian.
2: Jago pesan program temuai minggu tu. Laban ia boleh merusak serta merit penanggul motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri. YFM

Ya, jadi hanya sitik lagu ni Nicole cerita tua. Jadi tu tadi malam dengar nguji kangau ke DJ Panatang sampai bisik awak ni. Alaban dia tu benuang bisik penangguh tina oleh diselia ketang nang acau. Lagi kita nguji baru kangau yang lagi ni. Jadi tu tadi dekat pengungsi ke sitik berita ini berkawal dengan Sarawak Literature Festival 2006 ke mujur diatur 30 hari bulan minggu lepas ya. Jadi Sarawak Literature Festival atau ke SLF 2006 ukai seminat pengerami bub ngau karang ajak tang jadi pelasar dikena ngangkat ke hasil karya pemangat jaku budaya ngau pesaka asal Sarawak ngagai pangau kelebih besar ya. Jadi dia tu penglamat 5 hari di Miri. Jadi pengeraminya kecubah diatur dari sidak pustaka negeri Sarawak ngempuruk ke bala penulis penerbit ngau aktivis budaya pengajar ngau komuniti dengan mayuh bengkah program nyengkaum pesta bub pemegabisi pesta pengarap bub ngau pesta Sarawak Kiana. Hanya di kelebih lagi ke narit hati di program SLF 2006 tu megak muka jalai ngagai miri nyingkang anuju pengangkun nyadi menggeri sastra ari baruah rangkaian menggeri kreatif UNESCO ya. Tang tajak pihak pengawalnya ukai seminar dekat ngasil ke mayu lagi penulis tang ekosistem literature tik lebih besar megak patut digangga dengan cara ngau penerbit pemaca komiti ngau industri kreatif. Jadi sambut ngau networking ke cukup badas dikarap ke SLF tu uliah terusnya di pengerami nintim daun lalu ngaunya uliah anentu kasil ngau cerita Sarawak tu terus hidup ngeremai ke serta datai berebak dudi hari ila ya. Jadi program tu udah mujur dia tu ukai seminat bisik program bakal pesta bub tang megak bisik megak artis ke bisik diundang buat program Sarawak Literature Festival 2006 ya. Jadi ada tu jam udah 37 minit udah limpas jam 1 ngalih hari jadi tentunya jam kedua tu bisik sekarang kita baru dah ngetu meranau ni. Bisik kita itu pun benung ngintu diri kelebihan jam dia tu sikit jam orang pansut ni hari atau ke lain dua gawa atau ke pansut hari dini nila lain dua dia tu ni kelebihan kita ti benung jiba anang terlalu laju berubah meh mic keretanya kelebihan kita ke di rantau jalai di Pan Bonio meri selamat tengah hari ngagai kita sebuat. Jadi ngarap ke kita berjimat berjalai tak kejibah di tujuh kita tu ne. Awak jadi sebenarnya kita nguji ngangau DJ mana tu kita meri awak ya nama tu nyap diri dulu. Jadi kita terus beri nanti lagu hari lagu peminta tu tadi ne. Minta lagu lama DJ. Okey jadi kita terus beri nanti lagu hari lagu hari itu median diberi nama terlanjur saya kenuan. Terus boleh kami di YFM Miri.

0: Pasti lagu terlanjur saya ke Nuan. Jadi nenek kongau memang dah terlanjur ni. Okey, jadi tu sudah nguji ngangau ke DJ Habana kita di Betuang ni. Okey, kita nguji ngangau yang dulu. Halo.
1: Halo Mi, selamat tengah hari.
0: Ya, selamat tengah hari. Nama berita kita di Sibu, di Sibu, di Betuang ni.
1: Berita mana hari udah ayam panas dia tau tadi hujan dia tau tapi maya aku ke datai di Betuang kurung pukul 12 tengah tengah hari tau tadi datai di tau
0: Oh jadi tentunya mayuh balakru di wife and pen udah di Betuang ne?
1: Ya dan segi mayuh tidaknya dulu lagi kenyawari 29 dari bulan tau tadi balak kru penerbitan dari YFM dah datai di Betul Betul.
0: Okay, DJ Bana, terus ke berita kita SJ ke-9 di Betung.
1: Ya, terima kasih baik. Selamat tengah hari ngagai semua balas tengah kebenar mendirikan ngelah tengah hari dari YFM ini ke tengah hari itu. Jadi kita sama belak nemu 30 hari bulan 10 2026 tu ialah Betul, jadi fokus peminat industri music di Bana. Nama kebuah, laban malamnya, malam final ACSJ ke-9 bapalan Bak Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloningkat. Berengkah ngau red carpet ya, pukul 6 ngajai 7 lemai. Jadi tidak peminat industri music di Bana munyik kuen tadi. Ukai semuanya nak berjaga pasal apa panelis ke berpikir tentang mereka pasal karya atau ke balap penengkebang lagu laban sih atau pun sama bela bisa menerima prize atau ke anugerah mayanya ialah ya laban nanti penanyinya bisa menang orang penengkebang lagunya pun sama bela bisa menerima prize baka isis dia ke dulu dia itu kelimpahnya mereka orang beranau ke pasar bakat bala finalis ngau mega pejalai industri music iban dudi arila. Jadi tahun tu bisa dua isi kategori baru baka kaudah didinga kita buat promo enya kategori finalis pemadu dibilang ngau mega kategori lagu pemadu dibilang. Jadi bunyi koko tapi siapa ke ngempunya kita sama belak nanti malam 30 hari bulan 3 hari bulan 10 2026. Jadi semak kita nak boleh menatai ke diri ke Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloningkat kami bisa menyedia ke ruang untuk kita meda program tu ke dekat di tabur ke terus ya ba Facebook YFM kelimparannya mega ba portal rasmi YouTube YFM ya kelimpah harinya mega oleh di pendengar ba radio ngam mega bahagian yang klik ya, nya, platform ke oleh nur kita ninga atau ke meda pejalai atau ke pekit SSJ ke Sri ke dekat diatur kita tinggal beberapa hari lagi ya. Jadi pulang yang kita ke diatur bah Dewan atau Amas Tipen Kaloningkan jadi pagi tadi bala kru penibisan ke bisa udah ngadu ke rehearsal atau ke dry rehearsal lalu dekat di Sambung Baru pukul 2:30 lemai tu lagi kemudian tu anggap pukul 5 lemai lalu malam tu lagi lagi di Sambung Baru rehearsal 8 hingga 11:30 malam jadi pergilah kami sebuah mega lagi terus dengan soundcheck bala artis veteran ke datai merindang atau ke diundang maya isis jadi lah bersama belak nemu bisa Stephen Kalung Stephen Kanang bisa Henjo Ukalo ngau mega bisa Roslin Jati Biang ya jadi di semua kita kak bertemu ngau tiga ikut artis veteran kita nya laban lama tau kita seminat ninga di radio berkini kau tidaknya udah lagi oleh merindang mana kita datai sebagai dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloningkat di Betul ya. Lalu di Sambung Baru ngau Riasa bala finalis 2:30 lagi pukul 4 lemai. Lalu rantai penuh dekat dia tu ada pukul 6 lemai pergilah ya. Jadi lalu 3 hari bulan yang malam ataukah highlight program SSJ ke 9 Sabrengkah ngau kapet atau kapet merah pukul 6 lemah ya. Jadi program tu munika udah di dengar kita bawa video atau bawa promo dekat di penyanyi Sopi Premier yang berhormat atau sama Douglas juga ambas kelalunya di patron utama SSJ. Jadi bukannya kalau tak dekatnya di beberapa hari itu di bandar atau di patron itu ya. Jadi ngarap ke semua peminat-peminat industri musik di band kita oleh yang nak diri laban Dewan atau besar nyamai ke luar kita medak ya. Lalu bisa ekor ya. Jadi tempat tu pandang selalu luar kami buat ngatur ACSJ kenyawari 2014 ini subah. Jadi sebabnya aku tak boleh di kenang kalau lantak hari betul tau bih. Lalu mulai baru ngagai nuan di studio ya.
0: Iya. Okey, awalnya berita hari DJ Bana hanya perkara ngop program SSC ke dekat ke dekat diatur berapa hari itu agene awalnya dia. Cuma saya DJ Bana jadi ngarap ke kru-kru YFM pemega angagai ke angau artis kebukai tentu ya kesal pun bisa makai nak kenyang tidur nak jenis aneh. Okey, jadi ngarap ke bala artis kita ngau kru-kru kita ngarap ke puak tu mujur diatur nada bisik penanggul alaban nato imeh sitik program ke di anti-anti bala kita. Okey semina kita tang pemegak bisik orang luar bakal sida din di Kalimantan pun tentu ya bisik nata gerik berprogram SJ ke 9 ke dekat diatur di betulnya di munyiko di Cepana tadi dewan tu besar hanya di masuk pem nada bisik berbayar tang anti nyemak penuh bisik tersedia kurang bakal LCD di luarnya. Jadi ngarap ke semua teman bela bisik peluang dekat meda artis kita berpekit ber-SSJ ke 9. Jadi nak kira siapa menang siapa kejuara bagi aku semua artis ke semi finalis atau ke final semua artis sigi punya korang legend tentu yang sikit manah magang laban semua artis tau tentu yang semua dikerinduk dikerinduk kita balap ringan eh. Okey jadi kita lekat dulu berita hanya jadi jam 2 tu lagi munyi aku berpun program aku bisa ngemai siku temuai artis induk udah datai berkonti kita ini di wife Emily jadi tentunya orang pun nak sabar dekat medak siapa pamer artis. Jadi hin-hin ya pun aku dah marah tadi. Ya siko artis ti udah cover ngemai lagu Emperuji. Salah sebut ko tadi penguji ko ko dene. Okey, hanya di siapa pamer artisnya. Jadi sama belak kita yang dengar ke program kami di WFM Miri. Kita tak terus ngagai Facebook rasmi kami Miri FM tau ke TikTok kempu kita boleh search Brandayo. Jadi sama belak kita medak sama siapa pamer okay, jadi kita terus berinang lagu ke udah ditusun kami ni wife Emiri tang sebenarnya kita dekat meniang ke Jako apa mesai hari Premier Sarawak.
2: Sapa ke dekat mic pulai trofi juara SCSJ ke 9 Ramles Walter Donny Lan Dara Helena Winnie Albert Wat Rob Ika Saiful Phoebe Chloe Mawan Diana Shini Jonas Juniaman Masterpiece Tau ke Tanah Berenyang Band dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Sitai Nintian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabani Biak kemai hari. Semina buat YF Family.
1: Ya, begulai baru kita berprogram Ruai Kitai. Jadi tentu yang balap ni kita nak sabar sapa ke temuai kita sekali tu untuk minggu tu. Jadi pun program aku bisa madahin ya tadi. Ya, udah bunyi ya ne. Okey ya, penasiku artis te munyi kurang viral tu tadi ne mengemai lagu penguji dari Lemambang Lemai Band. Okey, jadi kita yang uji nyapa dulu. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat tengah hari semua.
1: Iya, ya bercakap bakar radionya ne.
2: Mimin aja.
1: Mimin ne. Okey, jadi minta mana kediri ber radio bala peningah siapa nama nuan.
2: Okey, selamat lemai guys semua bala peningah. Nama aku Diane O'Shill, nyadi Sarito. Aku datang jadi temuai kini ibunya Miri FM diundang special daripada DJ Brenda kita.
1: Iya gitu. Okey jadi Diane tentunya nama tu tadi lagu ke di trend dia tu top ke viral dia tu ini lagu penguji. Jadi sebelum kita nguyang topik bukain top ke sau tanya ke bukain nama ke buah nu milih lagu tau.
2: Okay, boleh campur-campur kini. Bahasa kena aku. Okay, okay. Keterubah ya aku dengan lagu penguji nyak Maya Sida yang join SASJ. Nyak sebenarnya keterubah aku join aku dengan lagu penguji. As soon as aku dengan lagu penguji nyak kan, aku lalu terus macam pikir apa mana mah lagu to. Lagu to nanti digagak cover versi induk sigit cukup mana. Andang sigit cukup nyamai didengar tiku dan. Tapi udahnya aku tangguhkan lah kumpul niatnya. Tapi udah beberapa bulan udahnya aku pikir, oh nak uliah tu aku mesti gak ngomel lagu tu. Laban nanti lebih maya nurun karaoke, lebih maya pengerami, aku undang selalu ngomel lagunya mega. Jadi pikir aku tadi, why not aku actually ngagak lagunya sebagai cover. Laban aku pun lalu empai mendagi orang ngepost lagunya full cover. Pihak mega ya. And then aku boleh mandah penulisan lirik sidak ya cukup mana. Okey, bahasa Iban dikenak sidak ya megak cukup engkeman dalam jalan cerita penghidup aku umpu. Penguji tak ke penyayang sikut-sikut ngagai sikut mensia nyak deh. Ataupun bunyi jekut ribai, it resonates so much in me. That's why aku kena nyebutnya milih untuk ngemak lagunya dijadi ke cover. Mainly laman aku undang sikit suka lagunya bah.
1: Jadi no one to prefer genre bakanya ne.
2: Iya sebenarnya aku anything yang actually ballad tau ke lagu slow aku nang sikit suka. Ballad slow rock bekenya memang genre aku lah.
1: Jadi tentu yang mai orang rindu dengan covernya lebih gay aku bo.
2: Thank you.
1: Laban bunyi kunuan laban jarang ke orang induk dekat mic lagu laki full version ke tadi. Selalu kita ninga baka artis laki cover lagu nama tu induk.
2: Betul
1: jarang ke kita ninga induk ne. Jadi Diane Siti kat tanya aku. Jadi nuan dia tu bisi tentu ya orang kedemu sebab aku nanya ke single nya. Pernah tanya hari ni apa ikut menyadi bangsa nama.
2: Boleh ya. Jadi asal pernah tanya aku kependaria Ari Kucing.
1: Orang Kucing.
2: Aku ada serta aku nak gambar besar buat Kucing. Tang aku dia buat Kucing yang tu aku umur aku 10 tahun.
1: Agimin.
2: Hari aku ada nyentuk aku umur aku 10 tahun aku undang sikit dia buat Kucing. Sepengudah umur aku 10 tahun aku lalu berpindah ke Miri tak ke berhijrah ke Miri. Tang laban ke hari Smith nang bula nang dia di Miri dan nyadinti orang nanya aku asal hari ni aku sikit madah kurang Miri aja lah laban nyudah lebih 20 tahun dia buat itu.
1: Iya, amat kira ke nyadi orang Miri terus.
2: Nyadi orang Miri terus tapi enti nitih ke asal penata ya mamat dia segi aku undang Ari Kucing. Dia Ari Kucing yang ada bak Kucing sebab tapi Dari umur aku 10 tahun kami berpindah ke Miri. Jadi aku terus declare lah jadi pura Miri. Membesar bak Miri, semua bak Miri.
1: Iya, jadi ngarap ke kita nemu nih hari di penatai asal Dayen tu. Iya. Kini hari kucing tanya nyau berhijrah di Miri. Udah lebih hari 10 tahun udah.
2: Iya, berkenya. Jadi aku berumur 33 tahun. Nggak nama ada kan? Berumur 33 tahun.
1: Jadi bangsa non Sigi Pio Iban.
2: Iya, Sigi Iban.
1: Sigi Iban.
2: Iya. Gak malah aja, aku buka surerai. Etilan.
1: Hanya ninggalnya malam ninggal. Oke, terima kasih Dayen. Alaban sudi datang ke konti munyiko ya special invitation.
2: Terima kasih banyak Jenuan DJ. Laban udah sudi ngangau aku. Jakut tak ke nyadi temuai buat konti buka keserita.
1: Laban kami dua itu sebenarnya lama dah kelala. Jadi empai bisik munyiko orang masa ngelimpang ke limpang itu deh. Dayen jadi aserita kami dua yang santai-santai. Jadi laban tentu orang minat Dayen. Lebih lagu cover ke di trend atau ke viral ya top. Okay, jadi ya Dayen, tentu ya orang kat nanya Nuan udah bisik single terbaru atau ke single udah digagak Nuan lagu top semua hari siapa ke ngagak ngau siapa ke kerjasama dengan Nuan top.
2: Okay, terima kasih Brenda. Okay, jadi nyu kita udah di top magang, jadi arah kita berandau pasal lagunya. Okay. Kebatang yang dar, aku dah bisik lagu kumpu ke udah digagak serta udah ditulis kumpu. Tiga buah lagu kebatang yang dar.
1: Udah di dipansut.
2: Lagunya sebenarnya udah direkod aku. Lebih maya aku ke Kuching. Aku mainnya rekod anda Mbak Lala. Lepas aku madah gaya aku dekat rilisnya anda Panggau. Kini buat Panggau Buluh Pengerinduk ke channel.
1: Ya ya.
2: Okay. Tayang tajak pun lagunya dikeluar ke di baru perabung PBP, tapi lagunya sebenarnya lagu aku, lagu ke ditulis kumpu serta dikompos kumpu. Semina aku guna sedak yang pu channel aja kena aku ngeluar ke lagunya. Okay,
1: jadi lagunya dalam progress lah dia tau.
2: Iya, lebih banyak aku bulan lima bisik nemuin ngegai cikgu Mbak Lalaki kan, tapi udahnya biasalah kadang-kadang nanti kita nak puas hati ngau tanya kan kita kat ngerikut baru. Jadi aku akan pergi dengan kucing yang baru minggu baru tu lagi akan ngerekod lagu yang sama lah.
1: Boleh merek hin genre yang macam ni.
2: Hin genre ya sitiknya memang lagu ballad. Aku anggap ia bakal lagu mahal ini. Mimin.
1: Wow. Okay.
2: Udah nyak sedak ge ia bakal lagu keroncong Mimin.
1: Oh.
2: Tapi versi Iban lah.
1: Iban.
2: And then sedak ge lagu joget. Tapi aku rasa macam aku dekat hold dulu lagu jogetnya. Laban Mbak Lala dekat merek aku sitik lagu. Aku dah dengar lagunya and aku suka. Mungkin Mbak Lala nyudah nemu berkenin genre aku. Jadi dia merek aku lagu ke sesuai engkau nama kedekat aku.
1: Jadi lagu joget yang tadi ia genre rentak dandut ke atau ke ya dandut Iban ke dandut rumah panjai. Dandut rumah panjai.
2: Aku dekat hallnya dulu. Laban kebatang endar lagu dandut rumah panjainya tinitih ke aku sepatutnya. Nya adalah lagu gawai. Sepatutnya dikeluar ke aku hari gawai tu tadi.
1: Bulan tu tadi tahun tu tadi.
2: Teng bisik kena penganggur kena oleh dikeseliah ke punya ke orang. Jadi aku kena punya postpone aku pun lagu gawai. Jadi lagunya dekat dikeluar ke aku next year aja. Tahun
1: year
2: baru. Ya, jadi korang bekalan untuk tahun baru.
1: Jadi bisik tentu ya dah bisik projek tahun depan nih. Jadi tentu ya udah tumu ke syuting tu lagu gawai. Ya. Christmas benda udah tumu syuting Christmas.
2: Udah kini dah kini banyak ya udah planning lah untuk lagu gawai. Laban asal kebendara lagu jogetnya tadi endang sikit lagu gawai. Dan punya kurang laban kena sempat kat diadu deh. Kat tukar kaku jadi lagu Melah Pinang kena aku cakap kena ngeram Melah Pinang. Dan dia fikir aku baru oh nak boleh aku sekali terus ngeluar ke lagunya punya ke orang ribai all at once. Jadi mesti kan itu urutan ngai kak kumpul lagi nak terkabe.
1: Masa kita
2: iya, lagi betul, betul.
1: Ni kita terbaik miri kucing betul. Miri kucing
2: ni kat syuting pun semua lagi.
1: Segi amat. Okey, jadi tiga itik lagu tu Dayen reti ya semua digagak numpu ataupun bakal ni.
2: Okey, Nuan kak masuk ke sekali lagu ke The Bridge cegunya anggai kau kena?
1: Pun uliah.
2: Okey, sebenarnya kedeka bakal dikeluar ke aku tu ilah ya sebenarnya tiga itik. Okey, nak termasuk sitiknya lagu Gagak Mbak Lala. Aku lupa tajuk ya, nanti aku jujur.
1: Dan awak labannya lagu baru, faham tak?
2: Dan dua itiknya lagu Gagak Kumpu. lagu gagak kumpul duitiknya kesitik yang bunyi bisik lagu keroncong mewet bakal lagu non dengan lagu na na na na na na na na na na na na
1: ya yang demonya aja udah lawa
2: ya kena banyak ngau lagu ballad ala-ala mahal ini biasalah kita itu nanti nanya rawuh nak temu orang
1: betul
2: mesti kena nanya rawuh bibi ya mesti kena bisik nyanyi rawuh bibi
1: okay.
2: Nih, nyawa makin ada.
1: Nanti, nanti mak bisik lagu demonya tadi. Sige asuhku, non mic mimit lagi. Nih, ulian lah.
2: Aku lihat, kini ibutnya bagi demo humming mimit.
1: Humming lah, okay. Uli. Kira ke bunyi kurang keni orang nyebut. Acapella.
2: Ulian. Nih, lah bisik kena aku ngemak yang punya.
1: Nanya. Lirik yang nanti bisik lirik yang nyamai.
2: Lirik yang bisik kau ngemak.
1: Okay. Tengah tu lagi malam ni kita bisik special mimit. Laban kita sudah yang merindang kita ngau lagu cover ke dibaik yang sebenar tu. jadi tentu yang anda sabar ne. Okay, yeah. Jadi kita meri awak ada yang santai-santai dulu. Belelak nak lama. Okay, kita merindang siti lagu hari lagu lama. Nak ke lagu lama tu tang penyanyi tu lagu legend lama inya Ari Angela Lata Jua. Jadi terus boleh kami di YFM Miri
3: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai sejalan.

0: Kitai, Nintian Arim 4, Berengkah Arim pukul 2 ngali hari, Nyentuk Ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai, buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang Ngagai Rabani Miak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, Semina Berwai Family hanya di Bugulai Baru Kitai berawak ngelah tengah hari. Jatuh udah 17 minit limpas pukul 2. Nya nak berasai lagi bisi 45 minit lagi kita dekat Bugulai dengan kami di Wai Family. Hanya di

0: lapan, sejujurnya aku madah lapan platform, ya kan mayuh followers, mayuh pengikut. Jadi aku dekat orang kena nyebutnya Ninga dulu aku sebedaunya baru aku kan proceed dengan aku kumpul nyak lah
1: Kediri Mpok lah.
0: Lapan aku pun bisik channel aku kumpul muka dia tu.
1: YouTube Dayan bola.
0: Ya, Dayan Oshil. Ya, betul-betul.
1: Okey, jadi itu tadi Dayan laman kami duai randau pasal lagu. Lagu yang laman nanti nak salah aku last tahun lepas ia bisik lagu single dah.
0: 3 tahun.
1: Oh, 3 tahun. Oh, 3 tahun dah,
0: tahun
1: guys.
0: Lepas, actually,
1: yeah. Okey, jadi laban yang mana bisik cerita nama ke buah lagu yang tanah ber kumnya kurang bersistem lah. Okay. Non cerita ke mimin.
0: Okay. Ulah kini kau nyebut session dulu lah, ulah. Ulah kan? Okay. Okay. Kebetulan ngendar mayanya aku nang segi udah nembuk ke lagu kunya. Lagu kunya kita ulah ninga ba palan YouTube nya kurang. Kita beri nama Teli ya. Okay.
1: Teli ya.
0: Lagunya nang segi dia gagak kumpul ditulis aku kumpul mega. 100% aku kumpul. Tang lebih maya aku kini punya kan tiba ke kita dekat nganjung lagu gitu kita mesti ngagai mahkamah semua ngagai surat sumpah dulu nak utanya udah dia aku tang aku lawan mimit maya aku nyu terbaik ke Amsterdam
1: nyu jauh
0: betul bakal sehari itu aku ke nganjung surat sumpah even bisik DJ Leo pun madah ngaku nganjung je lagu dia nyak dah dia aduku medah dia aduku semua
1: dah dianjung
0: sepat beda anjung bila aku patut nganjung ya aku nyu dah pulai ke Amsterdam jadi lagunya alu nyak meh
1: alu bedah
0: alu nak sampai dia tau. Ya,
1: tapi amat lama diri nuan buat dia ne.
0: Oh lama, 3 tahun.
1: 3 tahun sudah. Oh lagunya penyu 3 tahun sudah.
0: Lawan aku nang sepatutnya menyekut orang segi nganjuang lagunya. Tang 2 hari kemudiannya aku lalu terbaik ke Amsterdam. Lawan namanya kira aku nyu lalu kiruh ngadu ke pengawal tak ke dekat ngatur dirimpu sebedau aku terbaik deh. Jadi udahnya aku terbaikin aku menyekut orang lepas ke first time, lepas ke keterubah ya kena nyebutnya jadi penyanyi mainnya dah. Aku nak nama tempat tu dia ada, aku nak ada ke madah ke kawan ku. Eh minta tolong aduh tu. Utanya alu
1: bekenya.
0: Alu bekenya nak kanya aja.
1: Okey, nak ngacau harap ke lagu nanya ulih dianjung. Ni nemu bisi rezeki ulih ngau orang SJ.
0: Oh, ulih tajak apa ya udah lama.
1: We never know. Okay. Oh, jak ulih pai pasal we never know.
0: Okey, ulih.
1: Laban utai tu dan laban kita di kelebihan industri kita Iban. Pelabak aku bisik ke kita rindu dengan lagu lama. Lagu ya, baru. Nanti ukai hari lagu lama, nanti ya kita nanai lagu baru. Jadi ngarap ke nanti penanggung nih. Udah tu boleh nganjung lagu
0: Atelier. Boleh boleh. Lagi lah aku nganjung. Pergi lah.
1: Oh, lepas ada depan nana.
0: Ya betul.
1: Okey, jadi ya tu tadi ada ya. Nah, tentunya kita bisa sitik lagu. Saya tanya ke penudi seberapa nuan merinang kita ngau peminat nuan jaku lalau nuan ngagai bala peminat nuan kelebih lagi ngagai payindai nuan ke benung mening nuan cara itu atau ke bala-bala di rumah panjai din nama pesan tau ke jaku lalau hari nuan untuk cara itu.
0: Jadi aku dekat mesan aku nemu dia tau ini aku di kucing benung ninga radio. Hai ini
1: berdini ya
0: berkucing
1: berkucing rumah panjai din
0: nak tak berrumah berbatu kawah. Hai ini ngaki aku nemu sejauh nuan benung ninga aku berjaku laban menyadik aku baru dah nganjur video. Jadi aku dekat madangan sedua adik. Aku sayang aku sedua adik. Tajak pan aku engkau nak selalu tali paun. Tapi aku sigi selalu nemuai dengan sedua nuan. Udahnya
1: tucum-tucum sedua adik.
0: Ya, udahnya elak aku nak lama dagi aku kia. Udahnya terima kasih dengan indah aku. Laman seruran magi sukung dengan aku. Macam support aku dari belakang. And then aku dekat beri terima kasih dengan semua kawan-kawan aku ke seruran support aku. Serta semua peminat tak ke orang ke baru dekat minat. Orang ke baru-baru jadi peminat kita. Okay, jadi anang
1: tentu bisik minat.
0: Anang lupa support aku. Okay, entinya mak kita bisik berpeda aku badi dini tanya aja meh. Aku nak sumbu, aku segi akan say hi baru. Pihak mega entinya mak bakal kita bisik menda aku belagu di dini. Kita boleh datang support. Denyak punya ke orang tak kenal maka tak cinta.
1: Iya, gitu. Okay, jadi ada yang tu tadi tu aku pun nuri deh. Jadi kini cara orang ke betali halo nuan katok ke PM tepi kurang ti dekat mic no merinang palan-palan dini di Sarawak tu.
0: Okey, intinya mak bisik bala-bala menyekut orang ke dekat ngemak aku belagu buat pengarami kita, kita boleh telefon dengan aku buat lumur 010 719 2940.

0: 5 sekali dagi aku ngulang 010-719-2945. Tau ke kita boleh terus ngagai Facebook aku, tau ke aku mpu titua punya ke orang udah nyak kita boleh PM tepi kita bikin sampai jadi.
1: Jadi labana Siti ke special badai untuk peningayau ke semina nemu mai lagu ibantang mayuh macam bahasa ketemu ya neh. Nama gi bahasa temu nan adayan.
0: Aku nemu bahasa Spanish, bahasa Spanyol.
1: Ya.
0: Biar menggak ngau bahasa Dutch, Belanda. Nanti bakal nuan nemu jakob bahasa Spanyol sebenarnya kan nuan automatically uliah nemu jakob bahasa Portugis ngau Italian lah laban.
1: Sebenarnya
0: ya bakal nang bakal sebaka mimir. Ya, mimir.
1: Jadi nyani nemu mai lagu bangsa sini ya kini.
0: Bisa galah bakal lagu kini nyebutnya Pure of Pain. Bisik lah mimik-mimik.
1: Uji mic lagu mimik lagu bahasa ketemunan tidak yang Spanyol kena. Mimik tak lagu-lagu nan?
0: Mimik je. Jom. Nengah lah aku mikir lagu nama ni.
1: Ni ketemun wan ni?
0: Nama ni. Ni hanya bingung pula aku. Lagu ni ni.
1: Openingnya ke token wan berjakut dalam bahasa sila mimik. Penulis.
0: Okay, berjakut boleh lah.
1: Ya, berjakut penulis.
0: Okay lah, hola como estás, hola como estás, señor.
1: Señor.
0: Hola como estás, my name is Diane. Namanya nyo Inggris. Hola como estás, señor. My name is Diane.
1: Okay lah, bisa lah. Kira ket ya, menyatuannya. Okay, terima kasih Dayan. Jadi tentu yang nak sabar kita dekat meniang ke Dayan dekat Merina kita live. Okay, recorded.
0: Tuk nadanya, nada wawan ya, orang
1: tahu. Nada efek-efek tuk live.
0: Tuk nada apa-apa ada ya, orang tahu. Ada masa ke belagu, mata. Bakal baru wayar sekali.
1: Bakal ke setaya kita itu bakal banmen, bakal berbakian eh. Dan yang bakal kita benung berdua punya korang rumah sap tadi. Alu asuh orang karaoke. Oh,
0: nada. Nadai kini
1: punya. Nadai ampun-ampun eh. Alu go aja.
0: Oh, nadai yang nadai apa-apa.
1: Okey, jadi kita terus merinang. Minya lagu Lemamang Lemai. Lagunya pengunci.
0: Hello, everyone. This is for you. Apa? Mata nadai punya. Nadai apa-apa ya?
1: Amat nadai berpada. Okay.
0: Okay, sama-sama kita ingat ke versi dua-dua.

0: Oke, ya, ya. Oke, terima kasih Naya. Nana ngacau besi penanggu mimit sikit bakal. Labanya munyik koya tadi. Nana ibu pun padah nih yang seorang belagu.
1: Anak leke-leke goreng.
0: Oke, terima kasih Naya. Oke, dari Jakub penuh di doan. Ngake semua balap peningat kita di WiFi Miri Sarito.
1: Oke, jadi ni ujung balas semua peningat. Aku kebenung mendak, tak kebenung dengan radio, tak kebenung mendak live. Terima kasih Laban udah bergulai dengan aku. Udahnya aku dekat mana kita semua. Nantinya mak lagu aku pansuat elak. Kita anang dan ingat. Udahnya terus kenyukung industri muzik Iban kita. Udahnya nanti ke kita esok pagi. Okay, nyak maya.
0: Okay, terima kasih Dayan Haji. Udah tu lagi kita dah mulai ngau kami di WiFi Miri ngau program interaktif wan. Jadi anang guai mutar tau ke tukar radio station kita. Terus mulai kami di WiFi Miri.
2: Halo semua, aku Alex Wan. Terus mulai ngau kami di 95.7 FM, 98.0 FM. Merindang kita ngau lagu dikerindu kita WiFi Miri. Halo semua, aku Alex Wan. Terus mulai ngau kami di 95.7 FM, 98.0 FM. Merindang kita ngau lagu dikerindu kita WiFi Miri.
3: Hai, aku Phoebe Chloe. Kelipah radio payuh cara kena 23 ke YFM. Channel Astro 871, Main TV 710, Live Facebook, TikTok, Podcast, RTI Netflix serta payuh IG. 24 jam sehari YFM segulai sejalan.
4: Anang gue tukar radio station lo kita. Terus kena YFM Iban Miri kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025 segulai sejalan.

Ya, Siti lagu hari Penny McLean nuan milih peginya. Ngadai ko ngau meneh. Anti enah milih pergi tok Penny, laban Penny bisik dalam live TikTok jam kerja tu laban lagunya di nama tu tadi mujur be cata lagu jadi ngarap ke lagu terus mujur ne laban tajak lagu yang nuan milih pergi tang harap ke anang guai pergi Penny au. Okey, jadi ada tu dah 41 minit limpas jam 2 ngali hari. Jadi terima kasih dengan kita semua balap dengar kembali lagi di TikTok ngengau di Facebook Kemri FM laban seruran begulai ngau kami di YFM Miri. Jadi udah tentu ya tumu balap dengar kita udah nganjung pesan rindu hati lebih lagi sidak ke jauh ngau sidak ya di tok semak jadi nanai masalah kita sama bela nganjung pesan rindu hati lebih lagi baka temu yang kita tadi ne Diane O'Shill laban udah nganjung pesan ngagai aki ini yang di Kuching dia ne di ngarap ke orang Kuching gerai-gerai belama ngarap ke gaya hari kita dia mana lebih lagi dekat atur program SSJ ke 9 ya. Okey, jadi itu pesan ke Trubah tu ada Suzana Anggi ya Mina Anyapa mana keselamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawak atau ada dia Dara Liana mana ke selamat berjalan pengawak cuba ngasih Dara jadi pesan harap ke gerai-gerai selalu harap DJ bisa nebah ke lagu nebah tau ke minta DJ main ke lagu Reza Reho kerapa babas Mali kena melindang tengah hari tu. Okey, tu Ari Dara Liana ke Siti tu Ari apa Jeff selamat tengah hari madah ke minta mutar ke lagu penguji Ari Lemambang Lemai dia kena melindang semua balakaban ko ya. Okey, apa Jeff tadi temuai kita berprogram roi kita tadi ada yang O'Shill udah merindang lagu Ari Lembambang Lemai yang nak lagu penguji jadi harap ke terperindang ne. Okey, tu hari Dayang juga mana keselamat berjalan pengawak selamat ngali hari DJ terima kasih Dayang juga ke Siti tu pesan hari Sulan Sia Patrick hari Kapit jadi nama berita orang Kapit ne nantu panas kami di tu bisi hujan pagi tadi minta putarkan lagu Meligai Pengrindu DJ tujuh yang ngakai sapa ne tujuh orang Kapit dia ne. Okey, tu hari Richa Ucup madah ke Mambam kami di tu berjalai simpang Simunjan minta nebah ke lagu Ari Linda Repak Panti Jalai kena berenang dirimpu kaban FB ngau balap petunggal jadi pesannya harap terperindang ne. Okey, jadi kita terus sebenarnya nampu baru pesan ke Bukai kita dekat berenang lagu peminta tu dari Ari Sulan Sia Patrick minta lagu Meligai Pengerindu tu tadi ne. Okey, munyi koya tadi laban ya penatai Ari Aria Kapit jadi harap ke bala di Kapit terus merindang ne. Okey, jadi serai nganti lagu ke dekat di tebah tu kita okey udah bisik di tu ne. Okey, terus boleh kami kita terus merindang lagu Aria Igo Anthony ngau lagu ya Meligai Pengrindu.

0: Ya, jadi Siti lagu hari Iju and Tony ya, ngau lagu yang melegai pengrindu. Jadi harap ke orang kapit tadi terberinang nih lagu di tip minta hari Sulansia Patrick tu tadi. Okey, jadi kita terus nampung baru pesan ke Siti tu hari Richa Uno. Mada keselamat tengah hari Mamba, mari kami di toba jalai si Munjan minta atau dah dibaca tadi nih. Ke Siti tu hari Ibas Lebin Abadum Ari Simunjan muta ke lagu Ari Ijo Antoni tuju semua kengelala. Terima kasih. Sama-sama lagu baru aja ditebahku tadi neh. Okey, jadi ke Siti tu Ari Sidion Edi, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak Adi Konti minta lagu Utai Manah Gagak Petara Ari Ricky Ribut kena merindang dirimpu. Pemanggak tuju dengan guys Dublin K Baja Bulan Pegari Rosin Kunyau Stemos Steffi Mary Upon Martin Peter Tingkau Kujam. Pemanggak tuju dengan guys Jenny Edi Lina Edi Lina Bugis ngau kebukai kebisi dirintai kerito madah ke pemegang tuju ngagai YFM Iban Station pemerindang kita. Okey, terima kasih ya Koya juga sama-sama Sino Edi. Ke Siti tu Ari Amoy Cumi mana keselamat berjalan ke pengawak beri salam sayau salam lelengau ngagai semua balagaban belayan di Menua Sarawak. Harap kita terus diberkat petara dalam semua pengawak. Minta DJ mutar ke lagu Reza Leho kerap Bapak Semali yang TBC DJ out kau ya. Okey, terima kasih ya. Pesan dari Amoy Cumi. Ke Siti tu hari Jengeng Dundum. Dia madah ke selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Bakal ke sari tu. Mua hari kami di suai manah tu. Minta bentar ke lagu hari Riki. Bungai Pinang. Ke Siti tu hari Lina Bugis. Megak. Hari Lina Mugis madah ke Ari Johor minta nebak lagu Ari Riusen Manca Ambai Asi kena berindang akumpu lalu nuju semua kabar melayan di Sarawak kami serumah di Nangga Ulin Sungai Poi Kenawit lalu nuju Nuan Koya. Terima kasih Lina Mugis. Ke Siti tu Ari Jessica Itan siko peminat tegar tu semampai ninga atau kemening kami di YPM. Yang ada ke celap gaya kami di bawah tu DJ minta lagu Ari Ika Jamah Lubah dikena melindang semua peringat peminat setia YFM. Okey, terima kasih Jessica laban nuan semampai mening ke kami sebuat anda kira di ni alain nuan nuan dia tu ne. Jadi ke Siti tu hari Lada Anak Kanggi selamat tengah hari DJ Mamba mari kami di kapit tengah hari tu minta lagu hari Ricky Ribut Penguji Bersulu. Terima kasih DJ anda ko ngau menti bersulu tu besi penguji nanti nenek penguji anda kita ngelala pangan diri ne nak kita ngelala siapa pangan tu nanti nenek penguji betul nak pangan peringat. Okey, ke Siti tu sebadau aku ngelengkap kita ngau Siti lagu lagi tu hari Alice Spencer mada keselamat ngelih hari serta selamat berjalan ke pengawak hujan memesi di ulu paku sepauh dia tu minta ditebah ke lagu hari Florence Lo Bingking. Tadi kita dengar pesan dari Landa mada ke minta lagu penguji tu hari Alice Spencer minta lagu Bingking. Di kena berinan kembang Facebook menyadikku apai kibin ber-IPD Miri balas staff ber-SK Nangga segenuk ulu ibau kapit ngau kami serumah ke berengkerebai paku serta semua kenala pesan salam saya salam rindu nuju kita semua. Terima kasih DJ out sama-sama Ellie Spencer. Okey, jadi nak berasa kita lagi misi 6 minit dah lagi udah kat datai berujung program gelar tengah hari kita bakal kesara itu. Jadi ngau waktu dekat beri besar terima kasih guys kita semua leban semampai meniang kami hari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 hanya di pukul 3 tu lagi kita dekat meniang ke program hari pengeluar program Bahasa Kayan ngau kenyah udahnya di biar megak kita dekat meniang pengeluar program hari Kuching YFM Iban ya. Okey, ngau peluang tu dekat sekali lagi meri terima kasih ngai temui kita Diane O'Shea laban udah ngenatai ke diri bab program arwah kita bakal ke sarito di YFM Miri. Okey, jadi ngau tu Nadai kongau kita nak kata ajak kita bergulai di awak ngelah tengah hari. Jadi kita terus kita bertemu baru berawak minggu baru. Jadi Siti lagu kena melinang kita sebuat ianya lagu Ari Linda Repak Pantai Panti Jalai. Jadi mulai baru kita minggu baru tau ke awak ke bukai. Bye bye mupu aku.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Ada nomor satu di FM. Kumandang Mania Anda bersama dengan suara.

Belenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

0: ngajala tugu do hirap asun jelang halah baya dahin apa anhiriak tejo daho bara asun temesedap labat batong tam deng muat turun aplikasi Sarawak Clock Watch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M dahin temoh deng na daho buka pala SFC ake tulung labat hiriak dahin makuna keselamatan daho petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Musang tu, jah sayur limkah, apu lasu lan ni.
2: Yeah, marung lanti dah ateng jun ice cream.
1: Heling ice cream ani di.
2: Eh, bermuso luhap ka barang ke?
1: Nusi dah jam.
2: Ai, nusi ka jam muso luhap tungtung nunandang pekasap layan telikin tambur. Soalang tung luhap ti, kak kompan tu na.
1: Eh, lando. Nusi kuy kase awi nunan o.
2: Lan, awi amitam hilaan sang lawat kajau layan dalihtam. Kuwi na mentebin baya.
0: Belagah dahin hat langusan paket pagdi diak SWGG 665 kHz.
3: Aku sendiri tam hati teinang kenungka ano program tam ngajalah segmen tam leviani hati segmen PDK ya hati tepat pukun telok junang ai tam peji alam segmen surat dengar lahu men pukun telok 45 tam peji alam segmen lung alang jadi te dau ani lahu men pukun pai tam peji alam segmen hati ngelarah jaki tam peji kelahi dengan kunan ayah alang mayat men pukul 40 minit tam peji alam segmen adat asen tam. Lalu men pukul 4 junai tam peji kelenghi surat dengah lewi alang pahmo men redukayan Miri FM ya. Lalu men pukul 4.45 tam peji alam segmen info alang nemen hawang dale. Lalu men pukul 5 tam peji hati kelenghi dengah alang pahmo men undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu menitam hati alam peji dahik. Saya menitam alam peji ngejaloh FM pitan puluh lima puan tusuh. Lahu menitam alam peji dahik ngejaloh FM pitan puluh saya puan kusung. Menitam alam peji dahik ngejaloh Astro saya tusuh ji dahin My TV. Tusuh ji kusung itang sempeji dahin dalam bakitam alam telidio kenyah. Di menkelo alam peji dahik ngejaloh FM ji kusung ji puan tusuh dahin FM ji kusung enam puan ji. Lalu menita malam peji dahi ngejeloh live alang teh hapes radio kayan. Menita malam peji dahi kati ngejeloh radio online RTM klik. Itam sampejoh atang pukul 6 lebih. Lahu hati man pukul 5 junang. Itam peji hati kelenghi info klia. Dunana hati ano program tam matoh man pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Lahu kereni. Sampai terpejoh dalam segmen surat dengar tam aku sengkeri tam kelenghi ji lagu Alang Kenan Alexander Ongki Mata Zai Hati lagu Lawe Menitam Limkin aku menitam itam papan kelenghi hati lagu Alok Akmiliani ya.

0: Ini ata hudung mari kita. Tapi nak kau sini aku itu kita kesana ni kurem bak aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau ni. Sayu makan gak kuda kue house sike. Ayo kita sang ke petang hinaan tak kom. Ika ke bawah nol tak kakak. Dah nyamu nari ke. Hayu kita dia telefon.
1: Oke aku nak dia kunyah badu. Si pernah pun nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tu. Sayu lah.
1: Sayu aku nak dia. Si pernah aku nak kenrin.

0: Tatay ko na, nigok mo naman la.
1: Lan, amay da hindi e bara. Asa buka bataman, man ko na, slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak geri ko lak bato. Pahin ke ya, kamu ko ha.
0: Dan dawa ikam, dawa hipun debak ya.
1: Ya kida, asa untuk gilang ya, kuna slap man.
0: Tamak dah inak, ya mun, kami, bon ke bato.
2: Jo kurim antam ne hapsi kam kwa
0: jo asam buka mata mengan patna telefon ne aku takut ne patna
3: beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Hai, nun dengah. Ngelara Jaki, man aku Widya.
6: Nun hadui ka, aku Viviana.
7: Ini sama aku saya kenal.
6: Alin Pak An Peji dan Nenek Dekan.

Awi itam peji dahin daha alang na jako. Nuno to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenep bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jako. Awi kelonan alang na jako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka, dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi

jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti imnya dangaring kanun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dangka Om Najako Kak Nanya, aku ini kerana nalang perah asma meleyok lama Om Dang Tedisun Jako ni. Kerana nalang dahik ni kat ngeprah Om Sayu Gak Disun Jako nunan dang loh kita nebara mendahak. Jilahu ikat dang duan mengnah Najako laan awin Jako ni kahom jiak nak man batung tam.

0: Radio Malaysia YF.
1: Nunana mak adi tan peji hati kelengi lagu alengkenan Megar Talong hati lagu datah meduang ya. Empat tak pejam dalam segmen tam lebih ani ini ku sebrasa kena panlim kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahik. Lahu alang ni meju mau ku suhalam ngejelo segmen tam hati hapes radio kayan ya. Lahu ini teji bakai tam alang ni nyemau ni matan dengah menita malang teh hakonti jakani. Yeti alang ne men baketam Rita Lawrence para sayu lebih DJ kena ni. La suka dau halong lamah ni DJ. Kata lagu DJ men baket kui Billy alang ne nyi oh ha mirinan. Lagu Dorita alang kenan Anderson ngalai saya kena. Ya saya kena menikah Rita Lawrence alang ne kunsi dengah alang teh halong lamah. La su jaka ani ya. Lalu ini hati tebaketa mahati Agnes Juk. Habara sayo lebih DJ. Wah, hati kelengi radio kayan alam basa ni kena. Ya, menlong lama tai ha miri pakai telefonnya. Saya kena menikah Agnes. Alang ni peji kelengi radio kayan ha pangajalah telefon tua ya. Kina kui hati sika butet-butet lain telefon ka. Jasi kadang kelengi terang. Hati lagu ala akdak, info ala akung si menitam lim. Lalu ini hati saya rasa kena mengkelau alang ni meju sulaan ya. Hati saya kena men Rita Lawrence alang ni nyemau. Saya kena men Ros Tarang lah. Saya kena men Catherine Umung. Saya kena men Agnes Juk. Kerana hati tepat pukul 4. Lebih aku perlu sanggeri tam. Pejauh alam segmen tam. Hati segmen ngarah jaki. Kelengi dahun kelunan ayah alang mayang. Palau hati ngepnu penghakai paketam Rita Lawrence Madi hati ji lagu alang kenan Anderson ngalai hati lagu Dorita menitam lima.

kapal buat di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan Pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Barang. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, tidak ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencantikkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China. Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

0: sabihan. Huwag tukang sukat. Yang mesti ada planning. Quantity sabiya. Sabiya.
1: Kurang.
0: Terpaksa kita hantar ke UTM. University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR. Mesti.

kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana asyik banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari ngopong, ngopong dia aja. Mun ngopong aja semua kita pandai. Tapi cara

0: Kaya kusang kunsi hati ji info manitam lim ha huwi naman itam alang te melo ha miri ya hati te na alang anda hakep mata man 20 ji 20 pitan alang lalau di yaiti alang dara riam batu dua miri yaiti hakep na mata man 20 ji 20 pitan ateng 20 ji 20 pluji ya ni hati dara 2 bulan ya. Ani dah kep jam ok awang menhadui-hadui dah te pakalui klebet alang te hata tah ngawan alang jalang sangtai alang jalang te traffic light sangtai pala ha alan hilltop ya menita malang pakai alan nanan hati kalau dang pakai alan alang habe hati kata nak menita alang neiman pasen sangtai pala pakai alan sangtai pala ha alan lopeng kalau dang tai pakai alan ni hati neklum un men helto panan tai kalau payang tai ji alan tai palaha alan telangu sandi masuk lo menhinan hati kalau tai payang an hati kalau dang tema un pakai alan seve hati tena ji sipang an hal ongan di kalau dang pakai alanan hati alan jelang daman liang menuna dia ya. Lahu menitam alang ne men pas men kata nak men riam kalau sang teh pasen ya ti tu kalau lalu ala nanan tu kalau tai kira amdang hin kalau amjam hino kalau sang teh lalu an hati kalau dang tema un atang kalau hati ci sipang rip kejap nanti ya ti kalau dang tai payang pala traffic light kanan kalau ma un tai pakai alan SMK lopeng nanti ukum un meninan kalau dang tai pusing an tai pakai alan SMK baru hana kalau tai pusing nukulat tai pala pasen ya. Anan hati menita malang pakai alanana putung-putung do telang nei kira maring natang hamirin neh beka lava klo inang alanana anda hakap. Okey anan hati ji info alang nei menmiri. Lalu kira ini hati tepat pukul 40 minit aku palau sengkerita palau pecah dalam segmen tam hati segmen adat asen. Aku sengkerita hati kleng hiji tekna hati dah nak pet go dau Hari Sastra Sarawak 2026 malang lalau di tina datang na petading tekna ha Indo Stadium yaiti alang ala lubun lima pet gudo petadingan ini hati ji kumpulan alang nai pekeluan peci keliah yaiti tekna laban menitam lain kena kui hati tempahapan kelengi tekna alang akda kani lahu pelalu kelengi ji sape lasan alang kenan Korintus Leban.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng di mahlale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Aku ingin apalah kesempatan ini. Duan, telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sang muda-mudi ha. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, anak, ageh hitam, is priority, elang dah kaya lah. Amin, kehom masalah kesehatan, elang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milih nyam, usi milih dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana kehom lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah. Dan dah tangan ku mana tambik long bun satu nak

Kerani hati tepat pukul 4 junang itam palo peji hati sengklengi dengan lebih alang en Winifred Livan Salin dahin ena basah.

0: ayo kena men klolim dalam kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan te peji matang dengar daharin trok lang te hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin harin telo janggut 40 angiran dengar alang ne mendaharin trok alang te hak merudi ngua lebih ani.
1: Halo DJ Usun Man Ati Emiri, semoga sehat-sehat bagi Pak Batung Tamlim. Ketua Tamlim kalau limpinan menimlim DJ dahin rekan-rekan pendengar RTM.
0: Saya kena melimka Win teh apa pergi dahin kami eleven ni. Okey Arin jangan 40 dan kak barang tak jo. Akhiran kak Una hari nak kedai kak ni deh.
1: Kena doh kepada segala kemuliaan Tuhan dahin. Syukurlah Nawin oh apa pasien nak kedai dan 40 ni deh. Bermula te 23 di bulan 4 2020 nama jadi.
0: Hani pita nyenang hadui alang an kuat na ni. Nuno tok konsep kede alang an kuat na ni.
1: Jadi nuno na konsep na konsep tapau. Jadi the whole kedai dan memang anok na kedai kui.
0: Jadi hai tanya nang te jo hadui ta malang na kedai penguman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksak penguman alang ngesang in poblet.
1: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sepanggan jihima apa yang buka kedainan. Jadi jaga office hour, anan kek jaga staff jaga anan tokah. Cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nabi. Siti kawak teh kedai. Nak dapi kita dibantulah tegi staff kawak. Ya dalam jaga mua anan.
0: Jadi kedai kat ni nak matoh menepukal kuri. Hui nak tek dah keluar dah lebak alang ikam sang ni tapau melek penguman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah.
1: Pukul 6 jihima tek atang pukul 2 bua daw donan lah paan-paan petong daw lah.
0: Nenok tugu jong migu dahin tugu dua ayak segap.
1: Donam dua migu dahin cuti umum memang tutup lah.
0: Nunanah tangkui jaki pejirin harin telok jangkut 40 alang nah adui kede tapau alang teh ha merudi aku ngeyo ate menahang telok alang ujam iha ha merudi kuring saya kena meniha awin teh apa peji pergi sok den telok barah adui alang anak na ha merudi.
1: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
0: Okey, nunan hitam peji, ngelarah jaki, ngeri yang tangkui peji dahin harintam, janggut 40, tekjo hadui alang anak-anak na kedai tapau, hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua. Hak belagah, dan pakai channel Astro, saya tu suji, dahin lupak di biak SWGG 665 kHz.

pukul 4:46 aku palau sengkritam pecah halam segmen tam lebih ya ni. Nanti segmen dengan halang naiman hawang dale. Dengan halang unak losan kusi menitam, nanti teji dengan halang naiman Jakarta, dina dolaman polis Indonesia utakep, Kapten halang gem kapan halang tai terbalik hal laut Jawa, bulan halang lalu di hati alang na te tusu pulusan ong alang matai lahut hati dap ita minang dah na operasi hadui pepe alang aru dan hin alang tusah pejoh endah na atang kereni ya. Hati ferry Virgo Transport saya ani umudan te 243 laung alang te terbalik hati aja kak dau alang jiak jadi ha laut Jawa te pulu telok dau bulan pitan hati alam dalau anau dah ni Men Surabaya ha Jawa Timur te pala Banjarmasin ha Kalimantan Selatan. Dahin te jiatu sail ong alang selamat alam tokani. Dahin kere ni te 57 ong an alang pade ya. Anana hati dengah alang unaloh dengah alang Neman Jakarta. Lalu dengah alang kedua sengkusi menita malang bayaloh hati ji dengah alang Neman Dubai. Pihak berkuasa Kastam Emirian Arab Bersatu UAE udang takap yati teji hadui langsung dah geri nyilam dadah bangsa syabu bahana hati 6.2 kilogram al-endahuk alam ji taya kasih alam ji taya endahuk alam taya haji kelita hati alam kelita ni taya masuk pala dalehanan ngejeloh ketaman sepadan pakai alam tanah. Hati dalam menpengawai hadi pelesak custom hati bara hati dalam inang kelita ni di hati kera selap tu gaya na jaka dalam ni lalau sistem imbasan cage tino date inang jituk alang selap alam tayan na di hati alang na date pelesak ngeluar alang halum an hati noda pesuk dadah ani. Hadui hili ini endak na hadui peci hindalaman pasukan sokongan kas custom dan hindalaman pasukan keselamatan alang gam tanggungjawab alam hadui te ilau atau patai pesuk dadahani ya. Dahin kere ini mendahok baralang ni mendalok pihak berkuasa Direktorat General Keselamatan Pelabuhan Hati Ngalung te 265 hadui hili dadah endak na Matohman sepangan bulan sepangan Duman 2026 melawin hati dadah alam telur atu pitan puluh kilogram dahin te 50,000 pil terlarang. Adana hati dengah halang nemen hawang dalelang kukun si menitam nem lahu hitam dan pejilan alam segmen ini hati te cakap alang pil ante dau jima. Hati tepat pukul 4:50 minit ya menita malam peji dahik. Hati wina menita malam kelengi radio kayan cakar ni ngejelo FM pitan puluh 5.7 dan FM pitan puluh saya pun kosong. Lalu mengelola peji dahik ngejelo Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kosong. Tepat pukul 5 lebih naik tamsam peji hati kelengi. Ngejelo program malang ni menpidai. Kasi alang ni menkenyah. Hati teledo kenyah bi. Menita malang peji dahik ngajalah FMG 0G.2 dahin G06.G lahu menita malang peji dahik ngajalah Radio Online RTM Klik menita malang peji dahik ngajalah live alang teh hapes Radio Kayan itam sampajah atang pukul 6 lebih lahu menita malang kelihi Radio Kayan menadi yaiti kelodang ni pejilan ni peji dahik ni kelihat dahik ngajalah live alang teh hapes Radio Kayan atang pukul 6 lebih ya. Lahu ini aku sengkeritam kelengi ji lagu alang kenan Steve Balang hati lagu Yesus Kui ke lalau sayu hati ngina lahu hati tam dan pejilan wina mengkelolang teh hamiri kelolang teh ha hinotua alang pejidahik dan kelengi adang pejidahik lahan teh dau alang bayang.

0: Na selamat ke tetap, toh ini tepat. Ca tebulan puluh 2026. Ilu pekuat ngelinga dengan cinta Lidia Kenyami RFM, pemongan akik Pauline Lenik. Mahasiswa Borneo un peranan ya atak biok kat dan kanan lan dalam jadi catitai pakai mepeng kelunan kadok universiti ngendalik dalam dalik ini ngan ida pesukat mepo menguat kata penisen dalam perjanjian Malaysia polok pian 60 telu atau pe MA 60 telu. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal TSU, mahasiswa dalam era mading ini patut un penisen pasen tuk sejarah bangsa ngan ida pepatut paham pasen ketai pembangunan yak lepek metek kak dale ini. Mahasiswa ini pe akan jadi julut bulan tena, jadi pengelatak atau pe pemimpin, jadi kelunan yak profesional ngan sukat pasat kelunan kadok yak mecuk ketai ngebayak ketai pembangunan Malaysia bayak tau. MA 63 ini abek kuma dale Sabah ngan Sarawak tua, tapi ini pe peging ke ngan petipo dale ka Malaysia. Golongan leto ka dale Sarawak ini kan petangan apan penjo ngembau penisen ida dalam puyan kemahiran digital. Ini apan ida sukat tai alak peniga dalam awang ekonomi yak mading ngan sukat ngembau ngan nambah ketai pendapatan ida. Ini peging ngan ketai keusahawanan ngan juan-juan kat dalam talian. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dan Kanak-kanak Datuk Rosi Yunus Badak, pengenjam ngan penisen dalam kemahiran digital nakini jadi ca keperluan ku mamung leto apan sukat masat sekua ngan pembangunan nakini. Ini sukat na awang kuma ida leto apan sukat juan produk-produk ngan perkhidmatan ida ngan bio laa ngan kat ngan tipo laa ngan ini pas sukat buka awang tai pebo pabek pasaran awang Sarawak ngan bina pa tai pabek ka awang dale. Dalam bina pe, ketua masyarakat atau ngan ketua kaum atau pe KMKK patut pagat menuken kuma inu-inu maklumat ataupun dengar pasen awang pegayeng, latihan ngan inu-inu penulung ya perintah kelok menjai kuma mong ida leto. KMKK patut alat tangan ini jadi catitai yang sukat mepeng kaang kelunan kadok ngan kaang perintah dalam ida nak dengar kuma kelunan kadok. Dalam jaka ini, lo un dokter leto nak kini ya abe un tisen dengar pasan inu-inu awang ya lepek awang yang tiga ya perintah lepek buka kuma ida. Perintah kat dalai Sarawak peun na awang cin kadok naan sistem bagi nyukung kuma mung leto apan sukat ngeliwat tai pegayeng ngan menguat lah kuma ketai dalam bidang-bidang keusahawanan. Golongan leto pekan petangan apan terdaftar ida kat pangkalan data Jabatan Wanita Sarawak apan potensi ida sukatkan perintah stisen ngan sukatkan ida ngebiok lah ketai potensi-potensi ya idaun. Polis nakini dalam ida pasat siasatan pasan tuk capen Nusa Patai Anak Bala ke Sundar Lawas. Kuak bahan dua isu cin kepala polis lawas DSP Leong Tindan, ida alak reput ina cin ca duktun yak pegayang ka umak sakit lawas pukun ca 23 minit tading bam tau ca yak lapa day. Anak bala yak ken ida mata tepala umak sakit ina kiok-kiok dalam pukun polok ngau. Anak bala ina lepekan sah teduun o lepa kadok usaha ida lepekti ngan proses bedah sasat paida pasat o lepa ina. Polis nakini dalam pita kingliwat limbang akan jadi ca ukok ya mepeng kelunan kadok sekuat ngan puyan pesta Hari Bukit Emas edisi ke polok pian ya kan ida nading jakak tujuk pabek polok ca to bulan polok ini na. Pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad Kuma, puyan ini kiok-kiok un kenai cin kelunan kado dalam 30,000 usah kelunan. Puyan yang sukat menat kenai kelunan kado jaka inana, inina cin ketai puyan kuabaan International Bodybuilding ngan Mr. Wonderful yang lepak un 24 usah yang tai ngebayak puyan ini, peging ngan ida cin Brunei ngan cin Tanak Dipas Semenanjung binapa ida cin Sabah ngan cin Sarawak. Dalam binapa, puyan diakca yang sukat menat kelunan kado nai teguk puyan inana kuabaan pertandingan memancing antara bangsa yak dalam kiok-kiok pat atau usa yak lepek tai bayak pertandingan memancing ini. Puyan alut gape kuun kelunan kadok kak dale ina peging ngan kampung seberang kedai ngan kampung Patiambun. Un 25 usah yak tiga yang kebun nipah kak kabong lepek narimak penolong kuabaan keresa pula dalam capuyan program pembangunan pekebun kecil nipah. Puyang-puyan penolong ini bagi ngembau laa bekalan ini ke endak rancangan Malaysia yak ke Polok Telu. Kuabaan dau isiu cin ahli Dewan Undangan Negeri Kabong, Datuk Muhammad Cik Kadir, puyan ini lepek pasat kuun lembaga pembangunan sagu dan nipah. Ini bagi nyukung kuma pembangunan industri nipah, ini sukat pasat ngan tiga. Penolong ini pe kan arap sukat mepo kado-kado ida yak tiga yang kebun ini apan sukat pegayang ngan selamat. Ini pa sukat un potensi pakai ngembau produktiviti ngan ngembau laa ketenalan ida dalam puyan ini. Ina tuak dengar to ini, dengar ini lepak sedia ku un Nur Akilah Arbain cin amin dengar RTM Kuching. Penjua pemong kejai ka use tali dia Kenyah Miru FM, selama sembak ngan penuh ku un dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM tahun ini.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nah, selamat kita tahu, selamat kita madu tahu, ngan salam petekat tawai, ngan selamat pecinta, pecinta ke usai tali dia kenyak kita tahu ini, tahu ini catu bulan puluh, tahu pat ya, tahu pat catu bulan puluh, tading tahu, lu pesek ke tading bulan puluh, ya, nak update lu, no? Mo'o na bulan pian nakini lu pesek ke bulan ni puluk be majuk lalu klo mo'o na uman 2026 ini be rasa-rasa teka apun teka-teka lu pasal tau singgat-singgat tau ni bulan puluk na tau ini jadi dalam minu-inu pa selamat petegok ngan selamat kata taup tau kumai lumbung yang ngelinga ka ose kata lidio kenya kata taup ini nyalamai kemong shalom ngan harap ilu on dengar tiga ngan agat yang tiga no usaha yang muat ngan magat ya dalam ini papuyan ilti kumai kam yang lingak ke uma harap ilkam on no sehat usaha yang muat usaha yang magat tu kumai kam dalam pegayang harap ikam on manyi tawai on dena on bangan tua dalam ikam pasat gayang gam singgat-singgat tau ya kumai kam yang lingak ke kambi-kambi pa yang lingak ke live TikTok kami yang lingak ke Miri FM tali dekanya Facebook live kini ngan kumai kam yang lingak ke siaran radio pengalai kok ikam sukat ngelingai luka pian pol lemah pian 7 FM pian polo ayah pian kosong FM ngan ikam sukat ngelingai luka aplikasi RTM Klik ya singgat-singgat tau ya nana uko-uko ya sukat ilu ngelinga nana pamong kejai nanyukung nak nyokong tali dia ilo ya singgat-singgat tau tika tau sana ke bani kemilek jadi bake jadi tuyang ngan madung klinik ka usia tali dia kenya ngan na bina pake kalau awang ini kalau kusi dengar awang kuma ilumong ya ngelinga ke tu ini ya ini saya dengar awang ake ngin kuma ilumong nading cin pasan mirek kini dengar awang ka pasan mirek ini ketetap ka pasan mirek kini ketetap ini abe un hujan taup tapi taup tena un hujan kak ca dua uko ini saya dengar awang kak pasan mirik kini ketetap tau ini ngan ilu tepuken nak dengar awang kak pasan baru di kak pasan baru di ketetap ini abis un hujan tapi taup tena un hujan kak ca dua uko ngan ilu tepuken nak isi gaya awang kak telang usan kak kedaya telang usan ketetap ini abis un hujan tapi taup tena un hujan kak ca dua uko ya ini isi gaya awang kak kedaya telang unsan ilu tepuke nat gaya gaya awang ka belaga ketetap ini abe onujan tapi taup tena onujan ka ca dua uko ini se gaya awang ya kele pekusi ku malomong cin pasen biok mirik ka pasen marudi kedaya telang usan ngan bina pe ka belaga harap gaya awang ini sukat mepo ilu dalam ilu klok ngatun inu-inu pe program atau pe puyan-puyan ya ilu klok ti ketetap ini ngan apa sukat mepo ilu ngatun asat lu terlebih lah kumaika mek klok tekedaya ataupun ne cin daya nek abak ataupun ikam mek klok tematik kedaya harap dengar ini sukat ikam atau nasat kamu tiga ya dalam lainnya janan ayah natan temasat ayah natan nyan-nyan gina keno-keno harap lu kat abek dengan tiga abek dengan selamat dengan abek dengan dek pengamil lu dengan tiga ya ini saya gaya awang yang lepas kusi kumai lumong ke usia tali dia ya gaya awang ini lepas gen kumai lumong cin upis gaya awang majabatan meteorologi Malaysia diketawai sana ke ya diketawai nyelamai kem ya pemong kejai ngak diketawai bermilik lu jadi bakai jadi tuyang pakai pesan lu ketetap ini.

Selama tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggalnya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard. Standard JKR R3. Untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Lu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangan muka Zizo dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madang rakan-rakan, don't worry, we take over.

Ya tegak tahu saya nak ya lepas mengkejai ke usia tali dia kenyang ke dia jalan ke lepas salai ke mah dalam mah. Karena kini 20 minit lapar cin pukul lemah ke teh tau. Ya salam tegak tahu ku mah ilu ya apa mengkejai dengan salam petegok dengan selamat pejita ke usia tali dia kenyang. Dalam bina apa ke kalau kusi cah dengar pasal nak capuyan projek. Projek Uyan 3 kata Janan Ling Kampung Mereru Kampung Kuhom ya dalam pengadok nilai pian polok lema juta sukat menguat lah kata peng keang pian lepok kak dale tebedu. Ini nak kuabaan kak Kampung Semeru, Bukit Nanas, Pelaman Dunuk, Senang Raya, Padus Tubot, Bisira Rayang, Kuhom Mawang, Kuhom Mandek nan bina apa kak Rudan. Ngan Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagahwi In Kuma, ini nepuyan pembangunan ke enda Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching, GKCDA, ke Tarat. Ya peti isiu, puyan projek ini, ida pasat patut kan ida ti ngan lao apa nabek ngacau kata gaya kualiti gayang ya ida pasan. Ngan ini bagi nyekelan kata peniga ngan pembangunan kumamung ida kelunan kado kak dale ina. Ya tisu ini jaka tai kak capuyan majlis pecah tanah bagi projek membina dan menaik taraf jalan link Kampung Semeru, Kampung Kuhom Tebedu, Sirian ngan Serian kak Dewan Kampung Semeru. Ya ina cadenga pasentuk

0: Uyan Projek Uyan 3 Jalan Ling Kampung Semeru ngan Kampung Kuhum ini ada tiket dalai terbeduk kina. Ya tiket tahu sana ke ya ini capuyan ialah pekanam dalam ada pasat kuun agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCTA. Ya kena nak kena isi meses ya naik ke usai Facebook lo kini. Ya meses ya madik naik ini naik Cina Dublin ke Baja. Ya Dublin ke Baja ya badak kini selamat shalom, selamat petang dan selamat bertugas DJ. Ceria-ceria selalu baru ada line Sesko buat sambung api tali api. Dah God bless you. Patut abun dah tu ya tu ngok tu ini ada Dublin ke Baja. Ya tengah tahu ikut ni kok dapat nak message ku makik kau usai tali dia kenya. Ana ida ya ko mek ngelinga kini pa ya ngelinga ke Cina Kalimantan Timur ya ka Samarinda kina binabi kami ngelinga ke kala ka teras baru tiga tahu ai bani kami le itu jadi bake jadi tuyang ya bapak saya orang Sarawak mak saya Malaysia dau ai ya inup ya okey ya kuat telu ni orang Malaysia anak-anak Sarawak ya tiga tahu ai bani kami le itu jadi bake ukok lu klinik madung klinik ngan kejai ke use tali de kenya kami pilu ngelinga kadok ya ikam ngelinga onek ngelinga lu cina asap belaga dai onek ngelinga lu cinta nak Kalimantan onek ngelinga lu cina Serian cin Kuching cina Johor da palai ada cina Cyber Jaya da palai ngakek ngakek ngelan ode onek ngelinga lu cin Awang Dalep nana ina na cokok pakai lu mepeng ilu ya lu cincok lu sukat neng ngenyang da pemong gejai ya pemong pejita ka use tali dio singgat singgat tau.
1: Yang kita coba di barang adalah beras no panjangnya, tapi less starch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini itu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.

Ya tiga tahu aku mai kemung lo milik lo jadi nana madu klinik ke usia tali dia kenyak kata tahap ini. Ya kok bana tu ini bana lo pesek kat mak tading bulan na pulau ini ona palai nu ona palai mutu ada kumbin. Ondau ino ondau cerita adai ida bada ino onna pale kelo nading kelo maung ligit da pale tapi nading dalam mende kelo maung ligit na tutu ina kata ida beli barang kat Shopee banda kat bag kuning rara kan ngan on pale banda de ida kelo nading te exercise te bersenam da pale tapi data da kelo bersenam de kalar kun matar nah ke petangkan ilu mong tenala awang tai exercise ya abek sempat kata tahap ini tai na nembam ya ayan meken tu tai na exercise nak pada dalam 10 minit ka 10 minit pernah pa lepak cukup pakai nading ya ngana one pale pada kelok lorok lau tapi abek reason kata da nujak telepon dah nat TikTok, nat Facebook, nat Instagram. Nah, bek tisen ketema ketetau pa bek pukun dua tading bam. Ujung abek cukup loro. Nah, tada tading bam te gayang petuak ngerungun ke ukok pegayang. Nah, ina na ise kedaya ngakun na bek na salah bek pinai dai ben mong lu na onti bina bam ya badak kelok lorok lau tapi ter buka telepon dan na Facebook pa bek blua alam onek siok kena ya na onne badak kelok diet ke nembam tai pe kelembam lo pa nembam lah tai pe nembam lo pa nembam pula bek pinu jadi aku mai lu ya kelok nading dalam cacai nu puyan nading nah tau ini atau pe secepatnya ban dulu ya ngan terutamanya exercise ini ayan paun-paun maju-maju ayan pabe kena sakit baru lu tajen-tajen kelok exercise nah ban dulu tina patah dumit kediut-kediut tina exercise polok minit pe bareng ina na ngala-ngala usah lu tusah ngasah muat-muat ini ban dulu deh masat keno deh, brisk walk ban dulu deh. Masat keno, polok minit pelepak cukup. Teti singgetau, teti keno-keno tembau, te majok-majok. Nah, ini aja tips kumai lumung ke usia tali dekenya untuk kesehatan ni lo teh ini. Ya, ini aja dengar kumai lumung pakai petangan ni lo ke usia tali dia, kata tahap ini. Dalam bina pakai kelo nak dengar kumai lumung ni, aja dengar pas untuk ngabada pasen perkhidmatan doktor udara atau pe doktor madang ini akan ada tangguhkan atau pemupet dalam kuda-kuda majo ini pabe kenai tau bulan nak mading dan nak ini kan ada tangguh cinta ding polok tau bulan pian 2026 te pabe tau bulan ya kan ada nak lepas ini lana ini kan ada nak asat pakai siasatan menyeluruh cin pihak berwajib olepa penusa penusa bilun abang ya telabo tegok ayah atau bulan pian ya lapa daya kumaikam ya pengak-pengak kumaikam ya kak daya telangusan kak daya baram kena te ya pengak kenai duktun madang dini nena ino nena persak kumaikam ya dalam kuda-kuda majo ini ambil unna kena remasat jadi harap dengar ini sukat ne palak ikam kina ngendalo un dengar ida ne palak ikam la banyak tahu ini nak ambil kan pendengar ini dah kuma ilumong jadi nak ini duktun madang lo pida nading masat cinta ding pulok tu bulan pian ya lapa ini dai nak tengok tahu sana kek kuma ikam ya lo pemong kejai ngak cinta ding pukul telu pabek nak ini lo dalam kurang cin setengah jam lah lo kejai ke OC usia tali dia o kena lo petat dengan petat cin usia tali dia kenyah kata tahap ini dengan petegok lah atau nembam ya dengan tiga tahu sana kek kumai kemong ya lo madung kelinek ya madung kelinek dengan milik lo jadi bakai jadi tu yang pakai pesalau ilo kata tahap ini. Tahu ini dalam sejarah. Tahu ini dalam Uman 2003, Kepala Menteri Sarawak Pehin Sri Dr. Haji Abdul Taib Mahmud lepek buka awang kumamung dia alak bidang drama tempatan apantai latih bakat ida ka awang dale. Ia pe didengar pasentuk awang ini jaka nyelima capuyan majlis penutupan pertandingan drama antara maktab-maktab latihan perguruan Piala Ketua Menteri ya lepek kan ida pasat ka maktab latihan perguruan Tun Abdul Razak. Ia pebada puyan ya ida pasat ini pakai petangan
ngan ngajen apan sukat jadi pelakon, ngan idape sukat jadi pengarah cerita-cerita ya mading, ngan sukat ti skrip, ngan persembahan ya tiga. Ia pe petangan apan bangunan Dewan Undangan Negeri ya majo sukat kan ida uyan mading, ngan apan sukat jadi ukok pusat teater negeri. Uban nak kini Dewan ya ida pakai ka kompleks pelancongan Sarawak jaka ina sukat mepeng dalam pengadok dua atau usah kelunan kadok tua.

Ya dalam bina pakai keluk kusi cah dengar pasal tu ke program nak dak. Program nak dak ya dekat dalam telu atau bulan puluh ini nana tahun 6 ya dekat ke Esther Hall MRC Mary Has House ke Mary Has House ya deti cinta ding pukun ayah telu puluh tading bam. Pabek pukul ca lapa katai beluak tau. Ngan naik kedua lah dati ni ke patah bulan atau bulan puluh atau minggu. Dati ni ke bintang megamol di tingkat ca bintang megamol. Ya cinta ding pukul pian telu puluh tading bam pabek pukul ca lapa beluak tau. Ya ini cek dengar pasal tu ke program nak dah ada keti tahun 6 ngan tahun minggu ini. Kumaikam ya kalau tak awang te nyelama ataupun nyelima ngan puyan program nak dak kumai kem ek lok ten nak dak tena ala awang ini pakai kem ten nak dak ngan you know tai ngebaya isik puyan edati ini menawai kem dalam kem kulut tai nawai koban pengalai nak isik agak usah lu nak isik agak usah kem cukup lorok ngam nisep cukup kuman cukup nisep sungai ya ngan ok pinapa musa ngam pemesi muat an pikem tai abik ikam lo pabek magat atau apa ikam lo pesakit ya nat nat agak usah lo kedik sendiri sukat kebek lo di lo teh matat teh you know teh nak dah ini teh tengiak teh nak dah ini lo bisa lo sukat kebek lah tapi bisa lah lo tengiak ngan isen tida misi kena nak badak ilu sukat kebe ilu ten nak da inana itu kan setiga tahu sana kayan tekembi kembi ilu ke kejaya pabek pukul 6 kata tahap ini ngan kena lu petacin usia teledo kenyah kak pukul 6 kata tahap ini.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya tiga tahu saya nak kemong ya lepas kemong kejaya cinta ding pukul telu pabek nak kini ya pukul enam lu ke 50 minit lapa cint pukul lima kata tahu ya be majuk lalu ke petat cint usai tali dia kenya kata tahu ini ya tiga tahu aku mai kemong ya lepas nyukung ake kak bina ika mengelinga ake kak Facebook live tali dia ika mengelinga ake kak siaran radio pengalai kak pian pukul lima pian tujuh FM pian pukul lima pian kosong FM bina pika mengelinga ake kak RTM klik tiga tahu ika mengelinga ake kak live TikTok ke kini tiga tahu Tuhan berkat ilu mau ngebani kamu lepak nyukung ilu cinta ding jam ilu kejaya ke usai tali dia ngan bini pakai ala awang pa ini ndak dawi ilu pemung kejaya tau ini tiga tahu ay benai kem milik ilu jadi bakai jadi tu yang kok ban pengalai dalam ini pe ilu ti kembi-kembi pe ilu on jaga agat jaga kimet jaga udip ke ang ilu serpe harap ilu petegok harap ilu tegok lah kata dekca ngan nembam DJ ini ya pasal ay kem cinta ding pukul telu pabek pukul enam kata tahu ya tegok lah minggu depan tegok lah minggu mading ngan kak pukul enam ini nak ilu kengelinga cin YFM imban aku cing. Tiga tawai mong sangat nake uban ni kempak agar nyukung hake ke usai tali dia. Bina pengen DJ ini, bina pa kumai kemong. Ya ya api ona kena-kena nak sokongan kumai ilu ke usai tali dia. Ya harap ilu on magat dengan pukul temani dalam pengudip ilu singgat-singgat tau. Ya kena ilu peta cin usai tali dia kenya kata tahap ini. Ngan nake ke pesalah ilu ngan belian ya bayak lan ini. Ini na belian niat nai cina belian na cina Edward Seling ngebawa belian ya bayak lah na cina Edward Seling ya pakai pesalau ilu ka use tali dia ya tiga tahu sana ke ya tegok lah tau dia cah ake DJ Lenik ya ake Lenik petegok lah kat tau dia cah nyak lesau dalo on salah on dau salah kata siung ngek nyak lesau ngan dalo on belian-belian ni ake abek sempat metit kumai kemong kata tahap ini nyak lesau kak tau dek jala harap pakai sukat metit ide kumai ilu mong tiga tawai ini lah belian nak lancin Edward Seling ngebawa na ilu bye bye sana kek peteguk lah tau dek jala bye.

Ya Meri, selamat lemai, selamat bertemu baru kita ke lemai itu peningnya. Semua hari kita terubah kita berbulan 3-10-1 hari bulan 10-2026. Disadari Limbang, berlabuh hari dia itu nyentuh ke pukul 9 malam. Maka selama pukul 6.15 tu lagi kita bisik hello Y Bin Tulu bergulai engkau DJ Perenciang. Udahnya pukul 7 lemai program Jaku Sempama ditangkan ke 7.30 lemai kita bisi mending ke berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bergulai dalam program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Begini ke tusun program kita di segmen Sada Hari Limbang bergulai dengan aku ke lemai itu.

0: Menjadi PM ke program atau ke sadari limbang oleh di dinga kita kelimpah hari mendiang ke radio perkongsi ke kita ke dia di limbang 104.9 MHz pihak bega di berdamit kita oleh mendiang ke kami 94.5 MHz ngau nya di lawas lalu di berdamit 101.1 MHz di lawas lalu berdamit tadi 94.5 lalu oleh di pedak kita ba FB rasmi Limbang FM pasti di ati benung live jam ke dia tu kita terus dengar ke udah tu kita dengar ke Hello Y Bintulu
1: satu suara
2: satu jiwa.

0: Selamat lemai, peninga. Nyalai bertemu kita ba awak hilawai hari pintulu lemai tu begulai ngau aku di C Perenciang. Ya jadi berita ke terubah tu enya berkawal ngau pekit bowling piala yang berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Nyalai pengawak tu pekit tu dekat diatur pagila ngau lusa ianya 2 ngau 3 hari bulan 10. Lalu pergilah dekat berengkah ngau pengawak ngeregister sidak ke ngau pekit bowling tu pukul 2:30 lemai. Udahnya pukul 4 lemai pekit dipun ke ngau main tu ke pekit peringkat suku ngau megak ba separuh akhir. Lalu udahnya 10 tim dekat dipilih ngagai main ke penudi kena 3 hari bulan. Jadi pekit bowling tu kebenarnya diatur Exco Wanita PDP Pusat begulai ngau Kelab Usahawan Wanita Bintulu. Jadi kedua tu ianya berkawal ngau pengerami nyuak ke cek projek tanggungjawab sosial korporat atau ke CSR. Nyalai pengawak tu dekat diatur kena pergilah 2:10 buat Dewan SK Ulu Segan lalu dekat berengkah pukul 2 lemai. Jadi sidak ke boleh atau ke kenerima cek ianya SK Ulu Segan, SK Sungai Silas ngau meka JKKK Rumah Philip Anak Bagong. Lalu pengawak tu pergilah dekat diguluk yang berhormat Encik Iskandar bin Turki, Kaban Konsil Negeri Jepak. Jadi ketiga ianya program bicara ilmu. Nyalai berita kita ketiga tu ianya program bicara ilmu. Kena 15 hari bulan 10 program tu dekat diatur. Lalu ke bagi menua Bintulu ya. Nyalai program tu diatur Institut Korporasi Malaysia Zon Sarawak Pampang Miri. Lalu diatur ba Siti Ari Hotel ba Bintulu itu. Jadi program tu ialah megak diatur setengah hari aja berengkah di pukul 8 pagi lalu dekat tembok pukul 1 ngalih hari. Jadi 7 program tu diatur ianya nur berkunci penemu rundi yang ngakai bala kaban koperasi serta kena dikena sidak yang gigak peluang serta bami ulih hari pemansang teknologi dia tu kena mansang ke ekonomi koperasi. Lalu ke penudi, berita penudi ianya Sarawak Agrofest 2026. Agi mengkang diatur nyentuk ngakai 4 hari bulan 10 hari minggu tu ilak. Nyalai ngakai bala kita peninga ujung minggu tu nya eka bisi lepa pengawak eka ulih limpang maya ujung minggu tu dekat Mindah lalu dekat nemukin kita ngak pejalai tau datai kita ngusung kami ngakai Bintulu kita nada salah tu ngusung kita datai ngakai Sarawak Agrofest 2026. Sama kita berarti ke nama tak kebisi dipandang ke bawah Sarawak Agrofest 2026 bawah Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi tinggal pergilah hari 5, hari 6, hari Minggu ya tutup toka tembok pengawak Sarawak Agrofest 2026. Nyalai ngau berita ke penudi yang tadi ngucuang ke awak hilawai hari Bintulu ke lemai tu. Sekali lagi terima kasih, selamat lemai okay, kita semua peninga.
1: Ya, terima kasih Ruti udah Lucy tekan usui sekedar berita ba hello wai Bintulu. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Okey, aku terus maca sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke Terubah tu, pesan pemati datari Lucian Atiti takamun ngari ke Sida Sebilia. Dekat madah ke ngagai semua kabar belayan hari Soah Luan tu, Batang Air, Sekayu, Limbang, Brunei, Miri, ngal semua kengelala niang apai sidaya, hanya titi anak ayang, niang titi anak ayang tau ke lebih dikelala, hanya disebut bujai tau kapai tam udah nadai satu

Jam 10 asal itu tadi, ur pukul 3 dini hari ba Hospital Limbang. Jadi, dua nyengai niang tu, ianya ba nombor 11, lot 1463, Taman Suri Peti Ambon, Limbang. Jadi, maya nyengai ya, dekat di Sengai 2 malam. Sarito hari 4, 1 bulan 10, 2026. Gau 2, hari bulan 10, 2026, malam hari 5. Jadi, niang tu dekat di Anjung, gagai Pendam Kristian Bakul, Limbang, kena 3 hari bulan 10, 2026, minyak hari 6. Jadi, penerang kesilia berkawal engkau pesan tu, kita telefon ke gaya anak ya, Lucy anak Titi, 014-385-7725, atau Kemeriam anak Jingga, anak yang pun megak, balumur 014-499-48663. Jadi, pesan kedua tu peningah, pesan ke Siti tu ianya pesan getah sulit datari Elizabeth anak Matthew Manggi madah ke getah sulit ni yang Matthew Manggi anak Nuang kena 3 bulan 10 2026, nguan ulit malam 2 bulan 10 pukul 8 pagi bak terumah Ian nangga germai kenawit. Jadi pengawal tu dekat diatur ngena cara semiang jadi nyadi kaban pesan tu nuju kaban belayan Basmah, Matau, Ranan, Lipus, Nengah, Bunut, Rasan, Miri, Ngau, Kuciang. Ngau, semua tinggalah ni yang mitiu manggi anak nuang. Jadi, penerang kesilai kita tahu telefon ke guys. Elizabeth Tokinai Dunstan 016-896-2265. Ngau, Antonit Tokin Makwin 019-86-75-365. Jadi, ke Siti tu mega pesan Matin yang Sidi anak Ali, Tatairi Amelia Lin anak Sidi tau ke Imi, ngari ke sudah sebilia ada kemadah ke ngagai semua kabar melayan ke lala Sidi anak Ali tau ke Pai Imi tau ke Bibi tau ke Ki Bos. Udah nadai kena 30/9/2026 pukul 8 malam. Jadi pesan nuju kabar melayan Bak Sil Kanes Kuciang, Liuk Batang Aik, Ensurai Batang Aik, Rumah Dabai Merudi, Sungai Arang, Jalan Merudi, Terumah Intai Anak Kilau, San Ugul Atas Riaman, Terumah Co Anak Sambau, San Ugul Asal Riaman, San Munggur Riaman, Kelasin Riaman, Entawak Riaman, Engkerupuk Riaman, Guntung Batu Lintas Riaman, Sungai Keruah Engkelili, Terumah Bil, Tinting Lalang Lubantu, Nyemungan Lubantu, Terumah Juliana Anak Tarang, Sungai Mulih Suainiah, Temenggung Manifest Anak Bada, Sungai Sengak Bataniah, Termah Johnson Seluai, Termah Antau Seluai, Termah Wiyang Semuruk, Termah Usan Rumah Malai Suai Sabato, Termah Mawan Sukung Lambir, Termah Henry Lon Semunuk Ulu Paku, Termah Umban Ambu Serudet A, Termah Resli Ujiah Serudet B, Gau semua kemampuan di Batang Mulih, Gau ke Nauliah disebut itu. Jadi ni anda di Sengai baru rumah sidaya ba lorong 4 lot 5098 Interhill Park Jalai Bakam Miri. Ya tadi pesan ke jadi ni atau dekat di Sengai malam ayo kena malam hari 5 malam pagilah 12/10/2026 lalu pagi hari 6 13/10/2026 ni yang dekat Danjung ke Pendam Anglican Lambir Miri. Penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Amelia CD atau KIMI balu umur 014-394-6057. Jadi nak itu dulu pesan ke sempat dibacaku ke sekali tau.

0: Ya, aku kan dekat Nyapa. Bala kita ke Bisi Nganjung sekedar pesan di Facebook kami di Limbang FM pasti di hati. Jadi ke Terubah ya, mari selama-lama ingat punya peninggal kita ke Terubah. Ayahnya Mahligai Kenyalang. Salam hari betul, lemah itu DJ ke. Minta nebak lagu hari Reza Kerapa Babas Mali. Lalu Juni Bin. Selamat lemah ini jadul, kita selamat berjalan ke penguat. Mana hari kami bermiri lemah itu. Okey, terima kasih Juni Bin. Lalu Anita Nawai, selamat lemah ini jadul, kita berjalan ke penguat. Nggak likun, gaya riba, paku, sepawah. Saat itu celap bisi hujan. Lalu pihak megak peninggal kita, Richa Unup. Selamat lemah DJ K, selamat berjalan ke penguat. Gaya Nuan, mamba mari kami di itu berjalan simpan simunjan. Nggak pesan tadi, ngarap ke... Lalu pihak mega lalu Amelina Amaliana Sental, selamat berjalan ke pengawak kia, minta lagu hari baru hari Reza Reho, lagu Kerapa Babas Malay Lemai Tok ya, kena merindang diri serta semua kita ke benar mending ke YFM. Jadi Roy Kuang, selamat lemai DJ ke semua peninggal YFM. Iban, selamat berjalan ke pengawal. Manah gaya hari kami Pak Suriaman jam kata hanya tadi sekedar pesan ke BC. Lalu PMGA ke Siti tu Sasa Amanda, IDJ ke sama lemai hari kami di Sibu Pemanah lemai tu celap. Ok, terima kasih ya. Kita ke BC komen atau ke ninggal ke pesan di Facebook rasmi Limbang FM baka ke lemai tu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ya guys, semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Masterpiece.

0: lagi macam sekadar pesan ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke Siti tu hanya pesan pemati Niang Iliana Jala. Datairi Elizabeth, Datairi Albert Elizabeth ngari ke sebenarnya ada kemandah ke ngari semua kawan belayan ke ngelala aki sedaya yang Iliana Jala. Dia udah nadai kena 1 bulan 10 2026 pukul 6 pagi itu tadi. Jadi pesan tu menuju kawan belayan berserimai pendiau di kampung Sepan, Balai Ringin, menua Bedengan, Mukah, Belengian, Suang, Kapit, Sibu, Serian, Kuching, Gau. Semua kabar melayan ting lala niang aki sedaya tinalah dirintai ke dito. Jadi petang ke silia senentang penusah tu kita tahu mesej tau ke telefon ngagai lumur ke disebut aku tu inya Thomas anak Ili anak anak ba lumur 01488 1450. Jadi pesan kita ke Siti tu pesan pemati Datairi pesan pemati nunggu dulu bantu bedau ayan ba screen komputer aku. Jadi pesan pemati ni yang tu dah tadi dah dibaca aku lalu piamega ke Siti tu ianya pesan ngetas ulit lalu mua yang terbalu Datairi Patricia anak agum dan kemada ke pengawatas ulit yang inai sedaya ianya Siti anak Juli tau ke inai senah tau ke atut tau ke menjadi tuan rumah Junis anak Juli ti udah nadai kena 17/9/2026 tu tadi jadi pengawat ngetas ulit serta muai yang terbalu dekat diadu ke dengan acara semayang kena 3/10/2026 hari 6 pukul 7 lemai bak rumah Junis Sungai Kelupuk Bintangur. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan bak rumah Danggat Sungai Kawi pemega rumah Jagan Anciah Sungai Badur Batu Lapan Bintangur rumah Bangsa Dijah Dijah Selangau rumah Agup Dijah Selangau rumah Manja Sungai Naman Timban Semadi, Sungai Bayon Serikai, Batu Lapan, Sungai Madu Bintangul, Pemega Kawan Belayan Dekertu Bintangul, Sungai Lasik Bintangul, Rumah Jawi, Sungai Ngembuan Bintangul, Rumah Steban, Sungai Ngembuan Bintangul, Sungai Kejaik Bintangul, Sungai Sian Bintangul, Sungai Jantian Bintangul, Sungai Tulai Bintangul, Sungai Awan, Sungai Setua. Rumah Awan Sungai Setua. Jadi engkau kabar melayan di Jawa atau ke Semak serta tindalah disebut ke Dito minta kita semua datai engkau pengawal tersulit ni yang Siti anak Juli. Jadi nanti kita dekat nemu engkau silia kita, ke pengawal tu kita telefon ke Gai Patricia anak Agum anak Niang 011-250-203-375 atau ke Agum anak Awi laki Niang 013-771-717-655. Jadinya tadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus sebab perindang kau lagu ke udah ditusun aku ke nangkan ke tu.
1: Radio RTM. Satu suara,
2: satu jiwa.

0: nyakut sempama tu ne. Ni ni menang ke atau belah pak kau? Mana nyakut sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Ya, kita bertemu program Jaku Sempama untuk kita ke Sari itu 1 hari bulan 10 2026 nyari 4. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peninga ianya Anang berpilih antah berpilih kubah. Reti Sempama tu semak ngagai kita nyadi tuai orang berpengawak. Nanti orang kena pegai kita bisik kabar melayan kita empu dia kita mana ngau ya. Lalu ngau orang bukai kita nak mana. Artinya tadi kita bisi bimbing hati bercipiang runding minat kasih ke kaban diri empu wajak. Jalan yang nak Jakut Sempama tu. Kati ku ya nak berpilih kasih ngagai igatnya laban ya kaban sema amat. Tang aku minta tuai kitanya. Anak berpilih antah berpilih kubah. Ngai ke kitai nak uliah bergulai lama ila. Hanya tadi Jakut Sempama kita ke terubah. Lalu bertemu baru kita batu suntik kedua. Bak Jakut Sempama kita nangkan ketau lagi.

0: Nyako sempama tu ne. Ni ni menangki atau pelapak kau? Ah, mana nyako sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

je ko sampama kita batu suanti kedua ianya tuai pucua upa. Reti sampama to dibanding agai mensia ti tuai umur di pelabak ke kita na dai utai tindak ditemuian ti diti ya. Tang tuai tu ko kita nya tak tuai ngapa na dai penemu semakin tuai makin na dai guna. Reti sampama to tau ke cara ngena sampama to kati ko ayaknya tak tuai ngapa na dai utai ketemu. Makin tuai makin na dai guna. Kita anda ngandal kia ulih ngadu ke semua utai meda ya tuai umur. Nemunya ya tuai pucua upa. Nya tadi peninga jaku sempama kita kedua ba program jaku sempama kita ke minggu tu bertemu baru kita minggu baru ba jaku sempama ke bukai.

Ya, jam kita di atau pukul 7.19. Ini lemai, lagi menggang mulai ngaku desa dari Limbang. Lalu 7.30 lemai bunyi ke kuari pun tu tadi. Kita ada kemudian ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Jadi pesan Siti tu, ini pesan ngetas sulit data dari counselor atau ke rumah Seliana Judi. Mada ke pesan ngetas sulitnya Minia Juliana Nuyang atau ke anak Tatul atau Kemega Indai Empiang kena 3 hari bulan 10 2026. Jadi pesan nuju Kabang Belayan hari Nanga Singat Termah Willy Francis Semanjai Batamupuang Semanjai Sungai Lengan Sibu Bawa Asan Termah Sudah Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Sibu Nanga Bilat Julau Nanga Jikang Julau Nanga Lasak Tekuk Pasai Siung Nanga Tulai Bakabung, Bakakung, Mabil, Nanga Semah, Sungai Kedang, Sebinjai, Bakakap, Melunggan, Sungai Apung, Sungai Setebelian, Sungai Bidut, Termah Dang, Nanga Ijit Culau, Nanga Asap Laga, Termah Langan.

0: betul tadi. Jadi ke situ itu pesan pemati dari nung yang anak anji atau kapai usin ngari ke sida sebilia dekemadah ke pemati menantu ya ianya Jornes Kevin atau ke laki yut atau ke sampai agi di kangau semampai agi di kangau apai mila. Jadi niat tu dah nadai kena 29/9/2026 lalu dekat di Sengai Balamayuh Barumah Alidam nanga empit wak pakan kena malam hari 5/12/10/2026 lalu di Anjung Kependam Tumu pagi hari 6/13/10/2026 enggak basah hati cukup besar minta kabar melayan kengelala niat tu datai milih nadai milih dinin dua dial sama bela sampal datang ke rumah Lidam nanga empit wak pakan. Jadi kita tahu telefon ngagai yut anak nuyang bini niang balu mo 0178037944 kak nemu penerang ke sili agi. Jadi ke siti terpesan ianya pesan pemati datai dari camung anak gadum dekat madah ke pemati ni apai sidaya ianya gadum anak jimbu atau ke jimbau atau ke aki ingkung udah nadai kena 28/9/2026 jadi ni yang dekat di Sengai Balamayuah kena 2/10/2026 ianya pergilah bak rumah tungan nanga senuang Batang Raja Angkapit lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 4/10/2026 hari Minggu. Jadi kepembelian kelala niang gaduh mana jimbo atau ke jimbau atau ke aki ingkong dipinta datai ya, kepembelian hari nanga peraran nanga pelagus pasar nai pasir nai nanga merit nanga kemali nanga kain nanga serangil nanga encermin nanga dia nanga kota nanga beluru nanga dayu sungai rusak kelutun di mutu layar sungai ipuah rumah jitap nanga belabut rumah sekang serta kabar melayan tindau lady sebuat di tahun jadi penerang kesilia kita tak telefon ke Indah Riti atau ke Bini Camuang 01427265020 atau ke Indah Malau 01457583444 jadi pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Pengawal tinggi mansang ke industri hiliran gas mengenak pokok $1 bilion Amerika boleh muka peluang agai penumbuh industri baru di Sarawak. Premier Datuk Pengerusi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ketuk dekat mungkur company ke asal Arim Naji pun Sakura Ngau Haichem di dekat muka operasi sidak di Bintulu. Industrinya boleh mantai ke penaut Sarawak mengemansang ke industri baru ti lebih maju. Ia mengkapsi madah ke pemesai guna pemansang teknologi dikenaan tentu ke industri ulia bersemekiah lalu atur kengguna teknologi pemintar tiru AI ulia nyaup numbuh ke industri kelebih kompetitif. Tajapan ungkus pemungkalnya di pelabak kebesai tang ungkusnya disadang ulia dikurangkan kena teknologi kesemampai mansang. Datuk Pengerusi Abang Johari mansut ke Jakarta tu bak Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 ke diatur di Kuching Sari tu tadi. Berbangnya pemansang teknologi oleh nyawa mengurang ke ungkus kena ngeluar ke hidrogen serta ngerembai kaki palan pelanggan industrinya. Premier Datuk Pengerusi Tan Sri Abang Johari marah ke pemansang teknologi baru endang tetap bisik penyaruk pasal guna teknologinya tang risiko nak ulih ndak ditentukan sebedau sebarang penetap ulih diputuskan. Ia mereka belanja dikena ngeluar ke hidrogen jam kediatu endang berpanggai bak ungkus tenaga terbesai kelebih lagi bak proses elektrolisis. Ia beri contoh di teknologi komputer kalau alai ungkus teknologinya ke terubahaya endang cukup besar tang pemansang teknologi udahnya ngujung ke ungkus pengawaknya nyadi majak murah. Ubah bahawa nantinya diketuai dalam polis diraja Malaysia PDRM nya endang perkara kecukup guna dikena nampung agenda pengelikun menua. Nyalai Sapit Inspektor General Polis Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid beri terima kasih ngagai Komisioner Polis Sarawak Kedulu Subak Datuk Muhammad Zainal Abdullah tiudah angkun ngerja pengawak. Ia mengapsi benar pengarap ke pemangku Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak dekat terus ngulia ke pemujur serta ngangkat ke pemanah pengawak PDRM. Ia mansut ke Jakarta lebuh yatik mata ke pengerami ke alai Datuk Muhammad Zainal Abdullah menyerah ke pengawak Komisioner Polis ngangkai DCP Saifulizan Ishak bak induk upis polis kontijen Sarawak. Datuk Muhammad Zainal Abdullah sudah dipadu kenyadi Direktur UPIS bagi perkara pengurusan Bukit Aman berlabuh hari 15 hari bulan 9 tok kemari. Sarawak Ngau Johor dekat pesawat ngelatih ke agenda transformation digital ngenak randau strategik tika diatur di Kuching. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hee Chang Kee berada ketuk dekat muka peluang kerjasama beratur tik ngemansang ke perintah digital pemansang ekonomi digital ngau pemintar tiru AI. Ia merdeka Sarawak endang dekat mekuh ke transformation digital ti komprehensif yang kau mbak pengawak tingada ke servis cara digital. Berbangunnya Chairman Komiti Perkara Pelajar ngau pemadah Johor Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali merdeka penemuai raban pemesai adi Johornya diatur alih sidak belajar ke cara Sarawak berjalai ke agendanya. Ia marah ketua oleh nyop Johor berarti keatur ti oleh nipak keguna ngau tuju transformation digital bak menuanya. Kita datu menung dia ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Projek angkat ke pemanah jalai ti bersambung ke Kampung Semeru ngau Kampung Kuhom serta bungkus RM95 juta boleh ngelatih kaki rantaian jalai ti bersambung ke 9 genturung peniau di Tebedu. Genturung peniau tu ianya Semeru, Bukit Nanas, Pelaman Dunuk, Senah Rayang, Padu Stubot, Bisira Rayang, Kuhom Mawang, Kuhom Mandek, Engkau Rudah. Menteri Pelajar Innovation Enggak Pemansang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagah Wiin, pada ketua sebagai hari pengawal pemansang tidak dipialai ke Nengah Agensi Pengatur Pemansang Greater Kuching, GKCDA, Ungkup Sita Tarat. Ia madah ke projeknya patut diagak ngocam 4 lagi, ngocara tindak ngelengkak ke pemenah hasil pengawal, ngambil ke buah pemansang uli dihasil ke rakyat dalam timpuh keudah ditetapkan. Dato' Sri Roland Sagah mansut ke Jakarta bak Dewan Kampung Semeru, bak pengawak nasih tanah ke projek ngagak ngangkat ke pemanah jalai tip sambung ke Kampung Semeru ngau Kampung Kuhom Tebeduk Serian. Pekin Maca Al-Quran Renggat bagi Menasibu 2026 udah tembuk pengudah kedua hari diatur bak Dewan Laki Sibu. 12 ikut kari ngau kari ah sama bisi mantai ke pengelan dek sida, bas memanjai 2 malam pekitnya ke diatur. 10 ikut orang mantai ke pengelan dek sida bak malam ke terubah, lalu 2 ikut lagi bak malam tik kedua. Pengawak tinutu pekit temegak sama di si ngau komen dari Tuai Hakim, seberapa pemutus pekitnya kekak dipadah ke. Persakanya perkara ti boleh dipandang ke ngenak muzik. Sapin Menteri dengan temuai industri kreatif dengan seni pemerindang, Dato' Snowden lawan, pada perkara tu boleh dikemujur ke ngenak leka lagu, tiun, muzik ke dipantai, muzik kontemporari, video muzik dengan konten digital. Perkara tu mungkin patut dikerja ngenak cara ti nak ngelengkak ke pemanah identiti pesaka asal, lalu rebak orang kebaru mega uli mending, medak serta belum mati ke pesaka menua hari muzik ke dikerinduk ke sida. Harinya sida tu mungkin akan mudah lagi merti serta berbahasa ke budaya sida mpo. Dato' Snowden mansut ke Jakarta, lebih akan menjadi kurs Music Balancing and Creative Music Composition di Betong. Teks Jakarta yang dibaca Sekretari Politik Premier Sarawak, Rosalin Neging. Tuai Raban Bansa dan Tuai Komuniti KMKK di Jepak patut cakap lagi nuku ke isu ketetapi orang mayuh ngambil ke penanggulnya oleh jampat lagi dibaik dengan upis di berkuasa. Kapan Konsel Negeri Sita Jepak Iskandar Turki pada ketub guna kebenar di kena mutar ke isu bekas kes salah guna dadah, jenayah, ngerencah tanah, ngau penusah bencana. Bala Tuai Raman Bansa dan Tuai Komuniti Megak patut jadi orang tengah antara perintah dan rakyat kalau sidak patut nentu ke penderang pasal polisi, program ngebantu dipadah ke engkau engkeman. Penanggul ngejulu hati rakyat Megak patut dibaik ngege upis ke berkuasa ngau ndak disarap tau ke dilancar ke. Iskandar Turki Mansur ke Jakarta buat penguat nyerah ke setiwikit KMKK sitak Konsel Negeri Jepak di Bintulo. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Industri hidaran gas di Bintulu muka peluang penumbuh industri baru. Teknologi uling orang ke ungkus, ngeluar ke hidrogen. Sapit Inspektor Jeneral Polis saksi serah terima pengawal Komisioner Polis Sarawak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Azrina Sabri dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani. Salam mai pinga, Datuk kami mai kita terus boleh secara engau YFM Limbang bawa sada ari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gilbert sudah maca berita lemai ke ditabu terus ari YFM di Kuching di tu kita boleh engau aku di sada ari Limbang.
2: Jap.
3: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, terima kasih kita kah lagi mengkang mulai ngawaku di sadari limbang sari tuari keterubah malam keterubah kita babulan tiga 10 2026. Nggak kita ke bisi nyamu hari pengada kini ngka bisi sigi bisi. Selamat hari pengada kita ke baru aja mulai kita dari Indo kerja harap ke berjimat di rantau jalan bunyi kaku hari pun program tu tadi pukul 8 malam tu lagi kita bisi program nadai ke lama nadai ke baru agak kita ke rindu ninga lagu-lagu lama iban terus ke bergulai ngau aku nyentuh agak penghujung program tu lagi kita ninga ke siti lagu sebentar kita mendiang ke program nadai ke lama nadai ke baru.

0: Nama non ngingat ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngiga program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
2: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Ya, bertemu baru kita ke lemai atau peningan semua. Bapak program nadai ke lama, nadai ke baru. Tentu ke kitanya bergulai ngakoba awak ke dia tu laban aku dekat nebah ke kita. Lagu-lagu ke dikerindu ke maya hari tu. Lagu lama kita Iban. Okey, lagu kita ke terubah dikenal mungkal awak kita di lagu-lagu lama, nadai ke lama, nadai ke baru. Kita terus berperindang lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu.

Rengo kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Ya, kita lagi mendiang ke program Nadai Kelama Nadai ke Baru. Ujung ke jam kita pukul 8.23 minit malam. Jadi pemegat terus bergulai dengan aku bah program Nadai Kelama Nadai ke Baru ke. Nggak lagu ke udah ditusun aku ke sekali tau.

0: Ria ko cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Soalnya tadi peningkat semua lagu ke penudi dikenal nutup program Nadai Kelama Nadai Kemar Kebaru Mimpi Tengah Hari Zamri Amira ya. Jadi terima kasih Mama Yo. Kita ke Agi Mengkang Agi Meruan Begulai Ngaku di Sadari Limbang nyentuh Agi pukul 9 malam tu lagi. Jadi pemegang aku terus nebak kita lagu-lagu ke BC di Tusun Aku playlist kami di YFM Limbang.

Jadi berita kadang-kadang diperkongsi aku ke sekali tu peningkat semua yang Pekin Amator Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat di atut 16 hari bulan yang tahun 18-11-10-2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Lalu pemega berita mana yang kita ke dekat beli barang-barang ke dekat dijual Berseri Main Gau Agro Tamu Menamik 2026 ke diatur Komite Pengatur Tamu Menamik Limbang atau ke Jawatan Kuasa Tamu Menamik Limbang Gau Sawab Hari Majlis Daerah Limbang. Jadi bulan 10 atau dekat diadu ke kena 3 hari bulan 10-2026 berlabuh hari pukul 7 pagi bak Dewan Terbuka Nanga Medamit. Jadi pihak megak Berserimbai ngau Ari Bukit Mas ke dekat diatur bulan 10 tu ianya BC diadu ke Pekit atau ke Mr. Bukit Mas 2026. Jadi Pekit tu dekat diatur kena 9 bulan 10 2026 pukul 8 malam ba MP Teater Limbang. Jadi BC 3 kategori ke BC di Pekit ke ianya Mr. Wonderful tertutup Limbang ngelawas. Lalu kedua Mr. Wonderful terbuka, lalu ketiga Mr. Bodybuilder hanya dua kategori 80 kilogram ke atas ngau 80 kilogram ke bawahnya. Tadi berkaul ngau pengurami Hari Bukit Mas Siti pengawak Pekit ke Bisidiatur Mr. Bukit Mas 2026 nya pengawak mantai ke atau kemandang ke gumpal isi. Okey, jadi ingat tadi sekedar pengawal ke bisi diatur di Limbang Hari Bukit Emas. Okey, kita terus berperindang dengan lagu ke sekali itu.

Jadi PMK Siti lagi Pekit ke BC di adu ke Serimbang hingga Ari Bukit Mas. Ianya pengawal ke disebut Limbang Mini 4-Wheel Drive Stock Race 2026 ke dekat diatur 10 hingga 11 bulan 10 2026 by MP Theater di Limbang. Jadi pihak mega Pekit Nyumai atau ke pengawal ke disebut pertandingan masakan kreatif Berserimbang hingga Hari Bukit Mas 2026 ke dekat diadu ke 10 bulan 10 2026, lalu hari bulan ke penuding anyo nama atau ke tarikh tutup penyertaan 2 bulan 10 2026 nya pergila. Jadi BC dua kategori di Pekit kayaknya Pekit sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif nya tadi. Kita ke Rindu Nyumai, kita tahu datai maya tu ila Berserimbang ngau Hari Bukit Mas. Jadi nak telu berita ke boleh diperkunsi ke aku sadari Limbang. Jadi kita terus berinang lagu ke udah ditusun aku ke sekali itu di YFM Limbang.

Okey, lagu hari You Sandro ya. Terbuka pengingat lama. Lagu dia kena ngepun ke awak apa merina malam kita ke malam tu. Jadi gurai baru ngau aku Sam ke malam tu. Malam hari 4/1 hari bulan 10/2026. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Sekali ke mendiang ke YFM ngena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Yang megak kita ke ulih mendiang ke YFM ya, ngena RTM klik ngau megak ri channel Isro. Harap ke kita sama lantang likun ke malam tu. Jadi bah tusun program pemerindang ke malam tu. Baka selama jam ke terubah ngau kedua tu lagi kita bergulai ba program lagu peminta. Kita ke engka bisi dekat merindang hati diri tahu ke merindang bala kaban ngau lagu-lagu pemerindang atau kena tai ke peminta kita ba Facebook YFM. Padau kita bergulai ba program ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Nintiang malam hari 4 kita bisi program Romantika Wai. Akhirnya ke tusun tau ke rintai program pemerintah malam ke malam tau. Okey, nanti tadi kita mendiang ke lagu hari You Sandro. Dia tu merindah kita dengan lagu hari Wandi Ali, Pengerindu di Tanggam Baru. Satu lagi aku kena tai ke peminta bala peninggal apa Facebook YFM.

Okey, Perahu Menyertari Dara Helena. Ya, lagu ke dekat di Pekit Kabar Malam Anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Malam Pergila ya, Abah Dewan Tan Sri Steven Kaluningkan di Betuang. Hanya diharap ke kita datai berbala mayu sama-sama nyukung bala finalis kita ke berpekit malam Rinam tu ilah ya. Okey, selamat malam ngagai Abah Dom Mari Semuncan. Terima kasih mendiang ke YPM. Dekat berperindang kau lagu hari Iku Anthony ku ya, meligai pengerindu. Nuju semua peninggal YFM pihak Mekah Bundau Babih Y. Dekat berperindang kau lagu hari Desmond GP Nagih Pengerindu. Nuju bala kaban lama ya ba Holiday in Miri tahun 2000 subak ku ya. Bala ex safety and security officer. Harap ke sidak ya terperindang bisa mendiang ke YFM. See you Lian ke malam tu. Dekat berperindang kau sebarang lagu hari Winnie Albert. Nucu Agustin Kinting ba DJ Tamin. Ngau bala kaban buka iku ya. Okey, Bikara Erna dekat berperindang ngau lagu hari Alun Lopeng. Lagu Mukun-Mukun. Pihak muka Sulan Ci Patrick hari Kapit. Dekat berperindang ngau lagu hari Linda Kemayang Pengerindu. Nucu Sida Indaya ba Lubuk Baya Sungai Seranau Din ku ya. Paling manan ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Gwen Sanggup Aku. Arena Mami dekat berperindang ngau lagu hari Reza Reho. Lagu baru ku ya, Kerapak Babas Mali. Selamat malam Syai Men Chin Ima Smo. Selamat malam Syasha Manda Meka Bisi ngenatai ke peminta dekat berperindang ngau lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Nadai guna ngetan lagi merindang bala kaban Facebook grup PWI ngau semua peninggal YFM hari Sibu. Okey, lalu pihak Meka Alex Delta Binawata Barau minta tebah ke lagu hari Hard Rock ku ya, Kaban Sampai Mati. Merindang bala kaban ke nang suah dituju pesan nang lama tau ku ya. Juni Band ke malam tau dekat berperindang ngau lagu hari Bon Jovi Kunci Hati. Kena merindang diri empu ngau peninga YFM. Okey, hanya sekedar hari peminta bala kaban peninggal kita ke basic diterima ba Facebook YFM atau kena merindang Arida Mami. Minta tebah ke lagu baru hari Reza Reho ku ya, Kerapak Babas Mali.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM, segulai, sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

hari Winnie Albert Bisik Antinua nak kena merenang kita ke benar mendiang ke lagu peminta jauh malam di YFM ke malam tu. Ya, merenang kita ke benar gawa shift malam. Pihak muka kita ke berjalan ke pengawal dagang di Rimpu Business. Engkanya nyual burger, nyual air, ngau macam-macam eh. Pengawal dagang kita seraya kita ke ngintu orang ke datai beli barang. Break tuju ngambil kurang beli barang kita beli ngau ati ke lantang. Okey, hanya dia kik ngatai ke pesan atau ke peminta ke bukai. Ian Will ke malam tu minta tebah ke lagu hari Haley ngau Melissa Francis I Love You Penghabis Hati. Pihak muka BBF Sadung ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari May Franklin Kunci Hati merindang pala menyadi ngau semua bala kaban. Pihak muka Stemmers Stabby Stella dekat berperindang ngau lagu hari Alex Wan lagu Merampau ku ya nuju bala kaban Kang Lala. Pihak muka Mick Jagat ke malam tu minta tebah ke lagu hari Niang Christopher Kirilandong. Mulai ke pengingat penyanyi lama ku ya dekena merindang bala peninga YFM ke malam tu. Catherine Ropin hari Tebuan dekat berperindang ngau lagu hari Wardrobe Kapan Sampai Mati Hanuju Indai Tuni di Serato. Pihak muka bala kapan meh nak ngira dini nor ku ya. Pihak muka Sindon ID ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Niang Jeffrey Molly Anang lebu aku kena ya merindang bala kaban lebih lagi sidak kenang suah dituju pesan ya. Pihak muka Ros Liau ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Utai Urang ku ya. Lagu nuju bala kaban ke nang suah dituju pesan ya. Pihak muka nuju bala anak menantu Isan ya ba bayan ulu bala menyadi ngau semua peninga YPL. Okey, lalu pihak muka Sujar Somorino hari tubak ulu Sebuyau dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang nuju Isan ya di Liga Indah ya di Sibu ngau muka bala kaban ke nang suah muka dituju pesan ya. Pihak muka Andrew Jai Masing hari Miri dekat berperindang ngau lagu hari Igu Anthony Melikai Pengerindu nuju semua bala kaban nak ngira dini Nur Diau ke malam tu. Okey, jadi mayuh kita minta tebah ke lagu Melikai Pengerindu. Jadi lagu tu digalah aku ya buat program Romantika Y lagi pukul 11 malam. Kita ke dekat mendiang ke lagu hari Igu Anthony nang dak bergulai ngau aku buat program Romantika Y kita pukul 11 malam tu lagi. Enya buat jam ke penuri awak pemerindang malam. Okey, habis ini peninga kita tadi minta tebah ke lagu hari Linda Kemayang Pengerindu. Nyedudah mendiang ke lagu hari Linda tu lagi. Kita ngetuk dah lama mendiang ke berita malam. Udahnya nampung program lagu peminta kita buat jam kedua.

Selamat malam pendengar. Dia tu akan menabur ke berita malam. Langgur numbuh ke upi Sarawak Ba Abu Dhabi agak Ba Renggat di Perambu. Premier Dato' Pahat Tinggi Abang Johari Tonopeng madah ke Perambunya berindi hari kerja sama Sarawak ngau Abu Dhabi Ba Perkara Tenaga Solar ngau Industri Gas. UPS-nya dekat diatur bergulai ngau Sarawak Energi Berhad ACB ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Yang madah ke Perambu numbuh ke UPS-nya seminat dekat diperunding ke semudah projek tenaga solar ngau industri gas tidak pelabak ke dipejalai dalam tempoh lebih setahun. Tajak pihak projeknya diatur agi dipansi nur nentu ke pemanah ngau pengulih ya. Ia mansut ke jakunya ngagai pemberita Maya Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching. Berkenak ke data ngau pengelandi geosains patut dikemansang kena bersedia serta ngurang ke risiko bencana kelebih lagi Maya Gayari ekstrim ti suah benar nyadi. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke penemu geologi patut dikemeran bak langgur pemansang ngau perbandaran kena nentu ngau tumu lagi bakar tanah runtuh ampuh bah ngau tusur tebing tasir. Cara nentu ke bencana patut ngalih ari atur sepengudah penusah nyadi ngagai cara dikena ngurang ke risiko ngau cara ti proaktif nyeng kaum ngena kar geologi ngau meresa tika sepenanggul. Ia maksud ke jakunya maya berjadi ke aum kebangsaan geosains ke 39 di Miri. Ia megak ngansak perintah institusi akademik ngau industri bergempung berkongsi ke data geologi ngau likun ke pemansang semua orang. Arus penyambung ti terjanggal ba rumah panjai penum ngau nanga bayur kenyau hari 24 hari bulan 9 tu tadi nyak bepun hari pengawal orang ti ngerusak kedua tiang pemancar ba kandang durnya. Sapit Premier Kemekak Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah kasil ari pengawak mersa Upis Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia MCMC nemu dua itik tiang pemancar jahit sepengudah kabel kuasa diputung serta dicuri. Report polis sudah digagak kena 25 hari bulan 9 tu tadi lalu kabel kuasa ganti di sadang datai di Kuching sebedau dianjung ngakai dua bengkah palanya. Pengawak ngadu ke tiang pemancarnya berengkah dipercalai ke Sarito entiknya ma ari mana lalu di sadang temu dalam minggu tu. Seraya nganti pengawaknya temu peranak menuanya oleh kena internet palan pengerembai penerang nasional Nadi Penum kena berjalan ke pengawak bersari-sari belajar komunikasi ngau emergency. Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar minta bala sejarawan ngau pemansi cakah berjalan ke pengawak ngumpul ngadu digital serta ngeluar ke bahan sejarah ti bekawal ngau Sarawak. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi madah ke sejarah patut belalau ke penerang kaman serta undang-undang lalu ukai ari reti jako ti dikeruka pemerat politik. Pansia sejarah patut digagak ngau berjimat dengan cara meresa ari mayuh macam hasil nyeng kaum hasil ari peranak menuanya empu. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi mansut ke jakunya bak pengerami syarahan negarawan di Kuching. Ia muka minta universiti, museum, arkib, library, sekolah, gerempuang sejarah ngau peranak menua bergempuang nyaka setangetan ke hasil sejarah yang kaum dokumen, gambar, surat ngau manuskrip lama. Nyanakak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Alinda Suil. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Okey, lagu hari Alex Wan, lagu baru Merampau, lagu Kabisi dipinta kawan pendengar kita ya Stemers, program lagu peminta jauh malam kita ke malam tu. Terima kasih lagi mendiang ke YFM. Bak jam kedua lagi natai ke peminta hari bala peninggal kita. Bedau kita mendiang ke program tau ke pukul lain program Romantika Y pukul 11 malam tau lagi. Okey, tang sebedau terus maca lagu peminta ke malam tau. Datuk berkongsi berkawal ngau Sarah Nintiang Bulan. Udah berengkah dipasuk ke dalam My Card. Berengkah hari Sarah itu ya. Jadi penerima STR ungkup ruang bilik nerima RM100 sebulan, ungkup orang tuai RM50 sebulan, ngau ungkup orang bujang RM50 sebulan. Lalu penerima STR I Kasih ungkup ruang bilik nerima RM200 sebulan, orang tuai RM150 sebulan, lalu ungkup orang bujang RM100 sebulan. Jadi ngau bantu saran tadi oleh mantuk kita nyawab kita beli ke barang ke diguna kita bersari-sari. Okey, nya tadi berkawal ngau bantu sara ke udah berengkah dipasuk ke dalam MyCard hari sari tau ya. Jadi semalam akai Eva Vincent ke malam tu hari Sibu Jaya dekat berperindang kau laku hari Ricky Anderson koyang Bungai Pinang nuju bala anak bala ucuk ngau menantu ya pihak muka nuju Syasha Manda di Sibu Bungai Cempaka bak Hospital Limbang ngau muka bala Isan ya di Miri ngau bala kaban ke buka ya ke nak boleh disebut itu magang pihak muka Lily Anthony ke malam tu dekat berperindang ngau laku hari Lucy M Rarah Bulu Pala pihak muka Lada Anak Angin Job dekat berperindang ngau laku hari Ricky Ribut Penguji Bersulu merindang bala anak bala menantu cu nuju indai nyawai muka kuya selamat malam David Ikum selamat malam selamat berjalan ke pengawal terima kasih Jessica Itan ke malam tu dekat berperindang ngau laku hari Dominic Christie Siti Sumpah Siti Janji merindang peninga setia YFM di Selampur Menua kuya ngarap ke kita boleh mimpi ke mana ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Anita Nawai, selamat malam kuya, dekat berperindang ngau lagu hari Duna, kena merindang dirimpu, nuju bala kaban meh kuya bala menyadi nak ngira dini nur ke malam tau. Aha, okey, lalu pihak muka Clarence Samidan, hari Pakan, dekat berperindang ngau lagu hari Veronica Natasha, Ukai Selatan, kena yang merindang hati dirimpu, ngau muka nuju bala kaban ke Nang Suah di pesan lama tau. Nita Kapit Sanau hari Seloi Sebuti dekat berperindang walaku hari Walter Bana minta nuan pulai baru merindang bala ke ngelala nangira jauh tau ke semak kuya pesan harap ke terperindang Mak Teh selamat Mak Teh selamat berjalan ke pengawal kuya. Okey, hanya sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tau. Bising minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang. Terus segulai sejarah dengan YFM nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau YFM.

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngoh pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen ke bantu. Ari kami ba YFM.
4: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari.

lagu ke besi dipilih pada peninggal kita ke malam tawari Walta Bana minta nuan pulai baru harap ke terperindang ya. Lebih lagi kita ke nang rindu ke lagu tu. Okey, jadi peminta kita ke bukai selamat malam ngagai mami abah dekat berperindang ngau lagu ari wat rock kuya kaban sampai mati merindang bala kaban ke nang suah di tujuh pesan ke malam tu. Lalu pihak Meka Mas Diana ari Limbang dekat berperindang ngau lagu ari Nelson Nehru kuya berai ke luar negeri merindang dirimpu meh kuya ngau sida Indaya ngau jang di Sabah pihak Meka nuju kaban ngelamak tau meh ku ya. Lalu pihak Meka Serini Cedan ke malam tu dekat berperindang ngau lagu ari Igu Anthony melikai pengerindu merindang hati dirimpu malam tu DJ ku ya. Pihak Meka nuju grup PWI ngau Meka semua peningah YFM harap ke terperindang ya. Okey, lalu pihak Meka Merdan Syadi minta tebah ke lagu Martina Kuyari Louis Bennett merindang hati dirimpu malam tu. Okey, lalu pihak Meka Dawa Tengguling terima kasih mendiang ke YFM. Lalu pihak Meka Kaban kita ke Bukai ke Bisik nanti ke peminta Anita Nawai dekat berperindang olaku Ari Duna merindang hati dirimpu ku ya. Pihak Meka Winter Wanita Richard ke malam tau baru dah makai pizza kami sebuat ngintu birthday ke 59 tahun. Oh okey, meri selamat hari pengada ya again one Winita Richard ke malam tau harap ke semampai gerai, semampai likun, semampai lantang hati begulai ngau diri sebili ya. Minta tebah ke lagu ditunik nuan Ari Geneva Lenya ke malam tu. Okey, lalu pihak Meka Diana Mami Jackson selamat malam. Richa Unup minta tebah ke lagu Ari Linda Repak Panti Jalai merindang dirimpu meh kuya. Okey, lalu pihak Meka Mary Nanta ke malam tu dekat berperindang ngau lagu ari Ita Medin kelancur sayau kenuan merindang orang keempat tinduk DJ kuya. Okey, ngui yang ngakai peminta ke sekali tu ianya ari James Pengiran dekat berperindang ngau lagu ari Jeffrey Lawrence takat penghidup merindang bala kaban ke nang suah di tujuh pesan. Alice Spencer dekat minta tebah ke lagu hari Penny McLean Nuan Milih Pergi merindang dirimpu ngau Meka peningau YFM. Stanley Nyayun ke malam tu minta tebah ke lagu hari Ika Nada Yagi Pengerindu nuju orang kempai tinduk meh kuya. Dara Liana dekat berperindang ngau lagu hari Reza Reho Kerapak Babas Mali kuya. Okey, Imas Mo selamat malam. Juni Ben udah tadi ya. Konisen Nis ke malam tu minta tebah ke lagu hari Koni David nuju peninga YFM. Okey, Seman Analiki ke malam tu. Okey, Rini Sabai selamat malam kuya. Bia selamat malam. Roy Kuang selamat malam. Mana hari di Sri Aman kuya. Benung gawak kuya sambil mendiang ke YFM. Selamat berjalan ke pengawak Roy Kuang. Gary Mead ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Anthony Usan sebarang lagu hari Anthony Usan merindang orang ke ngelala meh kuya. Margaret Uncing dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang nuju orang kempai tindu. Retna Channel Mangat ke malam tu minta tebah ke lagu Simpan Nak Bertampung hari Veronica Natasha. Okey, nyak tadi sekedar hari peminta bala kaban peninggal kita tu merindang kita ngau lagu hari Ricky Ribut penguji bersuluh Meka ke bisik dipilih peninggal kita ke malam tu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berindah kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y912.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak ngale hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kabang kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

Okey, aria Iku Anthony ya, Malika Ai Pengerindu, lagu dikenang pun ke program Romantika Wai kita Nintia Malam Hari 4 ya. Jadi lagu Malika Ai Pengerindu Tama Ka Mayu dipinta bala peninggal kita ke malam tu. Harap ke merindang kita ke agi mendiang ke YFM. Engka mata bedau ke tindu malam tu. Seraya ke belala gari-gari yang nyuliak telefon sambil pendiang ninggal ke radio. Okey, jadi bawa program Romantika Y itu kita berperinang lagu-lagu ke berontak atau ke lagu-lagu romantik nyentuh ke 12 tengah malam tu lagi ya. Okey, jadi lagu ke sekali tu ianya lagu dari Donny Lang, Hidup Sama Sekunci. Nangkan kenyal lagi lagu dari Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Kau maka lagu dari Gwen, Sanggup Aku. Maka lagu ke Bisik Dipinta Bala Peninggal Kita ke malam tu. Terus bergulai program Romantika Y.

Okey, terima kasih lagi program Romantika Y kita ini tiang malam hari 4. Nak berasai jam kita 11.22 minit malam. Ya, lagi program

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Richard Jones tinggal bungai setangkai. Maka lagu ke dipilih kena merinang kita apa program Romantika Y kita ke malam tu ya.

Pelapak aku tiga buah lagu ke penudi dekat untuk program kita ke malam tu. Harap ke kita terperindang lebih lagi dengar lagu-lagu romantik. Angka bisik sekedar dari lagu mansa anak hati kita ngasuh kita sino ngasuh kita lelengau ngasuh rindu hati macam-macam utai ke dia sai kita jam ke dia tu tajak pihak aku ngarap ke kita belak lantang hati nyamai hati lalu terperindang lagu-lagu kita ke malam tu. Okey, jadi ngaunya aku ninggal ke kita ngau tiga buah lagu kena nutup program Romantika Y ngau segmen Pemerintah Malam. Lagu ke sekali tu merindang kita ngau lagu hari Richard Lee, Nuan Berga di Mataku. Nangkan kenyal lagi hari Melissa Francis, Rindu Sampai Mati. Ngau lagu hari Brian Adams, Everything I do it for you. Okey, ngaunya bertemu baru kita peninggal bawa ke bukai. Selamat malam.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang katiti tusa, uling angkat kesemangat ti lemi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku mayang titi ringat, mayang seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak oleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Manis serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh hidup ke semangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teritik air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak, oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelandia kedirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak, gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang dak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngeri orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

Kerana anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta, tali kledar temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

proyek Jembatan Batang Lasa panjai 2.43 km. Kalai Batang Lasa yang sungai di kedua panjai di Sarawak tinyambung Pulau Bruit Ari Daro ke Muka Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Ngau Paluatu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bat tahun 2017. Bungkus RM600 juta projek ngagai jembatan Tumega ningkau ngagai air paip ke baru ngagai Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tak menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai Ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang Bukai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu Kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita. Pengerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Okay, semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali keledar termegak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali keledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Siapa genunu utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunu ku tai uras berketu. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sigi buruak ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun apuh nada pekutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nada petan akai
2: opan Gangnam Style.

0: setakat tu tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 bag untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang mirip sih ngami. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisik.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisik ngami. Enti sida ya perlu bisik servisnya lah. Darah tu ya minak bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulan ya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya ndak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik ndak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy ari tabung darah AJS.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nada ini bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu malatnya.
0: Bah, yo, nama dikenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main.

Maya Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai, bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Baka baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak ketua ini. Ngan wal ni ke bahasanya. Ngai nadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino ura silia bajia magayang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magayang kurang urang kan nanya dini yang ngami peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

anda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar temeka uleh murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama enggak ada belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sida tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lala orang beradio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Lelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindak aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngembedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nindiang tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nar ngatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak bala rakyat Papua tu nama kebuah karatu balat nar ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu nyamu edis tahu diklala kita tengah curak celum ngau pura bas nentang tubuh ngau kaki ya beteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ke tukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu ke badur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu ke buai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Hei, menawak, menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kat Nina tidak DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatau. Aku kat Nina lagu, nak mulia. Oh, jabat, kita dulu deh. Nama pemedih radio tu, mbak. Dengar hidup tau.
1: Ini tu, ngacau mai. Ya buat tak benar main game tu. So ya betul on kini ya.
0: Dek tu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kuma kumbang aku dah beli radio tu. Mu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyentuk ke DJ kelia-kelia tau nya. Temu ini dek tau magang au. Apa nama sidaknya. Aku tu sige ulan keninga radio.
1: Karan bisa dek tau. So ya nadai. Dia menawa. Ke radio dia tu. Jadi kini ini. Buat ini apa guna. Nyikut ke nyemari. Nyikut ke rumah aja nya.
0: Memuai kutai dia nya. Anak aku menjabut. Aku tu keninga dua pagi. Buai. Nah, bekeni. Bekeni ngadu ku tu.
1: Kena handphone. Pan uleh dia tu ini. Tekan non RTM klik. Pan uleh. Tau kena jana. Sekero Aseteronya 871 baru dek nemu tanya muden ini nya baru muden okey antu alo den nemu tai
0: tu tu telefon aku alu tekan klik dia me RGM klik kudek nya buka belinga radio jam parta
1: dia tu wife m ulah tinga kita ngena cara muden nemu dene nemu de cara temuden kena kurang
2: dua pagi.

0: Ni cabanacu,
1: ni cabanacu.
2: Sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Pagi
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Hello, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada nyira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

0: ala ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menakai ke perusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arai FM.

0: Kumamochi 101.3 MHz.
1: YFM Gulai Sejahai.
2: Dengar ke pengelak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Sejalai. 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 2010. Keterbatu aku dulu dekat meri. Selamat pagi okay, semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson tugas bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku. Dinindur kita jamai tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita sari tu ngau sembiang. Kita patut meri terima kasih ngagai Tuhan. Ke mana ya aku dah ngitu kita malam ke udah. Lemai kita mendoa hari siang hari tu. Kita yang mengawak patut meri terima kasih ke semua berkat ya. Kudah sambut kita ngelamak ketuk. Sampai kita. Baik kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan. Kita sudah terima kami dalam penghidup kami, kenyadi ini biar Nuan. Kami muji Nuan Tuhan ke semua pemandah Nuan ngau kami dalam hari kita sudah. Nyalis bedau kami ngerejob, ngau bukai pagi itu, kami bersampi sebejaku ngau Nuan dulu. Minta Nuan ngiriang kami Tuhan. Dan semua pengawak terdekat kerja kami sehari itu. Berkat ke semua pengawak kami apai. Awak kita mujur. Pelik ke mana kami serta megok tahu dekena kami ngemesai ke nama Nuan. Sampai itu dipinta kami nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca dari Bub Kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke bagi 10 berengkah dibaca buah ayat 13. Tulah menuan kurasin. Tulah menuan Betsaida, lebanti kerja ajih tidak kerja dalam seduai dan kerja di taya ngau Saidon. Sidak tentu lamok dan salati, lalu ngerasuk kain guni, lalu ngerabu pala diri ngau amau. Tang lebuh hari pecara elok, taya ngau Sidon dekat nyamai lagi hari kita. Lunuan Kapanium. Katin wan dekat diangkat ke hari serga, ndak nuan dekat debuai ngagi neraka. Barang siapa mendiang ke kita, mendiang ke aku. Barang siapa nulak kita, nulak aku. Barang siapa nulak aku, nulak ia kengirum ke aku. Sidak 70, ikut pulai ngawati tiga go, ku sidak Tuhan, indah hantu dia ngasih ke kami dalam lama nuan. Kau Jesus berjakuk ngagai sidak, aku medak sitan labuh hari langit maka kilat. Dingo kita. Aku udah meri kita kuasa. Ngindik ular ngau kalo. Serta ngalah ke kuasa musuh. Unadai utai oleh medis ke kita. Tanang kita gagawati ketegalan tu nunduk ngagi kita. Tawak kati kita gagaw laban nama kita ditulis di surga. Lalu ia lu gagau hati dalam ruah lu berjaku. Aku meri terima kasih dengan Nuan Apai. Tuhan tiba kuasa di surga ngau di dunia. Lama Nuan udah ngelalai kutainya hari orang ke berpenemu dalam serta berpelajar. Lalu madah, lalu mandang ke ulahnya ngagai balo anamit. Sigi aman. Apai lama nyok nang penekok Nuan. Semua utai udah diserah apai aku ngagai aku. Ada orang nemu sapo anak semino apa aja tau ke nemu sapo apa tang semino anak aja enggak sebarang orang ke dipilih anak alai yang mandang ke apa Jesus lungu yang ke sidok murid yo lu bejaku ke sidok ke diri berkat memato ke meda utai tir pedok kita lemaku madah ngai kita mayuh nabi ngau rajo ngau kran dekat meda utai tir pedok kita. Tanah dai mendok utainyo. Keran dekat ningo utai teringo kita. Tanah dai ningo utainyo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita. Kalah talo ti pemadub kuasa. Nuan kengago kami mensio serta ngau semua utai dalam dunia tu. Nuan ngai medok kami ni biak Nuan mati ketegal dosa ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi dengan Nuan Apai di madu kuasa minta Nuan lepas kami di dosa di tahun ngerusak tubuh ngau semangat kami. Kami bersampi dengan Nuan Apai ke semua misi dalam dunia tu. Kerbi agi misio kebenaran susah laban perang. Enggak semua pun susah bukai mego. Kami sampai minta nengir yang semua tuai-tuai ke megai menua dalam dunia tu. Ngamik sida tau mutar ke penyarut. Enggak pun susah. Kebisi nuntung menua sida. Sampai mego ke menua kami Malaysia, ngon ngeri kami Sarawak. Bersampai ke semua tuai-tuai ke megai menua. Kemegai negeri di menua kami Malaysia. Ngeri ngambil ke sidok tahu bisi penemu, ketau mai pemansang, mai pemayak, ngagai menua kami. Kami megok sampai ke semua menua di bisi penusah. Ketegal para perkara bukai kebisi nyadi dalam dunia tahu. Kami minta nuan Tuhan, munas kemacam penyakit kebisi nyadi, jamaya tu megok. Terlebih lagi, jamaya ke jerbu jamaya tu kami sampai minta nuan Tuhan mutar ke penusah tu ngau jampat ngambil ke mesia mayuh tu hidup ngau lantang. Kami menggap sampai ke semua bala lutur ngau bala misi ke pekerja di hospital beri sedap pengerai ngau penglihat dalam hati lebih sedap ngerja pengawak sampai itu pintu kami nama anak nuan Jesus Kristus Tuhan serta penglepas kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Baik kami di surga, kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan. Jadi me penekok Nuan, bekal dalam surga, bekunyok dalam kok dalam bumi. Beri kami hidup tiap hari, ampun penyalah kami. Bekal kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belamo, lamoya. Amin. Tuhan Allah berkat kita, orang itu kita, Tuhan nampak ke kita, Allah kasih kita, Tuhan nerang hati kita, memberi selamat ke kita, kemaya tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42, bergulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio atau TV RTM di saluran mic kita berita di amat atau ke pemadu baru. RTM klik ke Semina nabur ke berita aja dan mega pemerinan atau cerita TV Semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
2: Jadi pantun dikena kita yang labuh ke benih, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari, ugal gatu.

0: Nugal, Tugal, Anang, Jarang, Gagak, Sibulang, Kaki, Benih, Anang, Besai, Padi, Kitai, Rugi, Rangkang, Gabuai, Magang, Tunung, Ngau, Api, Kitai, Ganyamai, Nugal, Gawak, Lantang, Ati, Daro ga ati ga ga na dai ga chau kaki batang ga oda buai umai kitae tuci nugal ga oda badu au nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kitai ka tau makai sama asai padi tanah lengau minyak simpan dalam kali tu benaka jaku nani nanam padi kagilok ke kitai gawa inu ngawala laki nurun sama serta jalai batu na udi
1: Kuching 101.3 FM.

0: Mengerap pagi.
1: Mengerap pagi.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mo baru nga kita
0: begulang kami ba bagi ga entelah
1: ninga kisruam gulang kami ba program bagi ga entelah arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyito ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina Pak YFM. Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Sambut meh, salam ngau pesan aku. Lagu ke dibai Deli Amira Peningah, lagu dikenak kita mungkau awak pengerak pagi-pagi tu ya. Bak pagi hari lima sehari tu, hari tik kedua kita bak dalam bulan 10 tahun 2026. Pagi tu kita bergulai ngau aku, Imelda Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bala peningah, selamat kita bertemu baru ke pagi tu ya. Ba pagi hari lima, jadi ngarap ke semua kita sama bala Dani ngau isi tergas pagi tu peningah au tajak pensar itu hari kepenudi kita ba minggu tu. Ngarap ke semua bala regas ransang hati dalam kerja semua pengawak kita ke Sarito Peningah ya. Pihak magang agai kita nyangkanya udah berantau jalai kini jang kedai tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke baru pulai beranjung nembiak sekolah kini tau ke agi mengkang berantau jalai bayak kenyak kita nurun kerja tau ke bisi epemen bak klinik kini pagi tu udah tumu nurun pagi ya. Ngarap ke sama belak berjimat maya kita ke berbaik ke kereta tu tadi neh. Ini jadi tusan program kita untuk

Awak pengarap pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningai ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ngirup pagi kini pagi tu peningai. Tau ke kita baru tunggu mandi kini. Terima kasih ya. Laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu ngarap ke terus terperinang. Mendiang ke lagu-lagu ke ditebahku pagi tu peninga. Jadi lagu ti kedua dipilih aku pagi tu. Tuk lagu ke di by Stella Philip. Mulut ketawa hati merinsa. Dan lepasnya lagi kita bisik lagu ke di by Lucas Kasidi. Sulu dirampas orang YFM. Segulai Sejalai.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

CD Sulu dirampas orang. Ujung ke jam kita dia tu pukul 6.40 minit pagi. Mari selamat pagi serta selamat mendiang ke kami ber YFM ber awak pengerak pagi. Pagi hari 5 ya, hari tu 2010-2026 peninga ya. Okey, jadi tu peninga pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak kedekat diatur penglama 4 hari berengkah hari 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu ilak di Kuching ya. Jadi kira 5,000 ikut orang di sadang datai ngau medak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tu ba Padang Merdeka ya. Jadi muat ke malam peninga bisi konsert rakyat ngau mandang ke bungai api megak bisi dia tu ba ndua ke sebaka ya. Berseramai ngau pengeraminya sekedak jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tu ilah. Jadi mensia mayuah di perangsang sama ngau ngericah kaki pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak di Kuching. Okey. Ya tadi Siti pengerami kedekat dia tu dibagi menua Kuching peninga. Jadi kita berperinang dulu peninga dengan lagu ke dibai Margaret Jalang Anang Nuan Nyindir YFM Segulai Sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Lan, Romles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: Maya orang mati, ngetas ulit, nur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Okey, bukannya meh cara dikena kita nganjung pesan berat ngagi kami ba YFM ke pagi itu peningan. Jadi pesan berat kita ke Trubah, pesan pemati itu datai Ari Wong Ane Radin madah ke menyadi apa ya umai anak tugang, umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal anak Edmund udah nadai kena satu hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu madah ke umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal anak Edmund udah nadai kena satu hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai nyelam po ai lawah selepung gua ran lacau panggil melugu sebemban bayit kubau batu besai entuleng pakit undup ngau semua kebembelayan ia kebukai ia kenglala umai anak tugang, umai anak tugang. Semua kita dipinta datai ngagai rumah McFarlane Garai kampung Keramut Seri Aman lalu dekat jadi atau dekat lalu dekat dianjung kena 3 hari bulan 10 2026 ba pendam Kristian Keramut ya lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena 2 hari bulan 10 2026. Aku nanduk pesan tu baru peninga. Jadi pesan pemati terdatai Ari Wong Ane Radin madah ke menyadi apa ya umai anak tugang, umai anak tugang tau ke ini ni yang terumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Banyelam Po Ai Kelawah Selepung Gua Ran Lacau Panggil Melugu Sebemban Bayit Kubau Batu Besai Entuleng Pakit Undup ngau semua kepembelayan ia kebuka ia kena uliah dirintai ke dito ia kenglala umai anak tugang. Jadi semua kita dipinta datang ke rumah McFarlane Garai kampung Keramut Seri Aman. Jadi umai anak tugang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 2 hari bulan 10 2026. Ianya kena Sarito hari 5 lalu dekat dianjung ke pendam kena 3 hari bulan 10 2026 ba pendam Christian Keramut ya. Okey, lalu pesan ti nangkan ketua peninga. Pesan tu datai hari Joanna anak Jiram madah ke menyadi sidak ya William anak Jiram, William anak Jiram tau ke boy, tau ke boy tau ke atau anak indai okay, ku macam baru pesan tu jadi pesan tu datai Ari Joanna anak Jiram. Jadi pesan tu madah ke William anak Jiram, William anak Jiram tau ke boy tau ke indai San Juliana anak abang udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Longan Entisan Beratung Ruban Rumah Mawat Dayat Serikai Nanga Dindang Rumah Sara Gudang Marudi Stapeng Melikat Marudi Teraja Bram Seruas Bakung Lutung Bakung Kelabit Bakung Tanggap Nia Pidia Inai Unau Gudang Tengah Bekenu serta maga kepembelayan yang kebuka ya ia kena uliah dirintai ke dituk magang. Jadi maya nganjung William anak Jiram tak ke boy tu bedau di padah kaki kemaya berito laban lagi ganti postmortem ari hospital. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Joanna anak Jiram, Joanna anak Jiram banu mukusung 14889 8301 tau ke Juliana anak abang 01 08 07 2943. 7 ya. Iki jadi ku nanduk baru pesan tu peninga, pesan pemati tu datang dari Joanna anak jiram madah ke William anak jiram. William anak jiram tau ke boy. Tau ke boy udah nadai kena 1/10/2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai longan tisan. Longan entasan beratung ruban rumah mawat dayat serikai nanga dindang rumah sara gudang marudi stapeng malikat marudi teraja baram seruas bakung lutung bakung kelabit bakung tanggap nieh pidi inai unau gudang tengah bekenu ngau semua kepembelian ya kebuka jadi maya nganjung William anak jiram tak keboi tu bedau temu lagi lapan lagi nganti postmortem mari spita jadi nanti kita akan temu ngau silik lagi pasal penusah rabatu peninga kita tahu bertanya terus ngagai Joanna anak jiram bernumor 0148898381 tau ke Juliana anak abang 0108072947 ya lalu pesan semayang ngintu 100 hari itu peninga jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kapal melayan bayak kena jauh tau ke semak semua kita dipinta datang magang ngangulu pengawal pesan semayang 100 hari ungkup ni yang bangau batuh kedekat di intu kena 3/10/2026 ianya kena hari 6 jam 8 malam ba TTC lorong 3C ya. Okey, jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kepembelian di kedia Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gat, Mujung, Balih, Sungai Yung, Bukit Goram, Nanga Sipan, Sung Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kucing, Sungai Asap, Belaga, ngau kepembelian yang kebuka ya, ia kena uliah dirintai ke Dito Magang. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Leo, bernumor 0198916039 tau ke Janah, 011-251-516-25 ya kunanduk baru jadi pesan semayang ngintu 100 hari ni yang bangau batu ah ngintu semayang 100 hari ni yang bangau batu ah kena 3/10/2026 ianya kena hari 6 jam 8 malam ba TTC lorong 3C. Okey, jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelian di kedia Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mujung, Baliah, Sungai Yung, Bukit Goram, Nanga Sipan, Sung Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kucing, Sungai Asap, Belaga. Ngau semua kepembelian di kebuka ya kena uliah dirintai ke Dito Magang. Ya, penerang ke Silia, kita tahu bertanya terus ngagai Leo, bernumor 0198916039 tau ke Janah 0112515165. Okey, lalu ke Siti tu peninga jakut gerah hau jakut gerah tu datai hari Upis Rawat Energi madah ke Kuasa Karan dekat Terjanggau kena 3/10 berengkah di pukul 8.30 pagi nyentuk ke 12.30 hari berkelili marup baruah marup hosing marup hosing pemegang merbuang rumah kulil bukung Kandis Danau nanga awup pawuh langgil kumpeng langgil nanga kumpeng sayat kelampuk Kelampuk marup atas pemanjai jalan nuju ngagai Merio Tambak Kampung Langgir Rumah Nawin Kelampuk Seramat Empelam Kampung Pengaseh ngau kanendo ti semak ngau menuanya ya jadi penangguh putus kuasa karan tu peninga ketega pengawak nyeruri harus tali kuasa karan lalu pengawak tu mega nyangka dekat ditangguh bamaya kebukai nyemak sarinya arena manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketuk ilak ya jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai nombor 1300 88311.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung baru pesan berat kita ke pagi tu peninggalan. Jadi pesan pemati tu datai Ari Lucy anak Titi. Jadi pesan pemati tu datai Ari Lucy anak Titi. Tau ke Moon, ngari ke sedar sebilik. Madah ke semua kabar belayan Ari Suah, Lubu Antu, Batang Ai, Sekayu Limbang, Brunei, Miri. Ngau semua kabar belayan dia kebukai. Ia kenglala apai sidak ya. Titi anak ayang. Tau ke Bujai, tau ke apai tam ya. Udah nadai kena satu dari bulan 10-2026. Bawa Spital Limbang. Jadi pesan tu madah ke Titi anak ayang, tau ke Bujai, tau ke apai tam tu udah nadai kena satu dari bulan 10-2026. Jadi ia tu dekat di Sengai ba rumah anak ya, ianya ba nomor 11 lot 1463 Taman Seri Patiambun Limbang ya. Jadi Titi anak ayang tu dekat di Sengai kena 2 bulan 10 2026, lalu dekat di kubur kena 3 bulan 10 2026, ianya kena hari 6 ba pendam Christine Baku Limbang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Lucy anak Titi bernomor 014-385-7725 tau ke Mariam anak Jingga 014-994-8663 ya. Nanduk baru peninggal pesan pemati tu datang Ari Lucy anak Titi tau ke Moon ngari ke sedas bilik madah ke apai sidaya ianya Titi anak ayang, Titi anak ayang, tau ke Bujai, tau ke apai tam, udah nadai kena 1 dari bulan 10-2026, lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah, baru meh anak Yempu, bernumur 11, lot 1436, Taman Seri Patiambun Limbang, lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah, kena 2 bulan 10-2026, malam hari 5, serta dekat di kubur kena 3 bulan 10-2026 ba pendam Christian Baku Limbang ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Basuh, Lubu Antu, Batang Ai, Sekayu Limbang, Brunei, Miri. Ngau semua kepembelayan yang kebuka ya kena ulih dirintai ke ditu magang ya. Jadi penarang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Lucy anak Titi ba nomor 014-385-7725 tau ke Mariam anak Jingga 014-994-8663. Okey, lalu pesan tinangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit. Pesan tu datai ari te rumah sebi anak Pawa dekat madah ke ngetas ulit niang Ucuk ya. Ianya niang Pretty and Power anak Charles Gerina kena 3 bulan 10-2026 nguan ulit, lalu pagi 4 bulan 10-2026 ngetas ulit ngau cara semayang. Jadi semua kepembelayan dipinta datai ngagai rumah nomor 2E Lorong 10 Batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu ya. Jadi pesan untuk peningat dituju ke ngagai kepembelayan di kedia Barantau Limau, Rayeh Ulu Ngau Ilik, Kerangarian Terumah Bian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai Terumah Rambo, Rasan Terumah Baling, Matau Tiga Berumah, Tanjung Pungkang Terumah Henry Ajul, Lesih Teluk Leligam, Bunut Rantau Ugeng Terumah Gangga, Jagoi Terumah Sayeng, Pasar Kenawit Lipus, Naman Mawang Pedai, Batu 6 Sibu ngau semua kepembelayan yang kebukai kendau liah dirintai ke ditu magang ya. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya terus ngagai Charles Gerina anak Anthony Janting bernumur 014-605-3315 tau ke Lincoln Bunya 012-565 3315 ya. Nanduk baru pesan tu peninga. Pesan kita sulit tu datai hari tu rumah sebi ane power madah ke kita sulit ni yang ucuk ya ni yang pretty and power anak Charles Gerina kena 3 hari bulan 10 2026 nguan ulit lalu pagi 4 hari bulan 10 2026 kita sulit ngena cara semayang ya. Jadi semua kepembelian dipinta datai ngagai rumah nomor 2E lorong 10 batu 7.5 Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi pesan tu peningat dituju ke ngagai kepembelian di kedia Barantau Limau Rayah Ulu Ngau Ili, Kerangarian Terumah Bian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai Terumah Ramba, Rasan Terumah Baling, Matau Tiga Berumah, Tanjung Pungkang Terumah Henry Ajo, Lesih Teluk Leligam, Bunut Rantau Ugeng Terumah Gangga, Jagoi Terumah Sayang, Pasar Kenawit, Lipus Naman, Mawong Pidai, Batu 6 Sibu ngau semua kepembelian kebuka ya kena uliah dirintai ke ditu magang. Penerang ke sila kita tahu bertanya terus ngagai Charles Gerina anak Anthony Janting bernomor 0146053315 tau ke Lincoln Bunya anak Anthony Janting 0125653315 ya. Lu pesan ke nangkan ketuk peninga. Pesan semayang 100 hari niang Florence anak Thomas Nyandau. Jadi pesan tu datai hari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung hari ke sedak sebilik madah ke pengawak semayang 100 hari ke niang Indai Sidaya yang niang Florence anak Thomas Nyandau kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6 jam 7.30 lemai bak nombor 72 lorong 20C6 Samarinda Baru ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian ia kenglala niang Florence anak Thomas Nyandau. Iki niang Florence anak Thomas Nyandau ya. Kunanduk baru pesan semayang ngintu 100 hari niang Florence anak Thomas Nyandau. Jadi pesan tu datai hari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung ngari ke sedak sebilik madah ke pengawak semayang 100 hari niang Indai Sidaya yang niang Florence anak Thomas Nyandau ngena jalan semayang ya. Jadi pengawak tu dekat dia tu kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 jam 7.30 lemai bak nombor 72 lorong 20C6 Samarinda Baru ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian ia ke ngelala. Jadi pesan kita ke sekali tu peninga sebab kita mendiang ke berita 7.30 pagi tu lagi. Jadi pesan tu datai hari Patricia anak Agum madah ke pengawak ngetah sulit niang Inai Sedaya yang niang Siti anak Juli tau ke Inai Seneh tau ke Atut tau ke menyadik terumah Junis anak Juli ya kudah nadai kena 17 bulan 9 2026 tu tadi ya. Jadi pengawak ngetah sulit serta muai entah balu tu dekat diatur ngena cara semayang ianya kena 3 bulan 10 2026 hari 6 jam 7 lemai barumah Junis Sungai Kelumpuk Bintango ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kepembelian ni kedia barumah Danggat Sungai Kawi, rumah Jangan Ancih Sungai Madu Batu Lapan Bintango, rumah Bansa di Jih Selangau, rumah Agup di Jih, rumah Manja Sungai Naman, Aki Jemat Semukau, Batu Lapan Sungai Madu Bintango, Keton Bintango Sungai Lasik Bintango, rumah Jawi Sungai Gemuan Bintango, rumah Steven Sungai Gemuan, Piamaga Sungai Kejai, Sungai Sian, Sungai Janting, Sungai Tulai semua tu di Bintango Magang, Piamaga Rumah Awan, Sungai Stuak, Rumah Cerida, Batu Lapan, KJ di Bintango serta kepembelian yang kebukai ia kena uliah dirintai ke di Tumagang ya. Ia kengelalan yang Siti anak Juli. Penerang ke sila kita tahu bertanya terus ngagai Patricia anak Agum bernomor 011-250-275 atau ke Agum Anak Awi 013 0377 7755 ya nanduk baru jadi pesan ngetas ulit tu datai Ari Patricia anak agum madah ke ngetas ulit niang inai sidak ya yanya niang Siti anak Juli tau ke inai seneh tau ke Atut tau ke menyadik te rumah Junis anak Juli ya niang Siti anak Juli tau ke inai seneh tau ke Atut tau ke menyadik tu rumah Junis anak Juli ya ku dan nadai kena 17/9/2026 tu tadi ya jadi pesan ngetas sulit serta muain terbalu tu dekat diatur ngena cara semayang kena 3/10/2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai baru majunis Sungai Kelumpuk Bintango. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ke dia baru rumah Danggat Sungai Kawi rumah Jangan Ancih Sungai Madu Batu Lapan Bintango, Rumah Bansa di Jias Langau, Rumah Agup di Jias Langau, Rumah Manja, Sungai Naman, Aki Jemat Semukau, Batu Lapan, Sungai Madu Bintango, Keotong Bintango, Sungai Lasik Bintango, Rumah Jawi, Sungai Gemuan, Pembaga Rumah Steven, Sungai Gemuan, Sungai Kejai Bintango, Sungai Sian, Sungai Janting, Sungai Tulai semua tu di Bintango Magang serta Rumah Awan, Sungai Stuk, Rumah Cerida Batu Lapan KJ di Bintango serta mega kepembelayan yang kebuka yang kena ulih dirintai ke Dito Magang yang kengelalan yang Siti anak Juli penerang kesilia kita tahu bertanya terus ngagai Patricia anak Agum bernumur 011-250-20375 tau ke Agum anak Awi bernumur 013-771-7655 ya nanduk baru 013-771-7655 kenyamai pesan berat ia kesempat dibacaku berawak kita ke sekali itu peningah jadi dia lepas tu lagi 7:30 pagi mai kita mending ke berita pagi ia ke ditabu terus hari YFM Iban di Kuching.
2: Isi, oh isi.
3: Nama Indi.
2: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising anjung.
2: Ba, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya, patut.

dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati ba Agro Fest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Ba Padang Bilun Lama Bintulu.

0: seberai.
1: WAI YFM.
0: Ya baru ngam
1: kan?
0: WAI YFM. Selamat pagi peninggal gulai ngaku Min Meliza Ryan bab berita pagi hari 5/2/10/2026 lalu keterubah tu batang berita. Sarawak negap ke pengeriang begulai sama nyungkak pemansang. Saifulizan Ishak diatuk nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak. Pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak diatur kena 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mending ke isi berita. Tiap organisasi, institusi ngau siko-siko orang megai tangkup pengawak ngemujur ke julo ati pemansang Sarawak. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ubah pemansang menua udah uliah dipejalai perintah hajak tang berguna ke bantu ari semua orang endua nuju ngagai siti tungak kuyang ke sama. Sarawak bisik mayo macam pengeriang yang kaum asil pengraja asal kuasa titau dikenak baru biodiversity penuduk ti strategik serta penguliah belanja. Tajak pihak pengeriangnya patut disukung ngau julo ati penguliah, disiplin serta bersedia berjalai ke atur. Yang maksud ke Jakut tu, lebuh berjadi ke Sarawak Corporate Leadership Summit 2026 di Kuching. Ngenang perkara bukai, Premier madah ke langgur numbuh ke upis Sarawak di Abu Dhabi agi bak peringkat perambu. Perambunya asyik ari kerjasama Sarawak ngau Abu Dhabi bak bidang tenaga solar ngau industri gas. Ia madah upisnya dekat dipejalai ke begulai ngau Sarawak Energy Berhad SEB ngau Petroleum Sarawak Berhad Petros. Tajak pihak perambu numbuh ke upisnya semina dekat di Perundiang pengudah projek tenaga solar ngau industri gas di sadang dipejalai ke dalam tempoh lebih setahun. Lalu dia tu projek kerjasamanya agak dipansir endur nentu ke pemanah ngau penguliah ya. Yang maksud ke Jakut tu ngagai pemberita di Kuching. Sapit Komisioner Polis Sarawak Saifulizan Ishak kemari nerima serah pengawak nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak Ari Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Pengawaknya diatur ba Mes Pegawai Kanan Induk Upis Polis Kontijen Sarawak serta dikemata Sapit Kepala Polis Menua Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Majid. Saifulizan TBC penelebak lebih 30 tahun nyadi polis di Raja Malaysia. Sebedau tu mangkuk pengawak nyadi Sapit Komisioner Polis Sarawak kenyau hari tahun 2025. Berbak ngonya Dato' Muhammad Zainal Abdullah diatuk mangkuk pengawak nyadi pengarah upis pengurusan Bukit Aman. Berkena ke data ngau pengelandiak geosains patut dikemansang kena bersedia serta ngurang ke risiko bencana kelebih agi maya gaya ari ti suah endak menuku. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah penemu geologi patut dikemeran bak langgur pemansang ngau pen bandaran. Tuk dikena ngurang ke risiko bakar tanah runtuh.

Tuah ampo bah ngau tusur tebing tasia ulah ditemu ngau tumu agi ngena kar geologi ngau merosa tikas di tau mai Penanggul. Atau ngagai bencana mega patut ngalih ari atau pengudah penusah ngagai ngurang ke risiko ngau caroti proaktif. Ya maksud ke jaku tu maya berjadi ke awam kebangsaan geosains kali ke-39 di Miri. Pengrami ari pengada ke-80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dekat diatur penglama 4 hari berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu di Kuching. Menteri Utiliti ngau telekomunikasi kemegak menteri ti bertanggungjawab ngagai pengrami tu Datuk Seri Julahi Narawi Mada mensia mayu diperansang sama ngau ngericah pengrami tu. Kira 5,000 ikut orang di sadang datai mendak pengawak baris ngau rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tu bak Padang Merdeka. Muak ke malam, 10,000 ikut orang di sadang datai mendak konsert rakyat ngau mandang ke bunga api ti diatur bak endur ke sama. Berserimbai ngau pengraminya sekedak jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 tu. Yang maksud ke jaku tu ba'awum media pengudah awum komiti besai nyambut pengrami ari pengada ke-80 tahun tuai pemegai menua Sarawak di Kuching. Kita datu benar mendiang ke berita ari YFM. Sarawak Energy dekat nguji ngau ngada ke sistem tangkan ampuh bah FWS Bakloji Hydro Batang Air Sarito berlabuh hari pukul 8.30 minit pagi nyentuk pukul 4.30 minit lemai dikena bersedia napik latihan nyikap diri maya penusah ngenyit Bakloji. Bas pemanjai tempohnya siren tangkan ampuh bah dekat suah memunyi penglama kira seminit nyentuk ke 2 minit. Tegalnya, mensia mayuh ngau sidak ke diau semak kandang endur tu, dilalau ngambil ndak berasai kesal lebuh ninga siren memunyi. Sarawak Energy Madah, pengawak nguji tu di pejalai, kena nentu ke sistem tangkan ampuh bah ngau perengka ia meruan mana, serta sedia dikena lebuh napik penusah tindak disadang nyadi bak loji. Asia orang berikan bak sekedak kadang tasik di Sarawaknya majak bertambah. Brain di arah pengawak ngengkah ketukun bak dalam tasik ngambil bisi alai baru tak hidup dalam tasik. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menggeri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh, madah ke Asia berikan di Belawai, Pulau Bruit, Lunduk, Kabung, Sebuyau, Ngau Mukah, majak bertambah. Semak 17,000 itik tukun diengkah bas pemanjai 740 km kanang tasik Sarawak berengkah hari Tanjung Datu nyentuk ke Lawas. Inisiatif tu mungkur agih belanja semak 100 juta ringgit. Tu dikena negap kepalan alai utai hidup dalam tasik serta muka peluang sektor pengawak berikan. Tajak pihak ia nyemetak madah ke pengawak berikan patut dikerja ngau cara tik meruan ngambil asia dalam tasik majak dijaga. Yang maksud ke jakut tu di Tanjung Manis. Aktiviti co-curriculum ngau nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik, STEM patut dikemerat nyadi pogo kena ngada ke raba nembiak TBC disiplin serta sedia nangkup peminta pengerja pengawak jemahila. Adun Telang Usan, Datuk Danis Ngau Madah, Raban Nebiak tinggal masuk badan beruniform, sukan, kelab ngau gerempuang oleh numbuh ke disiplin, nyadi ketuai, kerja beraban serta bisik tanggungjawab. Yang mega merangsang bala Nebiak ngambil numpu ngagai STEM, setipak ngau perans pemansang teknologi, digitalisasi, automasi ngau peminta tiru tau ke AI. Ya madah, nguasa STEM muka maya peluang bak bidang baru yang kaum kuasa titau dikena baru, teknologi gadung, kejuruteraan, data ngau teknologi digital. Ya maksud ke Jakarta bak pengrami anugerah kecemerlangan co-curriculum dan hal ewa murid Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang 2026 di Miri.
Kira 400 ikorang di sadang ngau masuk Lambir Eco Amazing Race 2026 di dekat diato bak Taman Negara Bukit Lambir di Miri kena 28 hari bulan 11 tu ila. Diatur Upis Menteri Nembiak Lumbak Ngopak Pemansang Orang Dagang Sarawak bergulai ngau Kertin Malaysia programnya ngempung pelanda nersak ngau pemerhati pasal rampak menua. Dua kategori dipaket ke ianya kategori terbuka 9.6 km ungkup sidak ke umur 18 tahun ke atas serta kategori veteran 4.5 km ungkup sidak ke umur 45 tahun ke atas. Pengawak register ngena online sudah dibuka nyentuh 14 hari bulan 10 tu. Sama bisik diatur buat program tu ialah ianya pengawak mandang ke rampak menua ngau pasar komuniti ke dipasu orang dagang miat hari menua tu empu. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak negap ke pengeriang begulai sama nyungka pemansang. Saifulizan Ishak diatuk nyadi pemangku Komisioner Polis Sarawak. Pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak diatuk kena 8 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5 nyadi berita tu tadi ditusun Syarifah Aujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

CSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Kuat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke...

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kedai dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang gak? Bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal reda tadi. Dini dengan udah. Dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku. Utek ke perengka barumek. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak ke dia. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya otak narin hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar nanti uliah. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lama aku tau Siti. Nanti kebelah maya aku ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Dan ada lagi 8 nasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang cuma mie campur mie lo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut, ke kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat tama kebilia pamit pangkiang na dehnya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu
1: kedua ti aku ungkah kemua pintunya te kepan dua oh kelapa
2: mana mentah senting kamu pintu
1: nah wah ke nyium baunya ne noy pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2